0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Ya, lagu singkang hari Diana Shini. Setiap kali lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ni, Jess.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau. Kena 1/8/2026 berhingga pukul 5 lemai.
0: Mungkal bulan 8 kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Ngau lagu yang anak jadi kena nak nasib tentu ulah nak sekali lagi yang main legacy champion ya. Main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah.
1: Nanti kita berhati kepala semifinalis tu tun. Ukai Semina Diana Shini ke bisik penlebak.
0: Ya.
1: Ngau SSJ tu. Bisik megak bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece. Ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final. Ngau bala kebukai meh. Mayu kebukai lagi.
0: Lepas nanti tanya ada nanti ni tiah ke champion. Tuan nyebut kau ngau champion. Kita ni mau masterpiece kalau jadi champion.
1: Betul.
0: Sekali semifinalis. Ika mega.
1: Betul.
0: Kalau jadi champion. Siku hari semifinalis kita. Dan sini pun lalu pihak mega. Nama-nama ia ke buka ia ke nang dah tahu pernah kita beri challenge. Jadi tahun tu asai aku kapa pepedek kagu gundul mimet bala hakim
1: bala kategori mainnya lah. Nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita page kita itu tu. Mayu mega mada tahun tu mayu mana-mana lagu.
0: Ya ya
1: ya. Kenapa bunyi ketua tadi laban mayu bala sedak ke udah selalu betul-betul nama sedanya selalu di pedak kita engau semifinal, engkau final SSJ ke sebedau tu.
0: Ditambah mega engkau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi mega kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Biar mega di Bintulu pada jauh kian ya?
1: Nah jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu. Semagi.
0: Semagi. Jadi kita pernah ke ba kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul ba tengah semenua Sarawak kita yang tadi ba Selangau Nur ACS. Jadi sebuah pesawat berkawan ku singkang mega pagi tu Jess. Jadi meri kira selamat nyingkang pulai meh ngagai bala sida adong kabar-kabarnya pagi tu.
1: Nanti kemari viral Nema na.
0: Viral Nema.
1: Depan spray yes pedak kau.
0: Kasih main nana jadi ado tu asor depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda benda aku tu kan.
0: Ya aku ngantik dulu yang kan jadi benung idiot bala. Kalai pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute ama Mamat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu tai tapau nganyo sila ado pulai ke menua.
1: Ya. Nanti kemari kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa. Nemu nana.
0: Nemu aku benda ada duitnya bak do 3 hari tu
1: kita ada tu siapa menyokong Portugal ne. Bisa temunan?
0: Aku temu aku Portugal bak newsroom siko tadi pernah aku dah gegari yang benda. Dan di mode pagi tu.
1: Udahnya kemari nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Benda aku gua mai kapan mari belajar makai besar
1: aku dengar ya detik mari alu jadi komentator ya. Semangat mai goal ku ya
0: iya iya ya bodoh ah tu asai ku Portugal tu enti nak salah ku asai ku grup sudah melatih tu asai ku kasih semak tu asai ku
1: betul
0: grup sudah pilih tu sampai menang
1: kecewa melatih
0: au jadi ringan-ringan enggak alah-alah enggak tanganan mupuk kerja sari tu.
1: Aku nyerinya kenam kau ngau FIFA World Cup tu ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik, ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Aku, ngapan dia tu buat TV OK mengak benuang di tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke 11. Wah, temu Belgium udah skor jadi sudah tu tengambut City lagi slot bak quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi, Regis. Okey,
1: ya.
0: Cerita-cerita main bual kak. Jadi ya kita bisa randau pagi tu. Jadi ya randau tu tadi bisa besangku pawat gangau main bual. Kami ke contoh deh tu waktu cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita imagine kerja korup putih deh. Okey kita tu tadi ya minat Portugal. Jadi anda muka-muka Portugal tu tadi udah keluar ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang so kita 3 hari op kena ini bawa buka kayak gaji jalan.
1: Lama Portugal di depan sprias ne.
0: Lama di depan sprias ya pufras banyak kan depan sprias bawanya yang mana. Sari tau kita dari kerja aku dari muat ngaku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Oh ne, okay ah.
0: Jadi entiknya mak kita bas situasi dia beri orang cuti ngenyit, ukai dipinta, ukai diadang tu.
1: Ngenyit.
0: Ada yang terima dah. Apa gila 3 hari ni boh kerja, gaji jalan. Nama tadi patut take dekat di gagak kita bas cuti ngenyit 3 harinya.
1: Kebenar ya tu. Nanti kita berhati ke topik tu. Topik tu kebenar ya angangan tu. Kan?
0: Angangan. Ukai kena pinta julut dalam hatinya sembilan karap, pengarap kesuhun.
1: Betul. Lalu topik kita itu gak kebenar ya nyeng kaum sida ke indai sida ke indo laban sida suah madah kami ke indo kami ke indai tu ni kala cuti inti kerja pengawal berumah
0: ya man
1: tu memaya kita 3 hari tu kita permisi nadai nadai nyumai tu berdapur nadai bercuci ke gari apa semua kira ke permisi op day okay, sebenarnya kita ke gawa upis kita ke gawa bandor bukai yang kaum sida ke nyadi suri rumah menyuki kita
0: ya ma jadi ya imagine kita yakin ore nyaka laki kita mana muat sarinya ini why 3 hari tu dini mau kerja utai. Namo 3 hari kerja aja.
1: Kunsingu kita ne.
0: Jadi namo 3 hari kita penglama kena kita ngisi 3 harinya. Okey, jadi lawak Facebook kami batin pada www.facebook.com/YFM Ibar kita kemudian nama nak kini angangan
1: mi tadi. Angangan. Ada salah ne angangan.
0: Ada salah perina bayarnya. Tanya mah 3 hari ngenyet de beri orang pemisi. Sudah baca komen aja. Sekali lagi terus apa perindang gau perindang kita yang kanya udah boleh suluk pangkat manager manager kasih cuti 3 hari
1: Kita ni akan lagu ke setelah itu mulai yang kami 2 pagi
0: Wi-Fi.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi
1: YFM.
3: Hari meniaga Pengerak Pagi bulan kemudian Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya.
3: Jadi okay. sebelum tu kemua ke Rajes, tu nak tengok setiap gerah hari upis Sarawak Energi pada kekuasa karan dekat terjanggal hari tu 7 hari bulan 7 berengkat jam 9 pagi nyentuh angka 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau kandang ia kesemak bandurnya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawal nyeri terus kuasa karan lalu pengawal tu mengak nyangka angka diinsur karibu kain tinya mah sari itu lagi nak manah balu caturkan daripada kebaru nangkan ketua ila sila lagi kita tahu tanya angai hotline 1-300-883-1111
4: ya yeah. Ok lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari itu tadi mana hati?
3: Mana hati tak ke jaya hati? Ya si dua.
4: Oh, mana hati oleh jaya hati oleh ne? Ia ya, tadi madah pergila. Berkira pergila, kita hanya tak oleh ketika oleh off day. Tak ke permisi tiga hari.
3: Tiga hari gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawak di kerajaan Wan, Mayan Wan ke permisi tu ke off day tiga harinya. Tahu kongsi dengan kami, tahu komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, sama pagi yang berdengar kita kongsi, udah hanya komen pagi itu, sama pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi tiga hari ini, cun mega tiga harinya, ditangkan ke dua hari ujung minggu, punya kira bonusnya ke, jackpot ke. Jadi, bak pengalaman lima harinya, anang ngigak ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya ini bukan ke babas men waria tadi bergiga ke utai lawak ke ngopi mega healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nadeh kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macamnya pengawak ba air ya. Begitu ya nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: jadi nya komen ke terubah hari Christopher Empari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa Sayang, selamat pagi guys dua DJ, selamat berjalan ke penyawa. Nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya. Nabas sampai ngindai bak julau din. Udahnya nama aku ya tu neh. Pesan tu okey nak pesan minta lagu tu lagu takat penghidup ku ya.
3: Nanti maka pulai ke menua nanti disebut deh. Aku itu nanti saya ke umur berto jes. Aku tu dalam kandang setahun lebih tu bakal kena tahu lepas mimin hati ku nanti dah pulai ke menua.
4: Pulai ke menua.
3: Sekiranya nanti tu kan tu dia bak pasar lagi label lah ku dia tu ia kesepik ku dia. Hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemayari dia tu deh. Majak lama kita tu nyau kini nyembut tu tadi pengawak penyembah jam mayuh jadi nuan dia di rumah tajapan di rumah nuan di negeri itu dia di rumah pan asai ke kerja
4: betul jadi nyam tadi nuan pulai ke kira pulai ke menua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
3: lepas hari kerja namu jangkanya set ba unta tu kini lebon nanti menua urang nak acau dik nanti di baru rumah lagi negeri itu tadi asai urang ulah ngacau di rumah
4: lagi ulah digiga lagi ulah di rumah kopi ya Nanti nuan itu kan, lepas nuan ada kediri, nanti nuan bisa puak, katanya nanti menawap ke tau, nuan pulai ke menua. Nanti nuan, berapa hari cukup pulai ke menua, nanti nuan itu menua kita?
3: Aku nanti disebut ke pulai ke menua, terus tahu nak menyumbat. Jadi, ngenang kebak dia tau, jadi lepas, baku dia tu ati tu nyau maja semak gi menua nyon nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engau diri sama semenua aja arti cari nuan dah nade perlu nuan ka hipokrit begulai ke lapan ari mit dah dia dia dah nemu keti cara rumah panjang dia berjalai ni orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ni bagi orang ngadi kusuang dia dah nemu otomatik dia nade hipokrit ngau diri tadi ba menua dia pu beban dia ke bedik negeri lapan di negeri tu cara kita bergulai pan kita bisa limit bergulai orang lapan orang tu tadi apa nak kita pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang aja tamak di rumah orang lapan nanti ba negeri tu sesekian atau seminit pan bisa masa diguna orang ba me time tu kujak
4: kau tu oh okey tu aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi permisi 3 hari nyetnya tadi ya pulai ke menua aku pun berkenyau kenapa lapan nanti pulai ke menua aku di Bintulu Lodin.
3: Nah.
4: 3 harinya cukup tuan.
3: Oh cukup deh.
4: Sari berjalan kian. Udahnya hari keduanya kira ke dia audien meh. Ngerjap mawat dien udahnya hari ketiganya mulai kita baru. Cukup minya 3 hari.
3: Atama mengganti hari kita kian. Cuba kali tu tinggal na bilun sekejap jak.
4: Sekejap bilun sekejap. Nanti na keretanya. 6-7 jam.
3: Oh, dia lepas bonem ya kan itu.
4: 6-7
3: jam. Nah, kan itu berasa ke 6-7 jamnya nih. Kecuali kita itu pit stop ya kalau mayu. Jadi 10 jam.
4: Tiba kaku tu kenyam itu. Apa nanti kediri nyengantuk meh.
3: Nyengantuk lah mana semua aku berarti bah masa aku pun dari bawah lah cau nya atau naknya mesti tahu.
4: Wajib.
3: Wajib. Okey semua pagi mengagai dengan kita di Sibu Pak gitu. Dayang Jaya okay. Jadi ya tu tengok kan komen tang ketik kau deh. Dia tahu sikit dah maya ya, ya dah permisi laban ke nari kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kena habis masa apa contoh pergi tadi sanggup ya. Mudah TV dengar TV mudah pertinggal Allah laban Spain. Oh sik ga. Dekayat ya. Terima kasih RTM klik laban dah suran adat lalu meri notification bekawil ngau jadual main bol tiap hari.
4: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu sewagi so, ngais 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawun ba pasar Sibu. Tinda bermalam ba tebing pantai healing tu
3: Tebing pantai. Si sekedar orang tu tadi rindu ba tebing pantai. Nanti dik jes tiba tebing ai asal dik. Ni maya ke paling ngam ba dik.
4: Paling ngam kene ku
3: jadi. Mendik melawak-melawak nurnya. Tok ke temingnya kecucuan nur dik dia.
4: Ujung minggu nanti minggu lah. Nanti 3 harinya cukup 3 hari cukup tang aku tu nanti disebut rawun ke tepi pantai tiagi bermalam tepi pantai
3: nantunya
4: nantu
3: nana masuk
4: nantan panas nantan panas besi ke besi karan besi ke besi kipas
3: sama aja aku nanti aku lagi menua ke nebel tak sih ya aku rindu rata dia main lemari ya
4: lemari
3: lebar lemari ya dah linda
4: pulai hari lah pulai hari aku pulai hari malam dah
3: main sunsetnya udah nyajak baku lepas nyajak momennya ke mana aku nanti temu tu pagi ngorong berjembi bak pantai nyajak kepada kulit ke togi kulit iban ke kulit putih ya itu putih gagal nyembi diri bak pantai aku tu mau benda lagi ke pun rok nyenung lalai diri
4: lepas pantai tu kita pun mau angat ya lain angat ya lain hari nubukai deh lepas nan mau berkini bisa hari segi scientific ya meyakini wap-wap semua
3: lepas nanti si Tinti di Brunei nanti di bak kampung nanti angat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis deh jadi lindap hari kayunya angin pilap hari kayunya segi bisa tapi yang lain nanti cuma kayu
4: betul hanya meh
3: hanya kenyanya angat yang lain mai
4: angat
3: saya kena teh bukan bak kulit nebak kisi kena saya pengangat
4: jadi nyameh nari kongau main tika band gitu madah kediri healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi tika off dengnya 3 hari anku ya apa nyane
3: nyap kena usku siko jadi terima kasih menggak ngagai manu lupau pagi tu ya nari nganjung nari nganjung pos dah yang nganjung gambar ni maha pendong nak biar sahabat pelayang nak tu sikal
4: agi deh benda move on
3: benda boleh move on main dia berhasil.
4: Okay,
3: okay. Jadi ya tu belalak dulu ada Jess.
4: Ya.
3: Aku ka maju ini lantan kejap. Ka forward gambar tu ngagi ini lantan. Dan sebenarnya Daniel Petrus featuring Danny Umpi yang pagi itu merenang kita lagu sedoya engkini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Ya, okay, 24 jam gulai ke kita,
5: yeah.
4: YFM.
5: Okay, jadi pagi tu, Jess, baru je udah masuk ke, baru ke gol. Baru ke nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman, minit ke 31. Tu, baru ke Belgium masuk ke baru gol, 2-1.
4: 2-1, dah.
5: Pakai rancak main bol, tu ada copan yang pakai rancak ni ke mendak, kibak, mendak, kira kan, ke TV, tu dah, Jess.
4: Ni kira lagu, ni kira komen buat Facebook, ni. Ya, yeah, mana? Kita kisi komen buat Facebook kami, okay, tentang topik kita ke pagi tu. Okay, aku macam tu tu anak.
5: Okay,
4: tu hari peringat kita setia. Peringat setia tu Jessica Itan tu. So lagi dengan seduai. Nanti aku diberang, diberi orang pemisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai berumah. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ningat sidak berkroke meku ya.
5: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Ianya sitik penyumbang besar dengan ekonomi sayap manua.
4: Ujung minggu
5: kalau bagi maya ujung minggu kita lupa mimin saya manua mesti dibeli kita ya, kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya main manuanya lenyap sayap jalan isi jalan kita mulai naik mimin lepa mimin sayap lepa mimin saya tidak tunggu uang.
4: Ngau ujung minggu mana ya.
5: Okay, jadi semua pagi bukan gaya peninggal kita hari cahuna ke apa gitu. Nanti pakai ya atau peninggal kita hari sebab semunjan ke nanti diberi pemisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke segi nada yang buka segi main sida sebilia rawun nyin ke mendat jembatan batal lupar ke leban hari batal lupanya julu atikat terus ke kabung leban kat mendat pemanah pantai 3 hari ke
4: 3 hari
5: 2 jam batal lupar gak jadi sehari-hari batal udahnya terus gay kabung saya ku siti pantai ke mana nunya pantai geligat mana nu kita yang lantang kati
4: lain lah tu nanti ya berjual bawa jembatan ni tadi neh
5: jadi ada nggak bisik dah ada banyak orang lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gaget hati kap gambar jembatannya jadi bisik gak kap mana pengawalnya betul salah ke kap mananya salah bisik betul gak lepas ini mau jembatan batal luparnya hangat ke kedang deh jarang mau gambar malam-malam lampunya belum tuh pasang megang mesti siang lu gambar nah kena kedang urang kena ingat mai ai mana kena dehidrat deh kena urang ke heat stroke risiko heat stroke bersikusikunya nanti ia nyaw berjual dia siti yang ada kesampah lepas kita nemu apa luar baka facilities baka dua boboi kesampah ada dia nah
4: betul
5: itu ngamah kendurnya kadang sampahnya siti lagi tahu nyekut kurang dah kalau sikit kuat ke dembal ke muka biat dia dia
4: ngacau dua orang ke mansa alaban nyaw katiknya bat si jalai deh tuan
5: apung likun si ti expect ke dia
4: tu lihat nama eh
5: anak meh tu lihat titik dulu atur yang kan bisa mekanisme kan ada dua perintah lah yang kan bisa cara orang nanti ke berjual lah yang kan bisa mau jembatan tau kini dia ungkup mau berjual sih khas
4: baru juang ne
5: baru juang ne ini ke sebuah ferry pun bisa disediakan dua berjual jembatannya nah patutnya kan nanti orang ni kau ke bab ferry sebab dah suak kia kena berjual bisa tabak khas kini lah kita nak nemu semuanya boleh diperambu megang
4: betul tuan. Okay, lagi macam komen tu Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ okay, selamat gawak ko ya. Wadah kediri Ari Cangko lo bantu. Nanti ia diberi bos of day 3 ringgit. Ia nadai kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
5: Healing ngau bala ucu. Jadi tu tu tentang tentang generasi tadi. Nanti Aki yang kaya lebih lengau kucu deh, mudah lengau kucu hiling. Dan nanti apa yang tahu kini nanti bungulai ngau balanaknya uka hilingnya kira hakiki ya kena sedih pedih apa lagi.
4: Nanti kah hiling anak tinggal na.
5: Anak tinggal. Hanya bagi ya contoh yang kena ungkap balapin itu. Tanpa datang bak kategori aki ini itu tadi. Ucunya menghiling buat sidaya. Dan nama sebuah sidangnya gawak ngau anak nih. Kaki dah gawak ngau ucu sidaya.
4: Kira matu. Lepas apa indah itu nang masa sehari sih kau anak ada
5: mama yang kaya
4: ucu aki kau ini tu ndak
5: mama
4: lepas ndak tinggal ngus sidak ya ada jadi sidak tentu lelengau ketemu ngau ucu intimisi pemisinya memang bertemu ngau ucu healing
5: nyak memang ceri fakto ya nyak kau mata deh. Okay, jadi nanti cek ke pengajar jenis tulang mesti hanya komen begitu semua diberi pemisi 3 hari tuke ke bos memberi cuti jadi itu bisa berbaginya hari keterubah utai kada gagak ya cari berkemas ke rumah kedua kasih peluang lagi maya kerja lagi semanis mading masukkan nama nya kula lelak deh nan tu kerja nan tu menyeluruh kerja kula maya nu mengemasnya jadi ba hari kedua artinya ke kebun pulak kemudian ngabas kebun akhirnya ngemedak ni bagi buah-buah man sahabat pulai menjadi kelawa jadi hari ketiga lapan dah pulai kebun nuci kereta udahnya sesegau pula makai sentral dia sebelum pulih palak baru kerja pagi-pagi
4: kira ke mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari sempat pulai ke menua sempat nuci kereta mengikut ya
5: jadi ya biasanya pasal pengawal berkebun tu deh jadi nanti di pujas maya di pemisi kan ada lagi kebun.
4: Aku agen bintulu subah. Kira ke berkebun ke aku tu? Tanah aku nak berkebun tanah hidroponik.
5: Kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira
4: beranda, beranda.
5: Berkebun
4: rindu ke aku pengawalnya. Nanti main aku off day sigi ngerjanya aku tu.
5: Sigi pemain gotai hidroponiknya main. Bedak ni ke kurang baja tambah baja.
4: Ni kena air deh.
5: Ada main kena air aja.
4: 2-3 hari nengat ke hai nyu layu udah nyabre dai tenya baru wa tumbuh baru
5: tumbuh baru wow lepasnya kerumahnya siti hari teknologi dalam tupi ya kau lihat di kedai kita itu tadi ti sebab ti dekat kebun semua mesti kau guna tanah
4: betul
5: ada tu nak guna ke plus terin ya ulah menanam tanam sayur nih
4: tambah lagi hidroponik tu nyu nyebut hidroponik je hidroponik tu bakal aku tu bangsa orang ke ndak ke rumah kita itu keje tu lembau ke berpegai ke tanah jadi tu siti hari cara nuanya tadi ulah berkebun tang nebuh megai tanah.
5: Lepas
4: tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulun disebut kita bakal pasu macam itu. Kita bekenya aja.
5: Pasu polistirin putihnya. Kita kenyanya ya kira nan tu bunguna ke kompaun ni kebesai si tiga.
4: Betul.
5: Jadi nanti bakal aku deh utai ke ngai ke mamai debai orang ke kebun bermain numbuh ke sisi utai. Contoh tadi contoh pernah aku lagi saya. Am kebun orang nama gua ngorana jagung. Ngor nana rampuk ngai ku. Cang am ke kebun ngambil rampuk, ngambil jagung ka.
4: Ngambil. Ke kebun ngambil buah.
5: Ngambil aja.
4: Ngambil buah.
5: Ngor mungkal betanamnya lebau.
4: Ganti udah jadi. Ganti udah jadi.
5: Punya udah jadi ganti namanya kempak.
4: Bisa dia baik pulai.
5: Bisa dia baik pulai. Tang bayam mengurap tanam tu umoy ya, umoy ke dalam segitu baru benda mansau lah dalam mati itu.
4: Betul atau tidak? Okay, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibo sebagai DJ. Nanti aku off tiga hari. Kira ke pulai ke rumah panjai berikan kau ya netan pukat nyelam ikan ulih meh buah buah lada kau ya ngap kebukai meh maya off tiga hari nya kau ya
5: lepas tiga hari itu ukai jam ya ke pandak panjainya kamat nanti kita nemu kena cara ya kebetulan kena tu lagi tu macam komen dari peninga baru untang sebelah tu berkenang ke tiga hari meh timak lagu hari pemerintah.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan piri empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Nyadinya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Ya tentu ya, sebenarnya bawa FM aja lagu kita ditebar. Yes.
1: Iya. Okey tu, lagi kena berkau dengan topik kita ke pagi tu. Nanti aku tu, nanti beri orang ngenyit permisi dekat off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udah jadi YB. Yang bersara.
0: Uji kini betul ngasai ke kehidupan pra pencian.
1: Nanti bisi bala budak tunggu pagi yang jumpa budak lainnya sudah mulai ke rumah ngetung Europe dulu.
0: Ya. Banyak memandak ke jambak kedai kopi. Apa-apa daya kedatai 15 minit biar akan keluar perumahan baru ke sekolah.
1: Nyame nunda orang ke YB.
0: Ya, yang bersara. Okey, jadi ya peringkat kita si Koto Wesley Snap. Suba kenang cita suba tu. Dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngagak kuih penyaram kan. Tang pengalama dua harinya enggak jadi tenggai ngerembaya kuih ha penyaramnya. Kadang-kadang ke kedinya betul enggak jadi kalih spiannya lekat ba ba tanya ba rambiangnya. Kali tadi. Jadi nanti cuma tukai meri cuti 3 hari aku kan repeat berlaban 2 hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi ya.
1: Bukan maya PKP kelihatannya.
0: Sebab kawal punya maya PKP mesti orang agak penyaram. Lepas sebabnya ketepung beri orang mesti beri orang gula agak jangan agak penyaram sekadanya mesti maya yang tadi orang agak kue donat. Jadi nama tek trennya ke ampit ngoreng agak ngerimainya PKP wak
1: yes. Agak kopinya dalgona apa nama
0: entah
1: dalgona bisa itu agak kopinya bisa enggak kopinya nanti tuan si awal lagi nongnya ya
0: lama aku nanti bisa terpedak ke trennya lama aku sebuah sebenarnya ampit ngoreng agak donat terbuah kemis bilia tinggi ke hujan tak donatnya ulang yang kos 10 ribu iku makai semua kerja aku pap mayu tepuang bantu orang
1: lama aku bergagak ke donat bergagak ke penyaram tu kira keberar ya aku lepas nan mung agaknya. Jadi ngagak kopi nya kira ke senang lagi yang ngagak kopi.
0: Oh simple. Lepas tu nyo kira main jadi kediri atau ke bulan tas bilik punya PKP ya.
1: Ngau dari sebilik ya. Di pintu lu.
0: Kau coba lepas tu nyame ngait nak kira ngurap suka sukat ke cup berapa cupnya deh. Jadi temu deh sekambuatnya segi sekilo.
1: Segi orang kena naluri.
0: Nene kalau segi embal ke sekilo kalian lumayan kira mentega embal ke mentega tepuk yang megang semuanya tadi.
1: Kaya jadi tuan? Kaya jadi?
0: Kagang kunya dia
1: punya. Ulah dempak.
0: Kira ulah ungkap dari empu mentang. Munyi kaku mayau, kemoyo lagi makan ujung lebat ngagak kalu mayua. Nyawari hari itu buah kebisi. Kita itu moyo ngagak kan moyo tak makan lagi bisi. Mi kurang 2-3 suap ini kenyang kita.
1: Betul.
0: Nanti lebih lagi tadi gagak ke tempu. Utai gagak orang baru kita masuk makan mayua.
1: Betul. Gagak orangnya main.
0: Gagak orangnya main. Tadi pun nyak mana 2-3 suap ja gini.
1: Okey, komen tu Bungai Cempaka tu yang madah ke salam mari Hospital Limbang. Nanti ya diberi orang permisi 3 hari. Ya segi mai bala diri sebilik sedaya rawun ngagi menua Thailand. Apa jauh main eh? 3 hari cukup rawun ke menua Thailand pihak.
0: 3 hari.
1: Sehari jadi kan?
0: Saya ku salah hari deh. Nanti ke agak menua Thailand kaku deh. Setelah hari itu ngini 3 hari yang ini airport aja.
1: Nyaman.
0: Ini jadi kal baru. Lepas di situ kelebihan kita patut ditemu kita deh. Proses kita agak menua luar tuh. Kita itu tadi mansut ke diri hari muna kita punya mai. Dan ada yang mau pada kutang lebih di ke SS tak pertama agak menua orang titip ya kan ambil jam kelamanya ba immigration.
1: Betul.
0: Dunia ni kan maksud ke diri impu hari menua orang pun prosesnya lama juga ba immigration. Hanya ya.
1: Ya.
0: Jadi 3 hari ya saya ku.
1: Ya baik puar ja. Nang ngindi ya Bangkok den.
0: Ya. Ngindi ya kan dia baru-baru kan dulu entah. Mupuak bilun.
1: Udah nganga bilun. Attention ke bilun. Okay tuan. Ngenang berkau ngau permisi tu tuan. Tiba ke aku. Maya permisi tu meh maya aku katanya. Kak belelak. Maya nyak ku kat tindu kak ngadu ku tak berumah tang nyak minta nak ngana orang ke berumah tu tuan. Maya tua ke pemisi maya tua ke of day nyak ke maya sedang mai tua berjalai kalah dengan saya kenya tuan.
0: Aku kayaknya ajar jadi rutin bab hidup aku deh tau. Maya pemisi ni ke kita tu apa ke untak di sisi set deh. Sari tu aku mesti ke laun dan ni laman tu meh peluang ku laun dan ni. Jadi malam hati yang main dia pernah movie Netflix semua tak kenyang deh. Sekali dan ni pagi ba aku kama kami kama kami kama kami ngena kami nyak ngura kama kami mari besan oleh kami
1: kak ke kedai boleh ya.
0: Ha? Kamakan mito ngam migi bisik gai mesti kamakan semua.
1: Ya betul punya kau tadi ngam ada kenyalah ke dalam baka apa ngindai kita ada. Lapan sidak ya sigi dia berumah.
0: Oh.
1: Jadi meda tua ke bisik pemisi sidak ya nguji mai tu berjalan minta deh.
0: Ya lapan titik tua tu dia ke main tadi kaki sidak ya.
1: Betul.
0: Kaki sidak ya jam ke dia tu mainnya mesti ya ngarap kita merah nombor dah terpukul di rumah.
1: Ya minta deh.
0: Tak kita tu kena tu dia di rumah tadi. Dia lengau ke dia di rumah kemana.
1: Tua kata ini mak tak ringan saya.
0: Nyamai aku baru tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya nyebut tu begawak tu kematnya. Lepas patut ya aku kata ujung minggu sikit maya belak. Tang maya ujung minggu ke jakuk ke ngumbai sikit maya ngorong bilia.
1: Hanya minta tadi.
0: Jadi maya ngorong bilia tadi. Baka orang ke sikit terpukul berumah baka apa yang dah kenyurai gawak lagi. Sikit maya nyamai dikarep sidak ya. Sidak tu tadi kiri muka mindah dah.
1: Hanya.
0: Masuk ke rumah lepas bunyi kau mau kena. Kadang aku nyur stres benda dindiang tu.
1: Kapan dah? Baik mana tu kan?
0: Nyamai. Ini aku kadang nanti aku dah terlalu kak balance kaku deh. Baik aku berjalan atau makin aku nanti berkata tidur
1: begitu. Cara aku kenyam itu kan. Paham ke sedaya itu? Nemu ke
0: sedaya? Lepas kita itu sih kak tidur hati yang mamat deh. Munyi kerja. Kau jadi rulah sawak meh ujung minggu.
1: Ini aku sedaya meh berjalan shopping kan beli utai dia. Aku nanti berkerita kak tidur punya kenuan tadi.
0: Iya amatnya. Okey jadi ya Jess. Jam tua tu panjang dah berasai datai ba pengujuang 2 pagi wai tanya meh bunyi kaku cuti ngenyet 3 hari tu tadi anggap aja menyatari mimpi dalam mimpi.
1: Nyam itu kan nanti kita nya diberi orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi ana nya jalai pulai kupis.
0: Aman. Datang tajap pihak ba punya kaku nanti kita amai tu lihat ke cuti tak pemisi ngenyet 3 hari tu anang nang awak tundur kita itu tadi.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal.

0: awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga, Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru. Bersempena dengan proses undi hari ini pula, sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
1: Terima kasih, Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis, untuk warga asing 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
1: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu tujuar bulan tujuh dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang jadi ke penyingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesar lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong Ari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkaum Kepala Menteri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Bujang Sarawak, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran Peninga, lagu dikenak ke tengah pun ke Y912 kita baka ke pagi tu bak pagi hari 2 hari tu 7 hari bulan 7 2026 pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Jadi terima kasih magak ngagai pengelola program ya kudah bergulai kita bak 2 pagi Y pagi tadi hari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu tadi ianya Rajesh Bukiang ngamaga Stanton James ya udah mulai kita bab ngelama 3 jam. Okey, jadi hari kami di Bandar Raya Kuching mana pagi tu peningah gaya hari kami panas di luar dia jadi ngarap ke hari ke mana berketuk dipun ke kita ingat tucum tip pemaduk manis pagi tu peningah ya. Biar aku ngarap ke bala peningah mega sama bala ngembuan berita ke mana serta megak bersampi ke semua pengawak ke di perambu atau ke kedekat dia tu kita seretuk muju magang di pejalai ke kita. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya bakal ke pagi tu peningah tentu yang ada berubah pukul 10 pagi tu lagi dia kita dekat berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa lalu bak jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 32 bakanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi itu bak Y912 jadi anak minah ke frekuensi kita peningah tentu ya di Serian kita boleh mendengar ke kami ngenak 106.9 FM dan lepas tu lagi kita bisik lagu ke Dubai Gilbert Gawang buah terbuat tupai tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Lucy M bergermai YFM segulai sejalai.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mengga The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau ayu agi kebukai. Pengerami itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Buah Terbuat Tupai, lagu kedibai Gilbert Gawang Peningau, berenang kita ibar Y912 ke pagi tu. Meri, selamat pagi. Ngaki kita nyangkanya baru aja masa radio, baru aja segulis jalan dengan kami ibar YFM. Tentu ya ibar Y912 ke pagi tu. Ibar pagi hari 2, hari tu 7 hari bulan 7 2026 ya. Jadi sebab kita ibar perenang dengan lagu-lagu pupu bangsa pukul 10 pagi tu lagi peningah dekat berkongsi dengan kita sekedar pengawak tak ke program ke dekat diatur di menua kita bak Sarawak ditu. Jadi kira 1,000 ikut orang disadang gau masuk minggu motosikal antara bangsa Miri ke 13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak ya. Programnya megak dekat dipasuk orang hari serata menua yang kawam Brunei, Singapura ngau Indonesia ya. Jadi program ke diatur nyak dekat majak negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatu dagang temuai pengerami, dagang temuai lumba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu ya. Jadi program tu megak dekat ngerapit kagi kau antara komuniti pemotoran hari mayuh bengkah menua. Kita tadi siti program ke dekat diatur di Miri kena bulan 8 tu ilak ya, yang nyak minggu motosikal antara bangsa Miri ke 13. Jadi tu peningah Sarawak ku sayang SKS di Sibu ya. Jadi lebih 35,000 ikut temuai di pelabak ke datai nguluk program Sarawak ku sayang SKS di Sibu berengkah 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu ilak ya. Jadi sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke target tu berindia hari timbal tim rangsang ke diterima ba SKS sebedau tu ya. Jadi sepemanyai pengeraminya ke diatur Balimbang, Miri, Bintulu, Ngokapit program SKS mega udah muju mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai ya. Jadi Sibu ianya palan kelima dekat ngempuru ke 47 bengkah agensi perintah serta nyedia ke 158 servis ngagai mensia mayuh dengan konsep one stop center ya. Jadi tu tadi peninga program berkawal ngau Sarawak ku sayang SKS kedekat diatur di Sibu berengkas 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilak.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Uji ginsit ke Mimit. Agi dah terang, Mimit tak agi. Minyak baru ya. 101.3 FM YFM Bergulai Sejalai.
1: Y
2: 912.
3: Kita dia tu benung ninga lagu-lagu.

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku bilangkan kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, karam dengan lagu dangdut.

Siti Nurhaliza seindah biasa, seindah biasanya single keempat dari album Datuk Siti Nurhaliza ianya prasasti seni ya. Lagu tu digaga Pongki, ketuai penyanyi band Jikustik ya dari Indonesia, kemaga nulis leka lagu tu ngau Aubrey Suwito jadi komposer ya. Siapa nang lala Datuk Sri Siti Nurhaliza tu ieka ada bak tahun 1979 ni. Jadi Datuk Siti tu tadi ianya siku hari penyanyi ke pemadu ikonik serta terbilang nama ba Asia Tenggara, kelebih lagi di Malaysia ngemaga Indonesia ya. Jadi kelimpah harinya peninga, kelimpah hari kenyadi penyanyi dia Datuk Siti tu tadi di Kelala mega nyadi siku orang dagang tau ke siku orang dagang serta nyadi teladan ketegau image ya ke positif serta konsisten. Jadi nakak ke dia tu ia agi mengkang aktif dalam pengawak ia lalu digelar Bidu Wanita Negara Malaysia. Okey, yang tadi cerita Mimit berkawan dengan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan baga Siti Nurhaliza tu tadi peninga ya ba Y912 kita ba program lagu lagu pupu bangsa kita baka ke pagi tu lagi terus menang kita ngau mayuh lagu dah ditusun ku ba playlist kita ke pagi tu peninga ba pagi hari dua ke sekali tu merenang kita ngau lagu Jipun, lagu kedibai Zazia Rozaini Itoshi Hito, lagu ke diberi nama Rinduku. YFM, segulai sejalai.

Ya, jangan simpan tangismu, biarlah bernyanyi. Berkenyak meh lagu ke diberi nama, jangan simpan tangisanmu. Lagu ke Dibai Christine Panjaitan, ya, siko penyanyi legenda Indonesia. Lagu tu Mai Reti Penyiruk, hiburan engkau sukung ari emosi, ya. Engkau pesan di madah ke kita itu tadi, enggak patut nyimpan penusah hati kita empu ke diri-diri. Okey, jadi nengah melodi ti ayun lundainya tadi peningas serta leka lagu ti balad negu ati kita itu nyentuh ke sarito lagu tu tadi meruan mengkang dikenang dikingat serta agi relevant. Okey, agi terus menang kita ba program lagu-lagu pupuansa ke pagi tu ba Y912 tu lagu berpadu nyawa lagu ke Dibai Ricky Andrewson berpadu nyawa ngau Julita James busung ngelangkah sumpah YFM segulai sejalai.

Melada Kedibai Aili ya, siko penyanyi dari Korea Selatan, ti dikelala ngau vokal ya ti taf serta bersemangat ya. Dia lagu tu tadi peninga mai reti bersrara ngau penglenyau ti ngayan ke penusa hati ketegal ngelengkak ke pengrindu ti udah nadai agi ba ati. Jadi kelimpah rinya maga peninga lagu tu suah maga dipuji ketegal leka lagu ya tu tadi mudah diingat tang ngasuh hati balat sino au negu hati kita ini nyalai lagu tu tadi senang di asai ke bala peninga ya. Ikinya tadi Siti lagu Korea merenang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga tu lagu Bidayuh. Lagu Kedibai Adrian David Junior Cinta Rahsia Oto YFM segulai sejalai.

0: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam
2: kan?
1: WAI YFM.
3: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ya, Mei, lagu ke Mai Reti Baji atau ke Pemanah atau ke Pemadas, lagu ke Dibai Wang Li Hom. Ianya pasal berterima kasih ke Pemanah dalam penghidup ngomaga penggerindu. Jadi lirik tu pendengar, ti madah ke Pemanah ukai semina bak gamaja tambaga bak pengelurus hati serta momen-momen kemanis bak dalam penghidup kita. Bukannya meh lagu ke Dibai Wang Li Hom. Okey, tadi cerita dalam lagu peninga. Lagi terus menang kita langau lagu ke penudi bak lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga bak pagi hari dua sebedau kita mending ke program nangkan ke tuk lagi begulai ngau Mr. Philip Langi yang nyak jadi tatuai tuai Iban tuk lagu kita by Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody ngau tu peninga kita terus berperindang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang pu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

Asai ke Kumang, lagu kedibai Sheila J. Peningau dan merenang kita ba Y912 ke pagi tu. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami di YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu Peningau ba jam ke penudi kita ba Y912. Sudah tu lagi Peningau mai kita mendiang ke program cerita tuai Iban ba tusun ti ke 32 begulai ngau Mister Philip Langi tang sebab kita mendiang ke programnya. Aku dekat berkongsi dengan kita siti berita tu Peningau ya. Ba berita tu dia upis meteorologi Malaysia, map Malaysia melabak ke ribut kudik ti mai hujan banget. Jadi ba sekedak kanendo belabuh hari tiga tu ilah ya, ianya pagi lah. Jadi map Malaysia madah ke gaya hari ke bangsanya di pelabak ke nyadi tungak ke utara Sabah, Sarawak ngau wilayah Persekutuan Labuan kena 8 nyentuk ke 10 hari bulan 7 tu ilak ya. Jadi gaya hari ke berkenyak magak tau ngujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan kanan tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara ya. Jadi tu magak tau ngasuh hari ribut serta berguntur diumbak ke hujan banget ke timpuah ti lama atau ke panjai ba kenando ya ke berkau ya. Jadi nanti kita akan mengunggah silik lagi kita tahu ngulih ke penerang pasal gaya hari ke pemaduk baru ba lama web www.met.gov.my serta maga ba media ramah rasmi map Malaysia dan maga aplikasi My Cuaca ya. Tu tadi berita dimadah ke gaya hari di namanah dekat nyadi tungak ke utara ianya kena 8 yang tuak ke 10 hari bulan 7 atau ila

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Fest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Tapi peninggal, selamat kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke 32. Bukan selama megak bari ngau maya tu jam aku dete baru ke studio. Merindang peninggal kunci ke sekedar hari jatuh tuai ketiban. Buat dalam program tu minggu tidurunya kemari aku udah kunci ke ngau peninggal nusul jatuh siku tuai dulu keliak titibilang di batang strap lingga bernama Hijau Lang. Minggu dulu kemari, kita Hijau Lang tu dilengkap kaku tentang ia di Udu Malu, laban ia aku sidak serumah, ia berdengar munsuah dua iku penuh tindua. Ngaudahnya, siku lagi munsuah di tenah ke sidak ia dan udah mati. Nyalai, dikena nebus pemalu ia, nya, dia hijau lalu berundiang dekat nampuak, yang ke icau antu, tau sinu kasih ke ia di Udu, kelesai ke sidak serumahnya. Jadi tuju hati ia ti nampuaknya minta tolong, minta bantuang hantu sidak keliang, sidak bunga nuyang, sidak laja bunga jawa. Laban ia keran dekat minta dari tau serang, tau tandang, tau mata kayau, tau mulau. Nyok meh utai ke batang di niat hati hijau. Keterubah hijau nguji kediri nampuak yang nyok berkaki bukit lingga. Bukitnya suah mega di kumbai bukit lesuang leban gamal ya. Bakal tukuh lesuang ditungkup ke di pedak di jauh. Menyawang bukit lesuang tu tinggi tempat renyuang-renyuang mana anda di pedak di jauh. Nyalai mayuh kita peninggal tentu betlebak anda ngau gaya tukuh bukit tu. Lebih lagi kita itu di sita menua bagi seriaman ngau betuang seratuak. Lepas bukit tu tempat anda ada pedau hari menua kita yang tadi. Bukit lesiang tu bantigis sungai menuang ti mati bok tebing kanan mudiak batang strap. Ngau sungai ligi ti pati bok tebing kanan mudiak batang lupa relik dengan lingga. Lebuah ia ti nampuak bok kaki bukitnya dia hijau nadai bertemu ngau tai apa nama nyalai. Ia lalu bisa berkira dekat nampuak terus ngagai tucung bukit lingganya buat senentang ke kumbai telaga kumang. Lepas ti nampuak buat senentang telaga kumangnya bukannya ngagai jauh nadai bertemu ngau hantu lulu ti tau nuluang manduang ia nyadi tuai serang numbuah numbang ke menua. Nyadi jauh ti nampuak sebelah bukit lesuangnya kena ku jadi tau kaya tak sekali dua tang suah mat. Nyau kemua siati udah nampuaknya. Alai hijau penalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, hijau saya bertemu ngau induk siku ti baji aman. Induknya berjaku ngasih hijau nampuak. Batas batu hijau ti buat tengan tucung bukit lesuangnya. Jadi kena ku induknya, batu hijaunya bisi baruah tingkah ti renjan ti suah mega dikumai kita lidia. Jalai nurun ngagai batu ancaunya, semina nengah siti urat karak ti melulur dari tingkahnya. Jalai dani hijau paginya. Dia ya lalu ngasuh hindaya nyendia ke perengkau piring, kedai baik ya nampuak. Lebuah semua perengkau piringnya, udah cukup disedia ke hindaya, hijau perlalu nurun, nepat bukit linggau. Datai ya batu cung bukitnya hijau lalu ngigau alai batu ancau ti dipadah ke induknya dalam mimpi ya. Nyau cukup ketiga hari hijau ti udah ngigau batu ancaunya baru ya bisi terpedak ke bisi urat karak melulur ngagai siti tingkah tintap nyepan. Tami jalai ti nurun ngagai tingkahnya bengat maramat. Hijau lalu mansang ngagai pun karo jangkang ti besai tumbuh di atas tingkah batu ancaunya. Datai ya dia ya lalu ngulua diri ngkabit ba urat karonya lalu terengkah ba tingkah batu besai tintapnya pan. Udah ya terengkah ba tingkahnya dia ijau lalu berengkah miring temu ya miring nya baru ya nyampi ngangau ke sidak keliang bunga nuyang sidak laja bunga jawa. Sidak sempurai gundai, sidak tutuang minta, sidak datai manduang nyuruang kaya nyadi tuai kayau, tuai serang. Temu yang kerja pengoknya tadi dia ya pan lalu nuduak ke diri nganti hari itu malam. Jadi mayanya tumbuh lambur. Dia hijau tak kenyit, ningau tai tak berawah. Munyi pangkau buak ribut biar balai. Munyi utainya majak inggal seinggal serta semak sesemak. Ke hijau ngumbai utainya awah kabut ngau hujan. Nadai dia mendak pucuk kayu bisi ngkebut hujan penadai. Nak lama udahnya sepi hijau tingkah batu tiak layar berdirinya. Tak bernyang. Asai ti deka runtuah. Yang adan ri mati ditaban ke tingkah batunya labuah ke baruah. Lama ni udah datai hijau. Pihak ku nyawa orang. Orang Hindu dengar ya. Dengar terbesi bunyi nyawa orang nanya. Dia hijau pun. Lalu nguyang merniang lagi tengok. Orang ti nanya. Tak terkenyian hijau. Terpedak kita besi Hindu dua ikut berdiri ngimbai ya. Seduanya sama baji amat gamal. Lalu sepakar ngau gamal Hindu ti bertemu ngoya dalam mimpi. Pai ke tentu lama. Ku sawi hijau. Nama ku buah nuan. Dia dituk deh hijau. Ku tanya si ku hari induknya. Ya ku tu nampuak. Ngiga antu. Ketara ti tau nuluang. Tau manduang. Mari aku tu pengaruh. Nyumpah ku tu. Ngambil kaku tu tau serang. Tau tandang. Tau kayau. Tau mulau. Numbang ke benua. Laban aku tu udu pemalu. Dia kelesai ke kami serumah. Ngambil aku tu berdengah. Unsuah tinduak. Bertenah kaku tu berdengah. Bangkai. Tajak putainya endang segi dengah oleh jari aku mpu ngau mudah. Piyok deh ku pada hijau. Oh. Nanti nyok niat. Nyok jekat nuan hijau. Udah tu ilok nyulut minuan hari sengkukut. Ngenilah juyang. Lapa nuan ilok. Tau nak lubah hari seleka pina muriang. Nadai kita di menua di dien. Uleh ngelui hari nuan. Nyalai kami duai merik nuan gelar hijau berani. Nah. Tu pengaruh kena nuan ngayau. Kami nuan nemu. Kami dua itu kumang. Ngau luluang. Pihak aku. Pada induk dua ikutnya. Udah pun jaku nyok. Seduai pun lalu lesap. Udah induknya tadi lesap. Dia hijau pun lalu lama ngenuang. Beka air matuang. Pasang menua. Tanya lama ngetu. Beka jelu. Kena lunju mata sangkuah. Mundiang ke utai. Ti udah nyadinya tadi. Pengaruh ti diberi kumang sebelum luluangnya tadi. Pan mengkang megak dipegai apa jari. Nyalai pemadu pengandal meh ti hijau. Udah ti disumpah. Ngau diberi kumang sebelum luluangnya tadi pengaruh. Ngembar tubuh. Dikena yang ngayau, mulau, anyerang, nandang, numbang ke menua. Malamnya hijau lu tinduk. Batas tingkah batu. Entap nyapannya lebuah ti tinduak atas batunya. Hijau nadai mimpi tak rurus. Nadai utai ngacau, nadai utai ngergau. Tumu paginya hijau lalu mulai ke diri. Niki nengah urat karak. Ti melulur jalaya mansang kemari. Udah ya datai di atas. Dia ya lalu ngetas uratnya. Ngambil ke nadai jalai orang. Bukai nampuak ngagai tingkah batunya. Udah ya tingetas uratnya, hijau lalu mulai ke diri. Jadi, udah ya datai di rumah, tinduk malamnya. Dia ada hijau lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, hijau asai bertemu ngau kumang sebelum luluang. Seduainya lalu bisi jakuk ngau ya. Nyok me hijau lepas nuan udah ngetas urat karak. Ti di tengah nuan nurun. Ngagai tingkah batu, ti alai nuan nampuak. Nyalai semina nak tubuh nuan aja meh ti tau serang numbang ke menua. Bala anak bala ucu ambuk nuan jemah elok. Nane nampuan pemerani nuan semadi meh uratnya tau nyulur terengkah batas tingkah batunya. Lalu di tengah siku orang ti dekat nampuk dia. Nyok baru bisi siku orang tau sebakau ngan nuan. Tang nanti nuan nanti uratnya jemah elok bisi nyulur. Lalu terengkah batas tingkah batunya. Menua kita dekat besi penyarut besai. Pihak deh ku pada kumang. Mimpi tau ke jaku sumpah kumang. Sudah luluangnya. Bakal ti besi pengamat. Ngau pemisah leban. Nakak ti ditemu. Nadai orang ti di menuanya besi pemerani. serta tau serang pakai jauh lang. Niang penghulu jantiang menyok di tampak dia dikumbai mangkuk. Amat dia berani. Tandok ke tau serang? Kenyok megok. Nakok ngagia maya jadi tau tuk tidusi ngagia aku dalam tahun 1982 subok. Ngadai siku orang udah boleh nampuak ngagia tingkah batu wancaunya. Tidak bilang dikumbai orang ketuai di batu penampuak hijau. Laban amat nadai jalai bukai. Orang tau boleh nurun ngagia tingkahnya. Jadi tau nama hijau lang tu. Tau kesuah disebut hijau berani tu. Siku orang tuai tidak bilang ditemu orang maiwah. Dulu keliak lalu lagi mengkang dikingat dikenang iban tingguan menua batang strap ngolingga nyentuak ke ngagai cerita tu depan si aku dalam tahun 1982 subuh ku suah ninga ki ni anak mit tungok kili betal lupa ngau bantiang kiok ke ti lebuah sida gaga ngangau kucuk lelaki sida ya baru datai nun hijau tau ke pulai nun hijau. Bakos kita kita ke ngangau ke ucuk kita nya keliang. Ni no keliang. Tau ke udah makai no keliang. Nyok mes kedok ari kangau jaku siru aki ni kita. Bukil lingga tau ke kumai bukil suang suah lai orang ti berniat nampuak tang ke udah kena ku berita. Orang ti bisi udah kalau nampuak dia. Nakok ke dinga ngau ke ditemu. Nadai orang udah bisi tuliah ke pemujur nampuak bak. Bukannya tak seminat nusui diri di kedua nutai. Bisi gak mansak pening aku. Kira bisi sebulan nyolimpah mimin tu. Sebedau aku ti ngeluar ke cerita tu dalam program tu. Bisi siku peninga ting lala aku. Betelipawan lagi aku. Nyau kebanyang tai ti di kerandau ke kemiduai. Dia ya lu nanya lagi aku. Dini ndor ti mana nanti kita ikut nampuak ku ya. Aku tak jampan nyawut ya. Mandal aku. Dekat nyawut tanya nanya ku aku. Ngai bulak ke nuan. Laban. Nadai kalau tak ninga orang ketuai berkedang ku tanya. Tapi baka bukan linga deh. Bisi orang kalau nampuak dia. Ku ya nanya. Siti resaut aku nya. Berpelasar kari ceritanya tadi. Ku ngarap ku unggal aku tadi. Bisi mendiang cerita tu ke dia tu. Kena ku sekedar orang. Ti rindu niki bukit. Serta udah. Niki bukitnya. Bukit lesuang tu. Siti re bukit ti mana. Serta balat ngerindu ku hati. Tan. Nanti. Kitainya. Dekat niki bukitnya. Tegal bertuju. Ti dekat berniat. Jaku lalau orang timpu menua. Anak nak madah terus terang ambil ke sida ya uliah nulung agak pedara lalu ngulu ke kitai madah ke ndur tilikun ngai ke kitai tulah ke penusah engau nya nyok menakak aku buat program sekali tu berkongsi ke ngau peninga nusu cerita siku tuai hari batang cerap lingga ke bernama hijau lang sebedar aku nyuruh ke diri aku minta ampun ngagai kita ti suku juru ngau peturun tempo aki ini ketusi aku nya tadi nanti ceritanya bisi ndak siliak bisi ndak datai bisi ndak sangkai leban nya nakak ketusi orang lagi aku nakak nyok gak ketemu ngau ketampung aku ditu aku dekat datai baru minggu dudinya ni lah bari ke jam ti sama berkongsi kau ngau peninga sekedar cerita tuai kebukai nanti kita ketemu baru itu aku meri selamat bersara mumpuk aku.
1: Ia peningan yang nak kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke-32 bergulai ngau Mr. Philip Langi.

Natala ngai bersrara. Tajak apa Natala madah ngai bersrara pendengar. Tang tok meh nakak jam kita bergulai ba Y912 ke pagi tu pendengar ba pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku Imelda Joni nyadi ninga ke kita ngai lagu ke di by Stevenson. Manis di mulut. Tang sebenarnya tu lagu ke di by Margaret Jalang Anang Nuan Nyindia. Jadi ngai tu pendengar mupo do lagu pukul 12 lagi mendiang ke berita tengah hari. Ia ke di tabu terus Ari Konti YFB Bandi Kucing serta magak terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk legit ba awak ngelah tengah hari berpedulah ke peningah. Bye.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon Bak Berita Sarito 7/7/2026. Eh Borneo bisa mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawal endo orang tau meli tiket bilun ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur E Borneo bak pengawal ti negap kagik penerbai bilun antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari E Borneo madah ke penerbai bilun ke barunya dekat diatur dua kali sari antara Padang Bilun antara bangsa Kuching ngau terminal satu Padang Bilun antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak ku sayang megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Yang kaum cukai Padang Bilun ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile E Borneo ke penerbai bilun tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ilah. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak bak pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Datuk Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinggal mansang ke penau bak bala nebia patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa nanti semak diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nembia ari maktab rendah sain mara kesama ngau masuk gempuru Orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pedah lama tu ke udah, nyak ngayan ke bala nembia ari Sarawak mega oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landia pasar Orkid antara bangsa. Ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berbak ngonya Saroso bisi udah ngelangka program mentoring ungkup bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisik ngena Orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisik antara 800

0: ngagai RM1,000 sebulan, lalu sekedaknya mujur tuliah ke penatai pemisi nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu, ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungkup pengawak ngau penglandia orang Indo nyadi ketuai. Pengerami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang Mayuah bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya ke dia tu hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 6 hari bulan 7 udah merik peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai, pemekuh seni kreatif serta orang dagang mit ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uliang rembai kagik kawa pengawa dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngenak pengawa timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari ti ngangkat ke kota Semarahan jadi palan ke mana ditapat ke bala temuai ngak orang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutu bak pengerami endo nutup SFCF 2026 di kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diri nyadi palan endo ngatus sebengkah hagi pekiat ke dia tu gerempung bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke perkara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatu pekiat bowling Nembia Dunia IBF 2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke jemaah ila. Ya mansut ke Jakarta buat pengrami nutup pekit bowling Nembiak Dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kau penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu, bak ngelah tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita yang peningat Bapak Awak Ngelah Tengah Risar itu 7 hari bulan 7 lah, tahun 2026. Kita boleh baru ngaku pengelola program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Bapak pengelamat 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi peningat. Jadi ngelalu ke peningat kita ke baru bergulang kita nak iranya Bapak Dini Nur kita Benung Mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke Benung Mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu dan mega live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku perengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mega. Jadi tu so program kita cerita peningah nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku perengkah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau ke dengan email pukul 12.45 kita pukul lengah pengulah program Rod Ampuh buat program nemu kita dan yang pukul 1 kita bergulai dengan pengulah program Flora Debat dengan temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini lalu pukul 1.30 dia kita bisik temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan Sarawak Agrofest atau ke Sabah Agrofest 2026 yang dua pemesai dari UPIS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita satu lalu ke setengah jam ke penudi kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah macam pesan rindu hati kita setengah natai ke lagu peminta kita. Hanya tadi tusun program kita seritu peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungka lawak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu. Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, peningahnya tadi lagu Arilisa Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita tutup pukul 12.25 minit tengah hari. Okey, tu berkongsi ke sebengkah info tu peningah berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan bak parking lot BDA Sebawah. Jadi ku ngelansak sekedar hari tu pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke pengawak berjadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 bak parking lot BDA Sebawah tu kemari tu peningah. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerindu ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11 hari bulan 7 bak pekan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peningah jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bak hari kesebakan mega bisik Battle of the Band bak palan ngengkah ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Biar muka kami dari Bintulu FM bisik muka kunti tau ke kita boleh datai dia ba depan kedai Awan 11 ngau 12 hari bulan 7 atau jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Kalau kita boleh bertemu mua bergulai ngau bala DJ dari Bintulu FM. Lalu 11 ngagai 12 hari bulan mega Sebawah Powerboat Race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dia terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu dari Harry Francis, Tegal Jaku Urang.

Ya, ingat tadi lagu kena getai berperintah. Jadi aku terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terbatu pesan pemati datai dari Johnny Telison anak lintung. Madah ke indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke indaya entunan. Tau ke nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu. Kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur pagi hari 3 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora, Ninangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesilia kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke indah entunan tau ke nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Aku nanduk baru ha pesan ngetas ulit satu anak Beliang tok ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan yangnya Joni anak Beliang, Among anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Iju, Langkang Ilik, Tawai Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Sri Aman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kaban belayan, kenglala niang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi, penerang kesilik mega kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getah sulit satu anak Beliang, tau ke Indai Alut, kena 11 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11 hari bulan 7 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sultan Tengah Matang Kuching. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu datai hari raya anak cegak madah ke pengawak ngetas ulit yang laki ya yang nyak sat anak ngelambai ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 yang nyak hari 6 jam pukul 7 lemai bak kampung Palas Batu Danau Limbang. Yang dipesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak batang air lubai
batang air limbang, batang air mendamit, batang air pandaruan, kabang belayan di Pasai Bun Sibu, Pasai Siung Sibu, Bawang Asan Sibu, kabang belayan, bak sungai Poi Kenawit, rumah jemat Durin, Skuau Sibu, kabang belayan bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei ngau bak sebarang alen duar diau. Jadi penerang kesilik kita tak bertelefon ngagai Encik Paulus Anak Ngelambai, bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit, ngau ngambil tebalu, niang sat Anak Ngelambai, kedekat diatur kena 18/7 tahun 2026, jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas, Batu Danau, Limbang. Ya, tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengulah program Rod Rampung buat program nemu kita. Dan lagi kita terus berperindang dengan lagu tu.

Ya, jadi ya, pendengar, selamat tengah hari. Selamat bergulai dengan kami bahawa ngelah tengah hari. Lebih lagi bergulai dengan aku bahawa program nemu kita-kita ke sehari itu. Jadi, ngarap ke berita kita pendengar pula manah maga, ngarap ke gerai selalu. Lalu ke sekali itu bahawa ngelah bahawa program nemu kita-kita. Bisik duit berita ke dekat dikunci ke aku ngau kita tu pendengar. Jadi, ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita. Udah tu harap kita nemu mai peninggal lah. Ya, jadi ke terubah tu berita ke dekat dikunci. Ya, nyak bakawul ngau perengkah ke diguna kita ini. Jadi, tu ndak nyalai tu peninggal. Tang mah ngambil ke kita sama nemu. Laban nyangka jemah ilah utai tu pan diguna kita ini tu. Ya. Laban bal siti menua. Dia ada perengkau tu udah berengkah dikena. Jadi kemayar itu peningah. Mayuah kita enti berbayar. Berbayar ngena kad bank. Ya. Tau ke kad debit. Lebih lagi bawa palan berbeli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri. Ya. Jadi tak semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke berbayar ngena kadnya. Ya, jadi peningah. Toko berbayar ngena cara scan kadikumai scan QR code laban dia tu kita yang di perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bahawa perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peningah udahnya baik ubah pemansang teknologi kita nyau berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online ari telepon bincang kita atau ke scan QR code maka ngena ari telepon ne. Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita nyau ndak atau kenada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan ari scan QR code atau ke berbayar secara online dari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban Mbak Siti bawa menua Britain ya, di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan bawa lengan ya, bawa kuan kita ya. Jadi Wallet More nama company itu peningah. Teknologi tidak gagak sidak tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank lagi atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro tidak ditanam bawah lengannya tadi kita semina scan lengan kita. Lengan kita ke bisik ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita, lengan kita tadi berperengkau kena maca chip tadi. Ya. Berarti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita yang peningan berkenyak meyan. Ya. Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi. Ke ditanam ke microchip tadi. Nyak ke disuak kita. Kayak di suak kan. Ya. Break kita semak. Kayak perengkau ke dikena maca chip tadi. Ya. Udahnya. Udah mah kita boleh berbayar. Asal meh bank kita bisi duit. Laban dalam microchipnya peningah semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang. Ya chip ke kad bank kita nya peningah nanti kita berarti ke bisi siti chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peningah. Nyalai penerang dari WatchTech Paprota yang ketua eksekutif company Wallet More tu madah kan chipnya ke semina berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja lalu dibalut ngau biopolymer namun tak te kena peningat tang tentu ya kena ngambil keselamat dikena nadai merimpas kena manah ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya. Laban nang udah cukup diuji dulu. Chipnya sebedau ke dijual. Nyalai nak ke dia tu 500 siti chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita naik peningah. Nyalai dia tu nyangka kaki tu ialah teka ke dekat datai tu ialah nyangka kita nyau berkena ke caranya ialah chip microchip tadi ditanam abah lengan kita teka semak ngota apa jari kini. Ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yakin ya. Nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita. Seminat kita berbaik ke telepon bincang. Laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisi dia makan. Amat main dalam bank kita bisi duit. Nyajak ya atur toka syarat kena tahu nadai. Dalam bank kita mesti bisi duit. Dan nyaman tadi peningat kadang-kadang kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh urah kejai tu. Iya kan yang ngiranya. Ni nemu tadi entai pok ya kita ga ngok kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah ke chip belengan kita nak nemu nya aja mah mati hati aja mah kita peningan nak ngira nya ngena chip ke ngena kad biang ke mai duit mata duit cash ke kita empu menya ke pengalikuan kita empu amat mesti kita ke awas. Ya, udah nemu kita nih peningah. Hanya berita keterubah dikunci kaku bahawa program nemu kita-kita. Nyalai kedua tu. Kita pulai ngakai ulah kita mensia. Ya, nama sebut ke ulah tu. Bisik kena, bisik kena, bisik kenyalai. Mayuh kenyalai ngasuh kita lihat hati kan ya. Jadi, bak Siti Menua kedikumai Tulung Agung. Bak Jawa Timur Indonesia. Bisa sikut lelaki tu ia ngemuan pengerinduk ke nyelai. Nyelai laban penginduk itu peningat ianya ia rindu nyimpan barang kerban perengka orang kudah nadai. Nyelai lelaki tu ke bernama Sutarji. Umur ia 62 tahun tu. Jadi ko ya, ia ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati, orang kudah parainya. Laban orang kudah ruh semangat, orang kudah parainya bisi bertemu ya, ngasuh ya nyimpan barang, sekedar barang sidak kudah parainya ya. Jadi mayuah kerban perengka barang orang kudah parai lebih lagi ya ke sekedar bak nuar ke diau ya, bak tumpuk peniau, genturung peniau ke nuar Sutarji itu dia enyak ke dikumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung. Raya nama tu peninga. Ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne. Disimpan ya. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya. Ianya tali kafan bangkai tu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidaknya di balut ngena kain kafan bacura namanya bura entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nyok ko ya perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya undangkan kenya ia nyimpan tupi kledar orang ke parai mati raka parai babadi baca lalun bisi megak kaya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati ya nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri megak disimpan ya nyalai niat lelaki tu nya Sutarji nyimpan perengka kerban urak da parainya munyi kaya laban ke dekat bertemu ngau semangat tak kuantu rok kuda parainya dek peninga nyalai nyau bap pengucuang tau dia ada agi gak tu dah Sutarji tu agi ngumpul barang kerban urak kuda parai tu tajak pandian tadi udah umur 62 agi dia rindu ngumpulnya jadi koyan nyentuk ke dia tu ke bisik meka ian tadi namanya ia mai pulai atap kubur. Megak bisik depan ya. Atap kubur orang kudah parainya tadi. Kediatuk ke ya bisik 9 kepin. 9 singkap. Atap kubur orang kudah parainya tadi. Diambil ya. Disimpan ya. Laban
nya meh pengingian ya ti ngumpul barang tu ke perengkol kedah parai nya ngujuang ke antu ruah urang kedah semangat urang kedah parai nya nemu ngiga ya urang sida kebukai-kebukai nya kaya nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena de baik sida nya parai amat nak nemu peningah kita harap kena harap tentu mau tai ke namanya ulah Sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikena orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali tali kena orang antu munoh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kala maka tindu ba namanya lungun ba sitik ri lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi ka bertemu medaknya ruga genda bertemu ngawan tu nadai gantunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya nak kala bertemu nyeruga ngawan tu tang ia kala ngasai ke hari mimpi abis bertemu ngurah aku dah nadai. Nakak ke dia tu nadai gurunya ngacau ya. Semangat gurunya ngacau tu ke antu ngacau ya. Tajak apa ni yang tadi nyimpan barang perengkau raka dah nadai tu ya. Nyalai ulah kebangsanya aku ya rindu nadai dia abis ngembuan penakut aku ya tak rindu nak leban bunyi aku ya. Nakak ke udah tu nadai ke yang ngasai ke diri abis nak nyamai tubuh nak nyamai runding. Artinya semangat nak ada ngacau ya ada ngacau ya menyak ya laban ya tadi nyimpan nyaga barang sida kena dain tadi ngau cara ke betul kan nyalainya meh peningah ulah kitai nak sama nak sebaka bisi ra rindu nyimpan utai ke nyalai bansanya bisi ulah ke bok kitai ngasuh te takut remban rawan tang bayan tadi nak ya nyalai nyak mia apa nengah harap kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ko aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerinduk kita mega ndak sama em jadi udah nemu kita ne penengah nyadu tai tu tekamat ya laban terang disebut nama ngau maka dini menua lalu harap ketemu bamaya kebukai peningat jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson

Ya, ngau lagu Ari Stevenson yang tadi main jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagi boleh ngaku hak pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munyak aku tadi buat tusun program. Dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuaya ke sari tu. Siapa nak temuaya nama nak topik ya. Ke diperkongsi ke yang ngau temuaya ha, kita terus berbulan ngau Flora Libat.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bergulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya sikut juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana?
0: Nama berita. Mana mangga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu. Ya, terubah ya. Ah udah ngawak. Udah tu ilak suh gig ne Puan Michelle na.
1: Okay,
0: boleh. Ah aku ya. Agak kesal ya peningan ne. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk na nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku tok peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tu Puan Michelle lebih lagi bab gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tu ya kedua-dua suah duduk lama tu ni.

0: Okey, gaya hidup tindak aktif tu mai erti orang ti kurang bergerak atau kekurang ngeraja pengawal fizikal tu disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya, duduk lama bopis, deripa jauh, medak TV atau kengena handphone dalam awak ti panjai.
1: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya, bisa berapa jam ya?
0: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
1: oh,
0: lama.
1: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
0: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
1: Yang disebut sikit temu lama neh. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai Nuan tu. Okey. Jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
0: Okeynya adalah mitos.
1: Tai kena betul munyinya ne?
0: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
1: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit nih nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurah nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi entiknya nak exercise. Jadi tanya kebukai ku ngagai Nuan tu. Okey, to mitos tau ke fakta. Enti aku exercise 30 minit dalam sehari, aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak minah sepemanya hari.
0: Ini adalah mitos.
1: Mitos kan?
0: Mitos.
1: Okey.
0: Jadi, jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke penglama kita duduk. Okey, kita sepatut dia angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
1: Okey.
0: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
1: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai Nuan tu ya kira pandak ja tanya aku tu ne. Sawut Nuan pun munyi kura lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nari minah ke bukai.
0: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
1: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke menyikura berdiri mana lagi hari kedua?
0: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
1: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
0: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
1: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
0: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
1: Okey.
0: Tip mudah untuk merik dengan para peninggal iaitu boleh kita kena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik kena tangga, berjalan lebuh, berandau kena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
1: Okey, nak genya nanti diperhati ikut tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
0: kerajinan ke orang
1: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan tadi kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegariannya tadi orang ke berandau bertelepon jarang kita ada orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan tau ditunak ke tu ne
0: salah satu cara baru
1: cara baru yeah. Kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah sikoknya korang nak ngawak lebihnya ungkup pengerai kita ini Puan Michelle yeah. Awak jadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngan kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk kelebege kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngake bala peninga tua bakal ke ngali hari tu.
0: Okay, ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
1: Au nak nya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tarik risiko penyakitnya tarik mayuahnya tarik obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegau tu tarik ne. Okey, jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama udah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uliah tau kurang-kurang ke mayuh agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey, sekali lagi terima kasih mayuh agik dengan Puan Michelle.
0: Ya, terima kasih.
1: Awak bertemu bari ke bukai?
0: Okey.
1: Awak jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Celu Manis Buah Manggis. Ujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngali hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan engkau temuai kita. Dah nganti bak studio di tu. Ngetang sebenarnya kita terus berperindang dulu ngau sitik lagu Ari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Dah tu lagi kita boleh terus ngau temuai kita ke udah nganti bak studio di tu.

0: Ya peningah. Selamat bertemu baru kita peningah. Jadi ba jam ke dia tu munyi ke aku tadi ba tusun program pukul 1:30 ngali hari. Dia kita ngelalu ketemuai kita ke sari tu. Ianya pemesai Ari Upis Bertanam Sarawak, ianya Encik Freddy Paul Giang anak inggi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak ngau Encik Jackson Nanta anak Barnabas Bayi, Pegawai Pertanian Bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita manah ke dekat di Pekusi ke Seruai Sari tu. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai seduai meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua aku itu udah nganti nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy itu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dikongsikan Wan Sari itu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke Upis Bertanam Sarawak, Perilih Menua Bintulu, dekat beri mesai pegagah hati. Serta terima kasih yang ke RTM, lebih lagi ngagai YFM Bintulu. Lepas itu udah meri peluang serta ngangau ke Midway, berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu, ianya sebawah Agrofest, ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 tu, ianya bak Pakir BDA Pasar Sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nak nyak tujuh penatai seduai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah kutuk nanti Tuan Freddy, nama Rambai Jakok tau ke tema serta objektif Sebawah Agrofest baga ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakok Agrofest tahun tu nyak Innovating Agriculture for Food Security. Tau ke bak Jakob Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakob tu ukai semina kena bak sebuah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekat di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawal sebuah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu empu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngeremai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani nengah berdajak promosi serta uliah ngeremai ke kaul Dajak. Ketiga, ngerembai ke pengelandia serta penemu menggunakan teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu elok bisi kami dari UPI Bertanam bisi ngajak demonstrasi, ngajar bala kebak sebuah agrofest pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat, merangsang bala nembiak rebak baru, ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti dari kerja atau kerja ke oleh merik penguntung agak sidak ya. Serta rapat ke kawal antara agensi perintah swasta dengan bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden ngau keenam dikena nambah ke kesedaran bala manyu dalam pengawal ngemerat ke security ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya 6 lagi objektif sebuah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nah jadi nyak tadi rambai jakuk ngau tema objektif sebuah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi untuk pulang genuan untuk Tuan Jackson lah. Nama program atau aktiviti yang diatur sepanjang 3 hari itu. Lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya sebuah Agrofest itu ialah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari itu cukup mayu lah. Cukup padat muni kurang, tak ada ya, tidak lama. Tapi setiap jam muni kami nak nang sikit bisik pengawak ataupun program ya, diatur kami. Jadi penyampau temuai di tagak kami sepanjang 3 hari itu ianya kami anggar 5,000 ikut temuai di datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawak aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usahawan tani. Jadi sepanjang 3 harinya kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawal sidaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah raya lembaga bisi sebuah kitchen punya korang. Jadi bisi 40 gerai berjual pemakai asal kita di sebawah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisi datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisi di sebuah agrofest lah. Kelimpah raya kami juga bisi ngatur khusus atau kos punya korang. Jadi kos terubah diatur kami ngagak sos cili. Jadi itu sikit pengawal di mana lawan kadang-kadang utai ditanam kitanya mungkin tidak diproses kita boleh jadi buruk. Jadi nolik kos tu kita boleh menambah nilai hasil. Ya, serta juga kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi kalau belajar enggak baja organik tu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal bekawa bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Lebih lagi sungai kita di sebuah tu cukup banyak untuk kita diberikan semua. Jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kota itu nak lenyau punya kurang. Jadi kelimpah raya juga kita bersih ngatur banyak macam pekit. Jadi pekit ke terubah diatur kami yang kena 10 bulan pukul 8 pagi. Pekit nginti undang. Jadi pekit nginti undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya mega malam 10 bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur the voice, mungkin ada the voice sebawah ataupun paket croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut dah masuk final. Jadi malamnya kita dekat meda tidak berlagu. Kelimpahnya kita mega bisa ngagak paket paket ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Tak kuah kami ngagak, nguji ngagak pekit, ngagak ikan, ngagak kasam dari ikan tapah tu. Ila kita bedak yang ni ke, ni bedak ke ngumpul kasam ikan nyamai. Ya. Jadi untuk bala ni banyak, kita bisa ngagak pekit mewarna, serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 bulan kita juga megak bincik ngangau ke artis popular. Yang Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Bala Mayu kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga bisik ngatur sitik sebuah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda hari waterfront sebawah lalu menuju agai jembatan kemenah punya korang Nikal Baru agai waterfront. Jadi 5 km. Kelimpah harinya megak kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize punya korang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal tiket kena kuasa elektrik dengan kena minyak. Prize lain maka peti ais, mini power tiller, TV serta produk-produk kena orang bumai lah bakal racun enggak baja. Jadi kepedulian lah orang di aktiviti kami nak melepas ke benih undang nyampau 30 ribu ikut bak sungai kemena sebawah.
0: Reti ya tok tadi pengawak tok ke program ke diatur 3 hari tok tadi. Hari tuai datai kena biak ampiat magang menya.
2: Bisik ngau magang.
0: Bisik magang. Bakal nemiak tok tadi bisik pekit nyurak. Jadi orang tuai megak bisik ngau pekit. Bakang agak kasam kenyak na awak cukup mana namanya perambu kedigagak kita lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah ekrofest tu Tuan Jackson ngau siapa temui ti pembaduk di pebasa kedatai lah.
2: Okey majlis peresmian sebuah ekrofest tu dekat di gagak 10 hari bulan Julai hanya jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di pebasa dekat datai mai itu lah yang Datuk Seri Dr. Sibarundi anak utom yang menteri yang memang menteri di Fekod. Lalu kelimpahnya enggak bisa datai yang berhormat Datuk Martin Ben timbalan menteri di Fekod serta temui tik bukai baka Datuk Sirai yang sekretari mendam Fekod turut datang juga pengarah Tanjung Sarawak, Cik Dominic Cunggat, serta Residen Bintulu, Datuk Nyura, serta ketua-ketua agensi terbuka di Baruah, di Baruah Enfield Court, serta ketua-ketua agensi perintah di Bintulu lah mainnya lah.
0: Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya bisik banur bukai kini dia tur.
1: Okey. Jadi ya ke bisik ka dia tur kami ke Agrofest tu bisik 9 semua ya. Dua udah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6 tu tadi ianya bak Limbang ngau Pakan. Jadi ratu sebawah Agrofest udah sebawah. Kita kalau ngagai serian Agrofest ke di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 ah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 hari bulan 8. Udahnya ngagai Sepawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Prambu mayo sama tu 21 ngau 23 hari bulan 8 2026 tahun tu ila ka bisi di gagak 19 sigi ila. Lebanya sama. Alu bau Agrofest 28 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Jadi ala itu bakal ba serian ila di gagak ba serian convention center ya. Oh, dia nyak kapit lah, bakapit Town Square. Sepawah, bahasa sepawah dia lah. Kasih daya, dia nyak lu ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba, bau dia, area batas dia biru bau. Dia nyak pengambil besar dia nyak Sarawak Agrofest, digagak 25, bulan 9, ngagai 4, di bulan 10 lah. Digagak ba pada lasar dia lah, pada lasar Bintulu. Tak ke Kumaira tu, lapangan terbang airport lah, mak tu lah, Bintulu aja ya.
0: Oh, yang penutup ya, sikit ba Bintulu mana? Yeah. Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu megak berita manah ngagai kami ba Bintulu laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Oh, jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak atau ke produk pertanian ti popular ba menua sebawah.
2: Okey, ti kita yang nyebut sebawah itu siti utai tanam produk pertanian ti lain dari menua bukai. Ti Rian sama bisik Rian gak mena bukai. Dabai pun sama bisik gak sebawah. Rambutan pun sama bisik, nenah pun sama bisik. Tang bisik citik produk untuk tanam di sebawah, nanai benda bukai. Ianya tanaman namcem, buah namcem punya korang. Jadi buah namcem tu ianya dikawin orang hari nangka, ngau cemedak, ianya ada kumah orang namcem. Jadi bersawak nanai, minat kita di sebawah aja bisik namcem tu. Jadi jameh signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha nanam nancem dan Cik Linggi pada dari rumah Ambia Bana di sebawah. Ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia ajak ukan minat Brunei yang nyuang ke Miri, ke Kuching serta semua bukan dua di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri sering nyebut tapeh di Minyok kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak kaya. Oh. Jadi kami buka besik sikit stesen di Ulu Minyok, stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Perempuannya undang sebawah memang popular. Di maya musim undang memang maya orang nurun intik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu. Tentu yang tiap pengawak kedikakak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayu.
1: Okey. Jadi tentu nak segi amat amat tanya lah. Laba pulang sok pengurus sebuah Agrofest tu. Kita yang berharap ke pangkak ke manah lah ngagai sidak ke kumpulan sasar kita bakal bala orang tanam tupi, bala pusat tani, urak ke biak. Serta bala Indo ngau komuniti ba menua menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi nam semua ya sigi ningkat ke penemu serta pengelandia. Jadi nengah program Agrofest tu ulian nulung nambah ke penemu bala sida bala sida sasaran kami lah pasal teknologi moden amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap ke tanya nambah hasil pusat tani, buka peluang sedak masar ke serta nyual produk seterus ngagai urang ke datai mayanya ila serta nambah hasil sedak ya penatai pemisi sedak ya. Ketiga ngalak ke penyampau bala belia ngagai seto tani itu sigi nah antara pangkat positif ke di Arab kami lah. Sigi narit ati orang kebiak ngambil kebisi pengerindu ati tamak dalam pengawak bertanam tupi tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu menang dari teknologi moden uliah meri penatai pemisi yang kaya sedaya serta keempat muka peluang dagang ngau pelaburan narit pengelabur serta muka peluang kerjasama ngau agensi perintah serta sektor swasta atau sektor private ke kita lalu ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Nah, jadi mereka ngagai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam, hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai bala mayu ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pemakai pejual tu berbeli ke meja pegawai grup tu ialah merik penguntung serta merik peluang bala tidak urak ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta ningkat ke hasil sidak ialah nya ari pangkat positif ke dikarap kami dari sebawah harga presto ila.
0: Oh, nah jadi nak berasai kita itu tadi udah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engka bisi utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta julu ati tok ke pesan nuju sidak ke dia di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi agen Wan DJ. Jadi aku tok ke kami hari upir tanam pilih menua Bintulu. Ngarap ke mensia mayuah ke bak Bintulu ke seminak Bintulu semak ke Bintulu bak Niah bak Tatau Sibu Selangau ke lebih sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu anak masa peluang kita datai sampah bola mayuah laban sigi pengawak tu di gagak kami mayu ujung minggu jadi uliah nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang bakal hari Selangau datai nibuang lawang ngagai sebawah. Ya, jalan lurus sebawah oleh datang yang ke pasar sebawah. Jadi bagi kena ferry lagi. Jadi manyuh pengawak ke bisik atau aktiviti sudah diatur ke disebut sebut Tuan Jackson tadi. Jadi pengawak tu boleh ngatai atau ke nambah penemu pasar pengawak tanam ngagai bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah. Laban subak digagak 2024 jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Grofes. Jadi munyi kaji sebut ku tadi, manyu agensi perintah ngau swasta dekat mandang ke info serta nama batang pengawas sidak ke temerik penguntung ke bala ke bisi datai. Jadi anang mai peluang, anang masa peluang datai ke bisi datai katanya tau bertanya. Tau bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau bak sebawah grup festo.
0: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita begak udah datai bak pengujuran dau kita sari tu. Terima kasih ngagai seduai laban udah datai ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 tu mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau nyak terus memansang ke sektor bertanam tupi kita serta muka mayu agi peluang dagang ngagai orang kebumai. Okay, orang bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita yang lengkap ke randau kita tu tadi nah. Seduai tadi bisa minta lagu. lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Adi.
0: Okey.
1: Tujuh ngai bala upis tanam menua Sarawak.

Ya peningah, kita baru dah meniang ke randau, kita boleh ngotomoy kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke diau ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Agrofest 2026 tu. Okay? Jadi kita agik terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu. Udah nyak lagi kita terus boleh buat program kini kita sari tu.

perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu pendengar. Ninting hari 2 pukul 2 nang ya kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya boleh didengar kita hari 5 pukul 10 malam di YFM Iban Kuching. Jadi sehari tu aku dekat mai kita ngagai Siti Nur ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengharap, pengadang ngau pengelantang ati. Jadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bak bagi menua Sri Aman. Ngagai bala kekalak nengah jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih bak atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman nuju ke Kuching ya bak sepi akibat kita. Jadi hari jauh bangunan tu bakal tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikuangau kita Mount Hosanna Chapel Siti Ari Palan Ziarah Rohani Tik Pemaduk Tebilang di menua kita Sarawak dito. Nyalah sehari itu bak program kini kita sehari itu aku berkusi ngau kita sejarah tak kejuta lama pengawak ngagak ya, nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bepalan urungnya 33 km dari Sri Aman, 19 km dari Pasar Lacau, ngau lebih kurang 157 bak jalan Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansak jalannya. Mayuh temuai tik terubah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nyelaiknya. Kebenar ya, ya ianya sebuah chapel katolik kedigagak yang dipalan ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya nyadi palan ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian menggaratai kia ketegal pemanah arkitektur. Nduria bak atas bukit merik pemandang ti mana cerita besai ngagai kandang nur ke ngelingi. Cerita pasal gunung Hosanna tok kemon Hosanna tok peninga berengkah ngau

Penera hari siku Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Koh. Ia bisa mimpi dekat ngagak nur tok special nur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke keman berengkah lalu pengujungnya bisa bukit di Suraman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke Tegal Sukung Mayu Haraban Pengarap ngau pemerik ti percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembuk serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Maun Husana udah mansang nyadi palan di Tebilang ukai seminak bak komuniti Katolik Sarawak. Tang mega ya dilawak temuai datai ari menua Sabah, ari semenanjung Malaysia, Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Husana nyampu bisik reti dalam tradition Kristian. Ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Ta'ala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti Ari Utai tik ngasu Maun Husana tok special ianya gaya ya peninga. Chapel tok digagak ngambil ke sebaka ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Kristian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus apai anak ngau Roh Kudus. Ari jauh bangunan tu tampak benar. Curak buraknya ngayan ke penuci, lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak, tik nerang ke penghidup mensia. Kelimpah ari chapel besai, kandang ngelingik megak bisik berapa palan dur semiang, ngau reflection tik ngemendar ke temuai, muai awak ngabis ke awak dalam pengasai tik lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel, bak tucung bukit, dia kitai nikit tangga kediklala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan nitih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sebedau kitai datai bak tucung bukit tu. Tangga tu ngemuan simbolik di dalam dalam tradition Kristian. Ia ngayan ke cerita Nabi Jacob tik bermimpi mendak tangga nuju serga ngau bala melikat nikik ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak nikik ngagai bukit Husana atau kemauan Husana tu seminak pejalai fizikal aja tang ia megak dikira pejalai semangat timai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambil awak ngetu bak tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalai penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Maun Husana udah dikelala nyadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Mayu datai dalam mayu macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai, bisik menggak sekedap ngigak pengelantang hati, lalu bisik menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pen cerita tiap ikut temuai nuju Maun Husana tu tadi ndak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang endur tu. Palan tu ukai seminak bangunan batas bukit aja ia nyadi keklaik pengarap ngau pengadang. Ari visi tiada dalam ati sikup Pedri ia udah mansang nyadi sitik ari palan sebiang di pemadu yang dikelala di menua Sarawak. Arkitektur yang dinyelai tangga Jacob di simbolik serta pengasai di likun ngasuh Maun Husana yang dipenelbak kena uliah dilalai ke kita lebuah kita kenemuai ngagai Maun Husana yang tadi peringat berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi di pelilih menua Sri Aman ke kumbai kita Maun Husana. Kita sudah datai bak pengujung program kini kita saritok peninga. Minggu baru, aku datai baru berkusi ngau kita palang kebukai luar kita tau ngelawak ya. Ngaunya, aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita saritok madah kediri. Mumpul dulu ku, bye-bye.

Ya, ngonya ngujung kejam kita datuk pukul 2:15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2:30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Childrania. Yang ada steady apai jang apai Chelsea. Connie Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Randau. Bukulai ngapa besar hari upis pertanian untuk tadi. Okey, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang madah kediri dari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okey, and Carol Minggu megap bisik nyapa bak Facebook kita. Induk Kenawit mega bisik nyapa kita bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Yang madah ke benuang medak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke Siti Info tu berkawul ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30. Udahnya bak Bollywood pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30 hari. Nya ungkup minggu tu pak pengawal tabung darah tu ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperinah kita ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolah ngunyak tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngalih hari. Kita lagi bisa awak penglama 36 minit lagi kita mulai buat awak ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu. Jadi lagi terus ngatai ke info untuk peningah berkawal dengan program jualan ramah madani bergerak atau ke jualan ramah madani mindahkin gitu. Kedekat diatur bak tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngakai pukul 2 lemai tu bak tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu pihak megak bak rumah Siba anak bunsu bak kilometer 42 Jalai Bintulu Miri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngage pukul 2 lemai. Banyak tadi palan dua jualan ramah madani. Lalu tu ba Fale minimarket kena 9 ngau 10 hari bulan 7 berengka hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngage pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan dur kita ulih ngatai ke diri ngau pengawak tok kebeli ke barang bak program jualan ramah madani mindah kin kito. Pukul 2.30 lagi aku berengkah maca pesan rindu ati ke bisik di ngatai ke kita gi terus berperindang ngau lagu Ari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya, peningah nak berasai setengah jam ke penudi. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah risau itu peningah. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peningah? 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke saritok bersayang kahwin kini? Engkanya bisik nerima orang baru, baby baru, nerima ucuk baru, anak baru. Tahniah ngelate ke pengagak tim ngagak kita ke boleh orang baru ba dalam penghidup kita 7 hari bulan 7. Cukup mana hari bulan sarito? Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita ba Facebook dulu. Hari ujuh cawang masang lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua dikena merendang malam kaban Facebook ngau kaban TikTok. Kau ya udah tadi udah lagu Ricky Anderson tadi. Hello Ibrahman Akib. Bisiknya apa buat Facebook? Induk Kenawit. Bisiknya apa mega kita buat Facebook? Lily Anthony. Selamat ngali hari DJ ke. Selamat berjalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Minta debah ke lagu Ari Winnie Albert nak ngigat lebih dikena yang merindang semua peningat YFM Bintulu. Corina Ting minta lagu kena merindang bala peninga pihak mega Frederick Ryan mega minta lagu dikena merindang diri empu ku ya ngau bala kaban ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit selamat berjalan ke pengawak pihak mega Jack Zack Ming hari rumah minggu seratuk selamat pengali hari ke panas kami di seratuk itu salam ngagai peninga ke bendiang ke radio jam ke ngali hari itu biar mega lemuk randi minta buah ke lagu aku tetap sayau ke dibaik duna dikena merindah semua peninga bintulu YFM ke ngali hari itu.

Dayang Jega, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke Pengawat Panas. Kami dikenali ke, ngarap ke semua sama belak gerai ko ya. Itu minatnya apa di Facebook, Pia Mega Ibas, Libin. Abak Dum, Aris Munjan, minta putar ke sebarang lagu. Dikenal Emrindang semua, naklah rintai itu, ngopesan, selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke Pengawat. Mana hari Distrik Kaisar itu, ko ya, minta lagu hari Betty Bawi yang bergetil. Dikena yang merindang semua aku ya. Di kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, sebab jalan ke Pengawak, mana hari kami di Ulu Kemalih di Tok aku ya. Udahnya, siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngali hari ku ya, minta lagu Antara Dua hari Clemens Joy atau ke Penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah ke gaya hari sudah di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham, hidup mati ingat nyerah, Ari Edward Pusah. Serta Cila Manggau, selamat ngali hari ku ya. Panas kami di Selangau Tamian ditu. Okey, kita tu sebab perindang ngau sitik lagu ke bisik dipinta peningat kita dengan TikTok tadi. Lagu Ari Clemens Joyce, Antara Dua.

Ya, yeah, nyata dia lagu kena kita berperindang. Jadi agak terus macam pesan hari ndo ati, hari clearance midan tu hari pakan ku ya. Panas bisa kami dipakan serito DJ ku minta tepak ke lagu hari Gwen. Sanggup aku dikena emrendan semua peningal YFMB dulu ku ngali hari tu. Lalu nuju non mega DJ ku yang pesan ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih atas rumah. Alina Bugis dari Johor, Kak Ujan dari kami di Johor di tu ku ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di tu ku ya. Lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua. Kaban belayan di jauh tau ke semak. Ngau semua ke ngelala ku ya. Ngau mega ke Inai Gary ku ya. Kediau di Miri ngarap ke gerai selalu. Okey, Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoy minta lagu dari Richard Lee. Dikenai merindang semua peningal ku ya. Ngasuh hati ndak pedis ha balat nama tu. Okey, sama lumai DJ ke beberes hari Maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi ke minta putar ke lagu Tempuro Rekuang hari Clement Man dikena merindang semua peningat. Selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju kian agai Indai Lum, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Ya. Terima kasih. Danyak Juni Band, selamat berjalan ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merenda semua peningah ngau nak tinggal menggagai apa yang minda ya. Tunggal ya Nagi Babat Bak Tuan Mamu dan Bakuang Aik Jalai Lingga Ngau Nuan Megak DJ. Okey, okay. Terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih Apai Bujang Ros Ngotakun ke nyapa kita bak TikTok Live. Okey, kita terus berperindang lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung ke jam kita ada tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pengulang program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih dengan guys Sim Asun, James Anyau, Michael, Johnny, Ina Nisha, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobi Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong lagi kita ke benua medak live bak Facebook. Yang mega kita ke benua medak kami live bak TikTok. Aku tu nguji nguyang ngagai TikTok dulu. Nengok bala kaban kita bak TikTok dulu. Nang wai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Ni Anyi Kalang, Tiu minta lagu Ngenang Nuan. Belama Ari Nai Dinamik. Teril. Orang Kampung sama Lemai DJ Koya. Okey, terima kasih ngagai semua peninga megak ke udah boleh aku berenggari pukul 12 tu tadi. Hanya untuk ngagai pengujian program. Awak aku buka lah kita bertemu baru. Terima kasih mengagai peninga kita ke Benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngau megak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena aku ngelekat ke kita, kena kita berserarak bawa awak ke sekali itu. Aku ngelekat ke kita ngau lagu hari Duna, aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu hari Linian Richie ke bisik dipintak peninggal kita hari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey, ngaunya mumpul dulu aku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12 tengah malam. Live bar Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.

0: Aswan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri Music Iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban.
4: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, download RTM Click buat FM.

Ya, lagu ni Farish Leo, Hello Hello Sulu. Lagu Kena Merindang serta lagu Kena Mungkal rentang oleh hari Saritu, Kena 7 hari bulan 7 2026, mana hari bulan Saritu ni 7-7-2026. Engkau kita bisa ngintau di pengadar Saritu bersampai ke kita panjang umur, gerah jereki, lantang senam bulan kau diris bilik kabang belayan serta orang ke di kesayau ke kita. Jadi Saritu megak hari 2 undang yang bekas lama dia kata dekat bulan aku Nancy Tambun takai isi. Meri terima kasih ngagai kabar aku Sharon Ludan kau dah bulan ngau kita bak awak ngelah tengah hari-hari bin dulu. Terima kasih megak ngagai kita kagi mengkang bulan ngau kami bak YFM terus ke pengelinduk kita sokong kita nyentuk ngagai pengujung program kami bak YFM 24 jam merindang kita. Jadi tusun program kita bak rentak ngelah hari sari tu nada berubah lagi bak selama kalai pukul 4 tu lagi mai kita mendiang ke tandu program hashtag nambi aktif randau aku pukul lain kau temuai minggu nyen kemari lalu pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita tirita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 3 penudi rentak ngali hari sari tu kena 7 hari bulan 7 2026 kita sama mendiang ke tandu leman berita pukul lain kau Mr. Edmund Langi kenyang ke tusun program kita bahawa rentak ngali hari sari tu ada ke semua pengawal kerja-kerja kita mujur magang ke benung lelak kini jam kerja tu tau ke benung ngetu laun ngetu tengah hari tu ne kanya bedau tembuk pengawal tadi jadi dia tu baru ngetu ne harap ke kita mengucap pengawal kita enggau mujur serta harap ke kita gerai belama tu lagu Kena Merindang kita lagu hari Lucy M dipilih baru rentak ngelih hari Tulang Besi Urat Dawai rentak ngelih hari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kala di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangi ya bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Ti kena tenguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10,
5: nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ya, berkenyakan lagu hari Ricky Anderson sanggup menyanyi ke ganti kejuang ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 3 ngelih hari. Selamat ngelih hari ngaka kita ke baru bukulah ngau kami Pak YFM. Kanya menuang benua mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu atau ke kita benuang driba barang tu jalai berjimat kita out. Jadi berkawal ngau sari tu megak 7/7/2026 ke bisingin tu hari pengada munyikah aku bapun program tadi lalu tau pedak-pedak meh lesen kereta engkanya udah habis tempoh tak ke expired kini tau perundian ke meh kemaya dekat ngadu ke lesennya baru au. Jadi tu berkawal dengan lesen tu peninggal kalai tahun tu 2300 ikut orang hari Sarawak udah boleh penguntung hari program My Lesson B2 di Nyengkawam 506 ikut orang hari Limbang. Jadi kadang jaku hari Sapi Menteri Pengangkut ianya Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madaka genap programnya dia sidak tu nerima lesen gau ndak berbayar di berpanggai beratur ke udah ditetap. Jadi program ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalan ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Jadi sepemanja tempoh 2 tahun tu dia 4,355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Awaknya siti berita ke dilansak di baikku kenang bahawa rentak ngalih hari kenang berkawal ngau lesen. Terus berkelengok kami buat YFM tu lagi merindah kita ngau lagu-lagu. Dah tu lagi kita bisik lagu hari Linda nada jalai tu berpangan hari akai dai mega merindang kita buat rentak ngalih hari tan. Sebenarnya tu siti lagu hari Angela Lata Jua. Anang ke Intan aja rentak ngalih hari YFM.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: Hashtag

0: 4 lemai. YFM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Majet ke ni?
1: Akai.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam. Live bak Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

lagu ni Linda Nadai Jalai Tua Bepangan. Siti lagu kena merindang kita bawa rentak ngalih hari sari tu 7/7/2026. Jadi tu mai kita berhati kat Siti berita berkawal dengan projek jematan Batang Rambungan. Dia tu dah 73.27% tembok. Jadi genang Jakob Ali Sapit, Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal ianya Dato' Insinyur Aidil Leriu madaka diri bisik bendar pengarap ke projeknya ulih tembok ujung tahun tu. Jadi ngagai ke dia tu dia segmen keterubah pengawak masang kabel ti ngetan kejematannya udah tembok lalu 8 lagi kebukanya benung dikerja lalu jematan tu endang komponen keberguna bawa jalan ngimbai tebing Tasik Menua Sarawak lalu nyadi sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembok tahun tu. Lalu yang megak madaka jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembok bulan 10 tu ilak lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembok ujung tahun tu. Kelimpah harinya megak dia jematan Batang Paluh di Sadang Tembok bulan 11 tu ilak. Nya ngenang berita berkawal ngau jemaah projek jematan ke dekat tembok out tu. Berita ke ngelansak bawa rentak ngalih hari jadi pukul 4 tu lagi mari kita sama mendiang ke randau aku buku lain kau temuai ke bisi datang ngagai konti YFM minggu yang kemarin bisi nak ambil mendiang ke program hashtag #6biaktif terus bulan kami YFM.

0: Kata dia tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Hashtag

0: Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali nang sigi kai kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak kat dia.
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.
4: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Ya, terima kasih kakak kita ke lagi mengkambulkan dengan kami Bak YFM. Jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada Bak Facebook kami YFM Ibad. Terus berkulang dengan kami untuk dengan pengujung program. Lalu Bak Mu aku tu udah berintai sedap empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik berkulang dengan aku boleh dikangan aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selama lemai dengan kita sebuat.
1: Selamat
0: malam. Halus nyawa sedap ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke bala peninggal ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tahu medak dia tu tahu share tahu link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apa pun dari TC tu. Kiba aku. Okay. Siapa nama?
2: Nama aku Gary Nebeli anak Stephen. Umurku baru mangga 21 tahun. Datuk baru nyambung belajar tingkat universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
0: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
2: Ya betul.
0: Penuh belajar
2: Bainimas.
0: Ngambil course nama mana Gary?
2: Aku ngambil course program sajarah muda ekonomi.
0: Jadi dengar-dengar aku tadi nuan baru habis SEM.
2: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM apa nak year 1 dia. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Nya ambil tadi lawan mimit dia. Ngerumban ke nya. Nya tadi ku ngadu SEM jumpa jampan nulis dia berkertas.
0: Harap ke betul mata tulis dan lagi nak.
2: Puji Tuhan kau semua yang ku bisa belajar dia bisa keluar magang.
0: Harap ke mujur negeri. Jadi tadi noda madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
2: Ya betul.
0: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siko ajak kumang kumang ke benung beradau ngau kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan mic peningah berkelalau dengan nuan.
3: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
0: Sama
3: ngau Gary.
0: Sama kos.
3: Sama ngau Gary. Nak sama kos.
0: Nak sama kos.
3: Aku ngambil marine biology in freshwater.
0: Okay.
3: Kenyak je lah.
0: Kenyak je. Berapa ikut kita punya adik deh?
3: Aku bisa isi kot madik.
0: Laki. Ke biar Arinwan. Agi pemberi. Agi pemberi. Asal tadi hari ni tadi
3: asal dari Bario.
0: Bario. Tang belajar di Kuching itu
3: nih. Kuching.
0: Jawab perjalanannya. Okay, hal lagi nanya berkeni perjalai nuan hari Bario nya kita berkeni kita kini ke engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini engkau non ulih berkunci kenyak mah lagi nih lagi mah aku nanya nih. Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wirawel. Kumpul nyebut laman kesuah ber WhatsApp go ya peninga. Jadi awak ke empu meh nerang ke ngau teranggit meh siapa Wirawel tu.
4: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asap natai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang lubu antu. Nyaman deh sih.
0: Ya. Agi single.
4: Agi single.
0: Agi single. Okay. Jadi kita nuan berapa ikut menyadik nih Wira?
4: Kami bisa tiga ikut menyadik semua laki.
0: Semua laki. Sedak ke bukannya biar nuan sekali ke tua.
4: Tua yang makan. Aku tuan. Paling biar.
0: Nuan mada biar. Okay. Jadi dah tu engkanya bisa merambur ke engkau pakai bukai ke nih?
4: Sikit bisik sebeda umur tu munyo jauh mangai deh.
0: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi kemaya hagi penlebok nampak pekit kebekatuk nah Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason Jason kini kedatangnya Jason Jenny Danny Joe. Okay Danny.
5: Keterubah aku merik sama lemah yang gaya semua peninggal ke bisik dengar radio YFM bakal kesara itu. Bisik mendak live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tikas pelajar aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tu keterubah aku dengan Raban Kepaiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megah aku kalau engkau Pekit Bukai ba peringkat daerah Seri Aman engkau Balai Ringin. Dan seminar mai pulai gelar laja-aja baru tahun tu tadi megah. Nya aja asai ko ada aku.
0: Tu baru ya asai ni ngau hak kelia mujah ko na. Lah dai ke mana ta tiga ndak tanya mai terang di ngau. Di ni madah ke penatai ya. Jadi tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau aku nanya berkawul ngau pekit tu ne. Jadi sebedau tu primary ngau secondary ba di ni ne. Di ni.
5: Aku secondary ba SK nanga Uyau. Lalu aku nyambung tikas belajar aku agai SMK Lubuk Hantu sampai form 3. Udahnya aku pindah agai SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas belajar aku agai diploma pengajian perniagaan bapak politik Kuching Sarawak. So aku rupa madah rempo aku ada pilih menuang keliling dari rumah ubu, dari bila larap dari rumah hubung bila larap lemana Engkelili. Jauh menua kami au mesti kan kena ilai ajak lah taikin. Tapi kami dah bisa karan ngau aik mega ana risau. Cuma jalai bedau bisa datai lah.
0: Nya mai harap ke cuma hilak nya mai handor kita hak datai ke diri ngai menua ne. Ade ni. Jadi sepia tadi Wira ko nanya ke demo ga sekolah primary ngai secondary non dini.
4: Sebab amai primary aku nyambung sekolah ko pa SK Lubuk Hantu. Orangnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Hantu mega. Orangnya alu terus nyambung ngagai tikas pemnam ba SMK Engkelili. So udah me pemnam aku kira kang nanti dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah, bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar aku agak degree lah.
0: Okay, ada kemujur ke Wira, Noan dan Abigail.
3: Maya pemberi sobat, aku dari SJKC Pandawaran A, Bawah Selangor.
0: SKJC,
3: kata SJKC.
0: SJKC,
3: sekolah Cina.
0: Sekolah Cina.
3: Menguju ke Cina. Dan Maya secondary, aku ba SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 Bak College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan yang datuk aku benar nyambung degree lah Bak Unimas.
0: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
2: Okey. Primary school ku Bak Miri dari tahun 1 ingat ke tahun 5 deh, tahun 6. Dan yang aku nyambung tikas sekolah aku Bak Secondary mula Bak Miri. Dan yang ngangkat pun satu jam aku setahun jangan ambil dia SMK Baru Miri. Jadi primary school ku tadi Bak SK Pujuk Corner. Dan yang apa aku bisa bekerja Bak Kuching deh. So kami dengan kami pindah agak Kuching. Dan yang aku nyambung sekolah aku form 2 sampai ke form 5 Bak SMK Siburan. Dan yang aku nyambung sekolah aku form 6 Bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu Bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi hadiah aku sekolah form 6. Dan yang aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result POM 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan yang baru aku nyambung aku pun degree dia top meh Bak Unimas.
0: Okay lah Maya pernah lebak dengan Nuan eh Gary. Okay tapi puji dengan Nuan mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur ngau pekit ke bisik dia tur udah gila bidai rumah pajak kita padahal dia rumah pajak dan udah 130 nak patah padahal nak. Okay, jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat jadi awak kita mampu mah madah sebenarnya tu kalau engkau pekit kini tak ke nadai kini jadi tahu enggak berkunci ke penelbak kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepaniban tu tadi arena ini hari non dini.
5: Oh, sama mega, sama lemai semua. Jadi sebenarnya aku ngau Raban Ngepaniban peringkat negeri Sarawak tu. Keterubah aku ngau Raban Pekit tahun 2005 subak baru ngau orang batas pentas peringkat daerah Seri Aman. Nada boleh nombor subak. Dan yang aku uji baru tahun tu berperingkat daerah Seri Aman Megah. Aku boleh nombor 2, boleh lajak korang Iban. Saya ke bulat agak boleh lajak laban Bak Seri Aman, pesaingnya amat kuat. Laban orang kalau boleh keliang ngopi yang Megah orang bukai. Danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin. Nak nyangka Megah aku mai pulai gelar lajak. Nama kebuah aku kak ngau orang Rabang ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu laban Rabang ngepai ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant week. Pageant week nya ukai setakat pageant week biasa tu yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalai cara kami ngadu ke direk empu seberapa kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar dan ya kini kami cara kami nyawak soalan batas pentas lek kami ndak ndak namanya ndak tengah-tengah kena ajar. So mayu lau tai pelajar kami hari sida raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai ko. Bakal leba aku.
0: Bakal leba aku. Jadi ni pengelama kita ke ngau peket berketuk deh Wira.
4: Pengelama kami ngau peket tu asai ko kami start uji bakat serinya bulan
5: saya ke bulan 2 saya
0: bulan 2 ni
4: bulan 2 dah start pemilihan dulu deh. Udah ingat kami bisa meet and greet Babin dulu megak bulan 5 tu tadi lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau ba maya paket penglandia main asal ada Iban lah.
0: Oh ni maya dekat diaturnya eh paket.
4: Ya bisa dua kali rengat paket. Keterubah hanya paket penglandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
0: Bulan 7
4: ah. Bulan 7 tu lah. Ba beli buat shopping mall. Alu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami. Dekat diatur mereka 18 bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
0: Jadi bisa dua itu apa kit ke deka di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mereka Abigail. Ke nemu ke penemu no berkawal tak ke runding noan berkawal dengan main asal sekumpah noan ke ngau RNI tu tadi tak ke raban ngapan iban tu tadi nama utai ke dah di asai ke noan nama utai ke depadak noan dengan lama tu sebedau tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk RNI tu baru no nemu ngelala main asal tu berkeni.
3: Sejujurnya
0: apa pendapat baru ni Anwan kau kena ada salah anda betul aban tu rundi Anwan deh
3: tu pertama kali aku ngau RNI and tu pertama kali gak aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ajar ke dinjal lah apa semua nah nyak me pertama kali aku ke ni mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant
0: pageant tu jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kada temu nuan sigi udah bisik penelbok kini buat main asal
3: sejujurnya
0: nadai
3: dah masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar
0: ne nama main asal ke di gagak nan sku mana ke ngau RNI tu tadi
3: baru-baru tu aku belajar nimang bisik belajar nimang minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main yang kerumung so kenyak lah
0: nimang berkawal kan nama banyak
3: baru-baru tu aku belajar nimang anak.
0: Nimang anak. Ingat nuan taker disebut nanya?
3: Ingat ke?
0: Ingat kenyak ne. Kini ke nuan nimang boleh nuan nimang mimin.
5: Sadak dia meh.
3: Okay.

0: apa mana gede dia belagu wasaiku engkau dah pakai belagu wasaiku boleh tak
1: dia kalau orang kau pakai belagu
0: ya segi nama dah hanang kiri engkau pakai belagu ni dia tu di ni nya bikin
2: tahun lalu aku bisi engkau ba The Voice Post 2025 and then dia tu aku salah siku ari vokalis Unimas lah artis kebudayaan Unimas
0: dan segi aktif gak nih segi apa belagu apa kenyak oh okay kira kena deh penanggu benuan meh apa kena ke bertemu dengan orang Mayu di pedok sedaya ngagak atau ke perform ba ba orang Mayu aneh okay gue ingin wang giri tadi aku dah nanya pada lomba bawa main asal berkawal ngau tak kedah ditemu Abigail tadi ya ba nuan megak main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini dia terus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan
3: ba penemu aku main asal tu kita patut terus kaget sebab kita nembiak rebak baru deh bakal dia tu deh contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan kita boleh ngemasa kita pun main asal kita nak kena cara ngerekod diri pun bakal contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak buat TikTok make selampu menua Sarawak boleh medak okey minat kita bangsa banyak boleh medak kita pun ngajak contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Batara Rajang dek Ari Joyce dek so arinya orang uliah ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Batara Raja yang bakanya meh DJ.
0: Oh, jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
3: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Oh dah temu nuan maganya.
3: Bisik sekedar aku baru belajar bahkan untuk aku baru belajar dengan kaban kumpul berjawang lah makanya
0: berjawang jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ninga yang berjawang dia tu aku pun kan ninga
3: lepas okay, baru belajar betul tak gak untuk mana hendak lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekai jakob pun dah lupa dah aku JJ. Ya dia kan.
0: Ngan jadi ke au.
3: Galau elak
0: meh. Galau elak ni maya aku ningau deh.
3: Galau maya final elak.
0: Galau maya final. Dengar nak wira gay ya. Jawang gay berjawang ya. Au nak ngawak ke? Ke dah tu elak habis kena ke ngayan ke diri buat Facebook munye kenuan buat Facebook TikTok ni. Dah dah salah tau tag buat Facebook YFM dah kalau kau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita sepiat tu ke Denny Jo kesal ya aku
4: nak
0: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
4: nggak saya kan minta DJ dia tau aku
0: ya DJ boleh nada utai yang mustahil bunyi kau kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut senyumnya dan tengok okay Denny tu berkawal dengan main asal mega laban nang sikit ya aku ke kenika kira ke mai balan miak ke dia tu laban bulan 6 tu nang sikit lagi kenika gi begawai berarti tadi ingin nang berkawal dengan gawai jadi sari tu hari ke perlu di bulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu bak pengawak main asal tu
4: bak penemu aku DJ minta ampun je semak salah sawat aku teng bak bak pada aku ban biar rebek baru ke dia tu yang kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asal kita iban laban sedak ya dia tu munyi kepada segeri-geri tadi laban biar dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden so sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan ngena ngau betul
0: amat
4: so aku ngelalau kena biar rebek baru ke bisik ninga bak kelemah itu nak ngira ripilih menua ni kita bakal ke lemai tu. Awak ke kita samai, sama pula belajar ke main adat asal kita Iban, ngambil ke adat asal kita Iban tu nak punas pi aja, lalu pi megak boleh bersemekih dengan menua luar. Awak ke orang menua luar boleh ngelala tok meh main adat asal kita Iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban teka lah mato trend-trend TikTok detok kalau mayu hari menua barat, hari menua Korea. So pedes main adat asal kita Iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala kemain ada asal kita bantung agen yang biar baru, kita boleh ngena media rama. Bagi contoh dia tu kita benar trend ngau TikTok. So kita boleh agak site platform TikTok untuk nembik arbet baru belajar ke ada asal kita Iban. Nyak penemu aku, nyak penemu aku meh. Ya, saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 ya.
0: Asalnya mana tu? Laban ke no bertunggu dengan aku tu. Asalnya aku si ko je ni ngatang kebenaran yang ayuh orang ni ngau penemu nuan tadi ni. Jadi cukup mana penemu ke dikongsi ke nuan tu. Jadi berkawal ngau kita ke ngau pekit ke bisi diatur anin ai tu. Jadi nuan wira kini kasai nuan ngari ke menua rempo lubuan tu.
5: Jadi aku berasai temegah hati boleh ngari ke menua kumpul inya menua ti jalan nama Tabarita lubuan tu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri, nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulih mai pawang pemujur jemaah la. Ni nemu ulih mai gelakli yang
0: amin.
5: Wakil dari lubuan tu. Laban sebedar tu wakil dari lubuan tu udah kalang mai gelakli yang bisa dua ikut. Asaiku lah.
0: Dua ikutnya tadi kena ke orang ke nyadi ke cuan contoh nuan.
5: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke contoh aku lah, nyadi ke inspirasi. Tambah dua ya udah. Mai gelar keliang ba raban ngapai ibadah tadi.
0: Jadi nuan Abigail tentu ya berasa itu mega hati mega ne ngari ke menua Dreambu Bario. Jadi nama kini pengasai hati nuan lebuh nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngapai bantu tadi. asai bekeni asai kini ke temadah ne. Apa ke wira tadi ya saya temega hati mengari ke
2: nervous pun nervous kak laban nak kalah ku jujur ku badu nak kalah ku ninggal bario
0: bising ngau
2: pekit
0: Jadi bisik kini bala kaban, bala paindai ke mari jakuk sukung
2: kagen. Indai ku mes supporter paling besar ku. Indai ku bisik mada I love you.
0: Nyau meh laban sidak jadi tulang belakang kita ni Abigail jadi abak nuan mega Gary pelaba aku nuan ngari ke Sri Aman nuan ke nang sigi cukup terbilang sikit menua ke di Kelala sana ada ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nang Kelala Sri Aman ada mugi ko jadi kena ke asai hati nuan ngari ke menua Dreambu tu bisi orang ke ngau ngambil bagi ba arena itu bisi ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikut ngari ke menua siti menua Dreambu eh
3: menua Dreambu
0: bisi bukai ngari ke Sri Aman mega ba arena itu minat nuan aja
3: minat aku
0: jadi begini pengasai hati nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik agak meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik berkenyak kini penelbak nuan
3: Laban aku tu dia baru keterubah ya baru ngau berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak yang aku ngari ke menua aku Dreambu Sri Aman orang nyebut menua tembilian tanpa nama menua benak pangkap pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul main laban ku Ninga ke kaban kumpul, laban kaban kumpul madah aku, dia tak patut improve dempu cara jakok, cara berjalan semuanya. Adanya aku boleh improve ku dempu.
0: Kelimpa hari hari non ke berjaku, hari non ke berjalan. Bisa kita buka kini utai di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi.
3: Selain daripada aku pun cari berjaku, cari berjalan deh, aku pun main asal mereka, aku pun ngajak deh. Laban mayu ngajak jenis ngajak deh, kaban ku kak ngajar ngajar sikit, ngajak yang spesifik lah. Ilak yang ngajar ku bagi tok deh, ilak laban ya kak medak ku yang pun apa orang madah turun temurun ngajak ya dia ajar. Makanya mayu
0: saya ojam kita itu nyasrekan nanti nak nyawa nggak saya ngajak jawab nggak ngajak apa tu nak nemu ada gawat me pun tan menik mada kemada kan inga tanda na Wira Wira ada me asal nama ketemu na Wira udah jadi
5: me asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu nggak berpikir ga so me asal tu kira ke penelabak diri lah so nanti kita kena berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban. Contohnya baka beraman, berpantun, berjaweng, berganu. Bekanya lah
0: baka perlu bantu nama main asal ke nang sikit ya.
5: Nanti ba rumah panjai kami ke famous sinya beramban lah. Jadi aku si guru aku kumpul nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jesli Jabu yang sikit orang out time pun punya sikit orang lama pun
0: sikit orang lama sikit orang ke nemu ya. Beramban begitu
5: sikit orang nemu beramban
0: jadi saya ku nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu ne
5: iya lagi lagi benung belajar
0: iya okay. Jadi ngalah ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serkan amat laban nyamai tadi ke berandau lama lagi dengan nyadi ke laban udah terlagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya ke dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah bisik boleh gelak kuma keliang udah engkau mujur engkau pekit ke diatur NRI tu ilah oleh kenikah datang madah kelirin pun mana Wira okey jadi kena ngujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe engkau si Jakub perangsang kini ngagai abalah nembia ke engkau pekit ke beketuk tajapan engkau nya bisik sida enak nemu bekeri cara ke engkau pekit ke diatur kais minak ba arai nai ja mayuh kebenaran pekit ke bisik diatur sekumbang nyok gawai
4: ngagai dan biar baru ngagai kita akan ngau pergi keliar ngau kumayang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubantu peringkat daerah Seri Aman Balai Ringin ngau pilih menua kebukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibantu terus nak punas pi aja awak boleh bersemekih ngau menua luar so nembi arba baru tanguji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliang komentar setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalai semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalai ngajar ku zumbarnya Encik Wasan Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalai lah ngajar ku berjakok ngopi ak megak orang ada aku pantun dan ya Puan Rosina Muntai ku mayuh belajar ya ku berasa terima kasih hanggai duit kok cikgu ku nya nya ajak lah hari aku
0: ok terima kasih Danny Luan Wira
5: perasaan ku hanggai nemi araba baru anak takut nguji diri banyak kurang ada orang sempurna alah ngemenangnya segi adat kita bertanding alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitinya lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan saya aku anak takut nguji mai diri main awak ke adat kita iban tu nak punas di telan zaman
0: ok terima kasih manahnya non Abigail
2: ke Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar engkau mereti ke adat engkau main asal adat kita Iban. Aban nanti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden. Ditambah lagi engkau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat. Nyo bisa larui mimit ke kita yang buat adat.
0: Amat. Ya, sikit patut di temu kita lebih lagi baga biar baru-baru ni mikir. Jadi Nuan Gary, ajak aku penuh di Nuan.
3: Okay, jauh aku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru deh, utak baru. Maka aku jatuh aku nguji benda yang baru deh. Aku keluar dari aku comfort zone deh. Aku kat bergalang orang mayu lah. And aku kat kena berkawin kalau kita impor main asal kita deh. And laban dunia dia tu kan modern. Udahnya tentang akar kita impor asal kita anak dibuai meh. Bakanya laban ayam kebakat kita. Bakal mega kita impor ngajak ngepan kita. Anak meh kita malu ngangkat ke kita impor ngepan ibadah. Laban antik ukai kita siapa adik nak dengan pedak dunia luar dan ngetan menua diri nyajak dari aku. Terima kasih
0: ya. Yeah, terima kasih Hangga Nuan Gary, terima kasih Happy Girl, terima kasih Wira, terima kasih Hangga Nuan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita pakit ke bisi dia tu R&I R&I Raban Ipan Ipan okay. Jadi nak berasa jam kita tu nyau hadatai buat pengujung. Jadi mayuah mega bala ke bisi mendak kita lemai tu randau kita sebuat tu ke hadi kelala badi tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu ne kelala
1: halo mami
0: okay gitu. Terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM. Lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuh dengan penghujung program bawa segmen Rentak Ngalih Hari. Bye-bye.
4: Bye-bye. Adatnya aku ke bangsa.
6: Dekat nunggu randau berkaul dengan penghujung serta pemerinduk tidak kena mil.
7: Lepas tidak sedih. Semua lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami

0: kau nda keseronokan, hiburan, nejo kau tay bah happy happy, masing-masing kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dan nemu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu tu lagi ingat kita bukan dek Malay aku Malay kita yang anak cikgu laban dia tu memang dah nanti kadang-kadang handphone yang baik lah school yang gambar utai kan dah patut digambar ya mayo cikgu yang ajar yang main handphone SMS kemudian kan bila pindah nanda cikgu tu kan tu anak kita jari gak merti kita yang nyuruh anak kita yang ke school.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kereka kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sari tu 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agik sejarah terdekat mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesar lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance, kenyangkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngonya Kepala Menteri madah ke diri sedian rima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong Ari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawak menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak tinetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkaum Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3, 8/7, 2026 Round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. Siti Agi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang uang berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12:30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

Ya, lagu ni Andrew Bonny James, Suluna Ibu. Ngujung ke jam dia tu 22 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai ngagak kita ke Habu Lengau kami buat YFM. Kagi mengkang mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kita ke Berantu Jalan jam ke dia tu benua mendiang ke YFM. Terima kasih megak laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu peningat berkunci ngau kita gayari ungkup 12 jam rengah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gayari Kudi Bok Sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang, serta di pelabak ke Nadai Hujan di Betung, Ngau Serikai. Lalu muak ke malam tu lagi, nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak ke Hujan, Bok Sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang, serta di pelabak ke Nadai Hujan, nyadi di Serikai, Ngau Mukah. Lalu gelombang tasik bak peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput ari barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Au, jadi kita ke benua Berantu Jalai ke engkanya nuju rumah kini sekali ke kita berbeli ke barang nuju pasar kini jam ke dia tu benua napi Jalai ke benua Berdedat berjimat kita ke Sekedandur bendung hujan jam ke dia tu mayu jalai licin berarti ke mana-mana jalai lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut. Au, pukul 5:30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu program Leman Berita Bukul Lengau Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentak ngali hari sari tu kena 7 hari bulan 7 2026 Bukul Lengau kuning si tambum tak ke isi sebenarnya tu lagu hari May Franklin siang malam sebana. Rentang alih hari YFM.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu, bakal selama aku main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenyak ku dah nyadi subak, tau ke benuang nyadi dia tu, tau ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat lah title lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nyawa berita kita ke minggu tu, anang-anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta Tim Ayu hari kita program lama berita dekat disambung kontrak, disayan baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu, aku dekat mengenang cerita main bol. Sebenarnya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjaku, tahu ke apa yang dah kita madah. What? Ke orang tau kendun nanti nyemak orang nyuak ke kita memakai air irup orang nak kelala kita anang ngambil-ngambil sebarang anang makai utai terus kenya anang dirup terus ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya akala anak kita ningal bunyinya nya mentadai peningal tau mutai kenya di ba menua Itali din maya mayen bol berbuat kemangkuak dunia final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nomor 1, tim Argentina nomor 2. Ranking sidaknya tadi ya. Sekejap niki, sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi. Ada kelihatan lihat badalam embol. Jadi dalam cerita atau peningat, dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah, me Brazil. Nama kebah Brazil alah. Siku pemain dari menua Brazil peningat ya. Ya kebenama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyosino gamal. Lebuah kebejaku mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningah. Jadi tu cerita ya. Maya ke pemain bolnya tadi peningah. Dia ada berangko tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikup pemain Argentina. Kena patis melukuk. Nyo kejuk-kejuk kaki, ngenat ke kaki, berlakon deh, madah kedek pedes. Jadi dah time, eh, bala derisa sedar ngobat kaki ya. Jadi Branco tu, pemain Brazil tu tadi, ya, ngai mansang, ngai tim sedar dia ngirup, ai, kedua kesemayak dia, dambai, ya, ai butuh orang. Ai butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai, ya, tu irup deh. Ke orangnya madah ngagai apa dengar derisa sida Argentina tu irup ya mai nadai meng berarti ke mana-mana udah bakau ke ngirup airnya peninga ha munyi ko jakok berangko tu tadi lebuah ke ditanya pemberita masuk ba TV ya ya pen madah udah bakau ke ngirup airnya start baru main tak lain asai aku tak lembut asai tubuh skill ku nemu lenyau aku nyo baban ko ya nyo nak nemu bekeni cara main bol maka ke nak kalah main bol. Kau ya peninga dan segi amai ya. Nanti kita meda main bol sedak mainnya, berangkonya 20-30 minit keterubah bermainnya peninga. Laju ya. Kiok kitu ya belana. Kecit meyang, kejuak meyang. Tepak meyang, bergentayang meyang sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi. Tang udah berkawai ke ngeruap airnya peninga. Ya nyu tadi nyu maka orang kena mu main bol. Kiak salah Belanda, kiak salah. Bol sipak dengan ya. Nemu kebukai bol. Bol ke disipak yang nak laju. Tak bakal sipak ambil-ambil. Tentu fizik kebuah. Hanya kebuah harus keliap berjaku. Akhir ni kita berjaku. Nak tahu semua sebarang, maka utai diberi orang. Jadi tu, apa bak aku dah kena. Itu kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peningal ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak aku kai ketegah barangkonya ja. Tanya mendadai nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah berangko tu dano peminat tim Brazil tang nare ko ngau. Udah nyak peningal. Nemu kita Diego Maradona siko oleh pemain legend sida Argentina tu tadi.
Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya peningau. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang mana oh, aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya ngelaban bertempur dengan tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama Brancoño udah helava kami. Debri aik ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada spo-spo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada kini-kini. Benar sida ketawa bak dalam bak dalam interviewnya penyataan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA na boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuak pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu nda ba menua tasik dan duin batikas mandut tinggi bisi murang ngena ai baca-baca Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Ah, leman berita kedua tu duduk jenuah kita. Kunusi ya. Lagi nak nemu kita nama tetuk, nama tetuk. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur ke dukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ayah ngoibo aku. Tuk nusi cerita aja au. Selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisa ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak sigi selalu, selalu kita ningal ya. Kadang-kadang, sedikit-sedikit, jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peningal siko Indo. Udah jadi ngodua ikut laki sekali. Ukai laki menua Thailand yang pu widin. Laki yang menua Tasiak ngawai jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo atau bernama Duch Duan Ketsaro. 37 tahun. Nah, nama ibu kita tahu. Ya, keterubah ya tadi dalam cerita tu papangan ngosiko lelaki dari mana Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya, tu udah pincin nyadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60. Ya, kita tahu. Lebuah induk tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayuh kian gaya menua Thailand dekat merindang hati, dekat namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua, orang dia nemu ngurut. Okey, mana sang kita ya, out cerita aja, out. Jadi udahnya tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman, induk tu, induk dari Thailand tu tadi bernama Duch Duan tu, ya berkelala ngokaban roman bernama Meki. Oh, kaban yang tadi, kaban rumahnya. Berkelala orangnya yang tadi. Berkelala. Kengujuang ke yang tadi pun rindu ke siku nyen. Siku nyen pun rindu ke ya. Roman pun nemu induknya tadi panganannya kak ke kaban yang nyen. Jadi yang mana, nada yang awak, nada yang salah dah. Tuh, kaban aku tu. Asa kederim adik ke mendo ayau. Nada yang awak lah, kunci pun kunci lah. Kau yang tadi dengar. Antara dah setuju kunci, saya nanya mata ke nyadi. Kengujuang ke Roman ngau. Meki tu tadi sama sama setuju jadi ngosiko Indo. Bak Malaysia nak tahu. Tang bak menua rebuka ingat nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mah tadi aku nan muni bagi untuang laki dua ikut tu ka Indo ke bernama Duch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujung ke sedua yang tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini Indo bernama Duch Duan tu tadi. 1 juta bar kira ya 123,120 ribu duit kita siku-siku tadi break yang agai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juan yang tadi gagal hati lama ketudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngasudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Nanti kau ngau dapat yang mendapat tahu. Tahu menya tadi. Nyamu tekenya di menua Thailand. Dedin di Buriram Thailand. Ngenang siku Indo. Jadi ngedua laki sekali. Baru kita kelak ningah cerita masa tu ya. Selalu kita mendaknya tadi double barrel kau kitanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tentu Indo bisi dua ikut ambai. Udah kawin sekali. Amai pamah sedar tu. Kita mansangnya ke leman berita kita ketiga sekali tu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu.
aku dekat ngenang senentang nak dai ke nyengala ngaso ketawa cerita dari India tau, minta ampun tau maya bukain lah baru kong ingat cerita dari muna India ke ngaso kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini di menua India dedin lebuh ya umur 65 tahun ya nemu ya bisi pengelandia nimba. Utai kena timbak di ciang yang tadi betul cun munyi kau jakuk kita ini kita tu berkeni cerita tu nyadi pama diri ke cerita tu macam-macam cerita nyadi dari menua India nyam utai ke nyadi ba, ini kita bernama Chandro Tomar tau ke nama diberi orang dari Revolver Daddy ini kita tu nang bakai ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribun kan ucu ya menjaga ngemas rumah me ya yang tadi berbasuk gari ngintu capi leban ora dedian sigit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayuh macam pengawak de kerja baka ini kita ke ditu me tadi tang bisik siti harinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar nurun belatih nimba ba sebuah klub nimba ba menua India dedin ngulu kucuk inye uji ni ngulu kaku ngage klubnya mau na aku berjalan ke diri ko ucuk itu tadi Shifali itu tadi nyai barang nyama cok nyama cuak jaya kaki cuak mancang kew kainya jauh ya deh. Ko ini ya tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku ucu itu tadi taja ya benar meri suku ngagi ucu peningatang tang ucu ya madah kering ngai ku ini ngau ni menimba tempat satu nantu rindu aku ko ya madah ngagi ini nya tadi nyai ukanya cusya hanya nyau tekacit kacit kerja ajaknya ketuk je ko ya. Ini kita tu tadi aduh dambai pistol pistol angin okay pistol besi strumnya nak pistol angin kena orang sukan nembaknya aku sih rindu ama sukan nembak tapi besi sukan olimpik sukan si orang kenimbak banyak kenyang kena senapang tau ke pistol angin tadi hanya muta keduji ini nya ya kak merangsang ucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit ya. Ko ini yang tadi ini kita Chandro tu. Alu dekat cici yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh diri nya 50 meter, 60 meter tau ke besi 100 meter. Di ciang mana timbak cun kena bertengah-tengah. Timbak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke yang tadi orang juru latih ke banduanya tadi meda api. Ame apa mau ini tu ingin. Tak timbak yang semua strum 5 igi 10 igi nya tak tengah megang timbak me cuan ini tu air tu mansang lo beranau sudah oh nye kue cuan na timbak no tu ini kalau ngau re nimbak no kue nye nyama tak kaya kerja ke tu dum dum tak berkemas ke rumah me ke tu ku ini tu air tu jadi jurulatih teman dan tipiak ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan medak nuan nimbak hari siti datai nguji ya belalai peningan ngai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kian yang tadi yang main ucuk yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun. Oh, 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timbak. Ke ngujuang ke yang tadi. Nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu tadi dekangau ramai wah macam pekit nimbak. Depasok ini kita tu. Nya di champion. Okey memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ka ngulu ku cu tang nyu ya ke jadi champion. Pekit ni mbak umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cuan ni mbak pelabak ke aku kerja baiknya ngadu ke cepati ngulik-ngulik cepati nempap-nempap roti canai tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya tegut tegap jari makai pistol nak nemu nginsik-nginsik pelabak ke aku nya peningal jadi ya udah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur by India ngau bandua kebuk kau udah dia menang ya. Ya penalur dambe orang nyadi juru latihan nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak aku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisik duetik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tiga dua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Nyamai berjaku bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyade bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyade dinga kita. Orang ke dia bak kampung Sira di padawan Dedin. Sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no pendiawe. Kau ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang nyatari bakal rumah peniau orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisik nguan tanah dari empu bak belakang bisik kampung takut menyatari engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau kederkak bala sedak bandau bertengah jalan kita yang nak nemu tahu ke bisik nyatari de pribit ke bala sawak kini kita yang nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi kau bakal ngau apa dini nono napai sidak bagi gak ba kampung Sira di padawan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang agi orang rami bisi orang rami ba dua sidak yang tadi ya. Udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi. Orang kerami udah sunyi, orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin. Pengrami melah pinang malamnya. Jadi ya tu tadi nak pulai-pulai. Irau nah bala sidak sebilik nama urang bukai dah pulai. Sanu sepiaknya udah pulai. Sidak nyian udah ke pulai nama ya tau tenak pulai-pulai. Alu berpuat ngege bomba. Jadi pengari ari upih bomba ngepenyah penusah Malaysia di Sarawak di tu. Madah kupiasnya bisik nerima kangau. Senentang penusah tu urang pukul 4 pagi. Anjuka 4:30 dini ari maboknya. Orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa kakaunya tadi nak muka muka peningat dah time bala bomba ri siburan tau datang agen duanya mupuak bagi gak ke laki tu bekangau kangau dini di sano dini di sano kami ngigak nuan pulai nuan teh bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningat nak muka muka kok cerita orang tu ianya tadi pansut kemai maya orang kemai ramai tadi benua ke petanda tanah nyoka kemai alo nya meh kemai meh tadi mansang kemai ke tisi kampung den jadi alo nak pula pulai lagi kirang kaya umas taban kia deh alo kak pulai meh atang maya kak pulai nya tadi nyugui gui nyugiu giu tu dah Guihap-guihap mata parwal nyuna meda utai engkanya saleh dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tetemu ke lakinya badini ianya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang bar rumah orang washing machine orang nyangkah bar belakang rumah dedian bukulai ngopayap air apa semua dia meh tinduk melukuk betisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya nyapa aku ngujuang kura dia nyo begau semua peningah nyuna deh apa nama meh tadi bomba pun pulai udah rengagak riput ya udah temu orang peningah Maya macam mulah berita. Jadi kita pensang agak lembang berita kita penuh di sekali itu lembang berita kalau jadi di mana Holland dedin tu ngenang senentang main bola tang main bola ke sekali itu ya ngenang senentang referee kang masuk ke bol. Jadi dalam tahun 2019 subak peningal lebuah tim main bol kedama Harkey Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dedin referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol. Gol kena nanti referee masuk ke gol. Bisik madah nak, bisik madah masuk. Tang niti aku nak undang, masuk. Laban referee itu, nanti dalam undang-undang main bol FIFA, referee itu dikumai orang Siti hari utai bak padang. Tahu kenyataan ya dikumai tiang gol kini.
Tahu kena kumbah tiang menira orang ke sepak kononya, sepak sukuatnya. Jadi referee nanti kita nyepak bol, kena referee bolnya tadi ngelidah setama dalam gol, dikira gol. Nah, dia tahu dia bantah. Tahu, kad merah dia beri ya. Nanti kita mantah. Jadi nyak tadi peringat dalam kes tu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ya, nak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang, cross bolnya tadi dilintang korang. Awak ke pemain bukan boleh nandu. Nyut terkena ke kaki tu dah ya, peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya, kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyu manjuang anu ya. Ya, nya tadi peningal. Nah, bukannya salah ku. Kena kaki aku deh ku ya. Ku ngujuang ke Huik FC peningal ya. Ke kena skor tu tadi. Nyu benar betalat ngue. Nak puas hati. Tanda dia ku ngau meh. Utainya udah dikira gol peningal. Bagai-gai-gai. Sedap apa dah yang. Ukai ke katnya meh referee-nya. Takak mantah referee-nya. Referee-nya lari nini yang diri. Nanti bah menua bukai. Kalau anda kita mendak dalam YouTube kini apa semua, dia gagai orang referee lah. Bahkan kepala orang ngena menira padang. Jadinya tadi peningat ya, aku ngujuang ke tim ya ke Belaban Membo tu tadi pun lah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi. Jadi perlu aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ke kita aku dah pukul lengok hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi. Terima kasih ke kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang ngagi ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih. Mumpul aku ke minggu tu. Bye bye ngagi kita pendengar semua. Bye bye.

0: aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

FIFA World Cup 2026 ya kalai dur kita boleh bedak ke semua match ya ke bisi diatur ba World Cup ya ke tahun tu round of 16 tinggal 2 titik lagi main ya ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pihak bega Switzerland ia kerana tentu ke ni bagi menua ia ke patut lagi tamat ngangkai ringgat quarter final satu pengau Colombia. Dini hari itu lagi megak peninggal lalu cerita main bull Spain udah menang dah satu pengau Portugal kalai gol dipasuk ke ba masa tambahan atau ke extra time Michael Merino ia ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pihak mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match yang kepenudi bak round of 16 sebedau tim-tim yang keudah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit kepenudi final World Cup kena di hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim yang ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai pemain buat World Cup tau ke udah tu move mulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bugulain kau bana ba hello wai Miri terus bugulain kau kami bawa sadar lemah yang namin dah kini-kini di Kuching tentu about frequency 101.3 FM bugulain aku Ken Michael lemah itu bawa sadar lemah.

0: selamat lemai peningah. Selamat datang agai Bandaraya Miri pelabaku. Habis saya balat muai baru sangkai baru datang di Bandaraya Miri. Terima kasih balat kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang minah ke stesen radio kita laban mayuh macam pengerami ke dekat di kunci ngabala kita abah awak hello Y Miri kita ke lemai tu. Pihak mega abah awak sada lemai harap ke kita terus entap begulai ngau kami. Jadi yang mungkal hello Y Miri kita ke terubah tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baringkat 3 bangunan Dewan Bandaraya Miri apa lama aku dah. 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramah penemuannya ia diberi penerang serta megak-megak pengawak mandang kamayo macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngam megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meri servis mensia mayu ngam megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nempak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipa ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ngalih ngagai berita kita ke situ itu perintah besai merejamin semua projek penagang bah hari opis menteri transformation tenaga ngau transformation I Petra dekat di perumban serta nadai bertangguh. Pihak ko penerang sapit menteri besai kemegak menteri transformation tenaga ngau transformation I Dato Amar Haji Padilah Yusuf madahka tetiap projeknya dikemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetap ke koya 500 projek cakna mendani di serata menua tu benua dipejalai ke hari baru rolling plan 1 atau pemansa Malaysia lumpar ke 13 2026 ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta yang masuk kejakonya pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai bak penam Cina puja tujuh miri. Koya projek ke berungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ilah dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai miri di Lutung kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomain asa pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyeraku pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madahka penyelai budaya nak tahu nak dikerinduk ke labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun berbasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap nyari batang penegap Sarawak ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai ngeruga pengelantang. Yang masuk ke jakonya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah Brunei ngau Indonesia ngau mega China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya megah nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU hari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bak Malaysia Wolf of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyua ke replika cek ngagai sekedar gerempuang ngau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagai penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madahka Pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuro ke komuniti bermutu sikar ari dalam ngau menua luar dan bega nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawaknya di Palandaga Temuaiti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya bahawam pengarang berita sepengudah perang lancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukur pemanah rampak menua, penyelai budaya ngamega perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai di mustik ngamega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antara bangsa. Kelimpah hari ngerapir ke kawa komuniti bermotosikal hari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selama lemai ngagai bala peningah kita di berkenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 berkenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kanibar Rinduati N71 berkenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilam. Mayuh macam itibiti ting rinduk kati ngantik kita nyeng kaum pekit budaya lumba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia. Nyalai mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kanibar Rinduati N71 berkenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ilam. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemai tu, aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu bekawa ngau Baram Regatta 2026 ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM.
1: Visi mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
0: Ya nyanaka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemah itu peningah. Jadi ingat tu, mulai baru ngagai Ken Michael bawa YFM di Kuching, terus ke sada lebay.
3: Ya, terima kasih Bana bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya ninga kita orang merudi. Ya, tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu kita ya ke ngembuan julo ati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kanya di penyanyi. Ha, tu meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7, 23 Julai tu ila ya Badewan Suara Baram. Okey, pendengar lepas tu lagi ngatai ke sekedar pesan berat ya kami sini terima kami bak YFM. Dan sebenarnya berinang kita ngau lagu tu Ari Lydia Richard Semina Nuan bak Sada Lemai YFM.

0: adalah di hari Taib. So, kalau bagi rumah iaitu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang ke diterima kami buat email yfmiban@gmail.com serta mega buat lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalai pesan ti ke terubah tu pesan ya ke datang Ari Albert ngu anak tunggau. Jadi pesan tu nuju semua kaman belayan. Kediau bak rumah Philip Kayak Durin, kaman belayan bak Sungai Pasien, lubuk mengeris nyabur ruban, kaman belayan bak Nanga Bangkit. Pesan tu megak nuju semua kaman belayan bak Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaman belayan bak Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur ngau semua kaman belayan bukai bak sebarang dur diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke langat bak rumah temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili atau telefon ngagai Albert Nguwana Tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Bui jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kelebih lagi kaban Melayan bak skim gempuruk Skuau, kaban Melayan bak Bawang Asan, Uluya, Dalat, Mukah, Selangau. Pian mengat pesan tu nuju semua kaban Melayan ke diau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau. Jadi ya pesan tu madah ke semiang 100 hari. Niang liung anak asun tau ke liang, tau ke indai bui, lemai hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, bak lot 11566, lurung tebing 1A, Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepemelayan dipinta datai ngau sembiang 100 hari niang liong anak asun tau ke liang tau ke indai bui kena 11/7/2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tindangkan kenyap pesan ke datai Ari Jessica Thomas ngari kesedas bilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan kediau bak Seri Aman, kaban belayan di Melugu, Engkelili, Batu Lintang, Lingga, Banting, kaban belayan di Betung, Bulu Hantu, Seratuk, Bugu Ubah, Pantuk, Gayau, Kuching, Miri Bintulu, kaban belayan di Lebu Hantu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Thomas Sengkamat kena 6 hari bulan 7 2026. Niang tu dekat di Intu kena malam hari 3 8 hari bulan 7 2026 bak Ci Chuan Ko Seri Aman lalu dikubur ke bak St. Lawrence Sabu pagi hari 4 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak telefon ngagai Jessica Thomas 011-2513-3387 tau ke Raymond Thomas 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati kedatari Walter Padang anak Randi tau ke apa hidup hari Lutung Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam sebawah Bintulu. Kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan sebawah Bintulu. Kaban belayan bak rumah Muluk Keluak Seratuk. Rumah Majid Tengalat Baru Seratuk. Rumah Anthony Janang, Melak Kaki Wong, Pengulun Tiros Bilik di Mapar Seratuk, Tuai Rumah Melisa Sebilik Bebabang, Kaban Belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Prajaulu, Prajailik Seratuk, ngau semua Kaban Belayan ke Ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi, 5 hari bulan 7, 2026. Niang tu dibaik pulai ke Miri di Intu bak Parler St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai Senorita tau kenduk 011-351-201-2058 tau ke Gloria 016-852-9141 tau ke Imelda 011-932-3096. Pesan data dari Lili Anangkuk tau ke Inaim Puang ke sekali tu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Wa, Rumah Janduk, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Bar Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, Kaban Belayan di Melekun, Mujung, Derisa Ansi, Nangga Sebatang, Mujung, Kaban Belayan di Pasar Kapit, Kaban Belayan di Rumah Robot, Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujung, Nangga Nyugau, Sungai Sud, Kabung, Sibu Jaya. Ngau semua, Kaban Belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Madah ke ngetas ulit niang Simon Anangkuk, kena hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam, dekat ngelumbung niang Simon Anangkuk tu. Penerangi ke silia tau telefon ngagai Liling Kuk tau ke Inaim Puang balumur 011-264-32441. Pesan ngetas ulit data dari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming. Jadi pesan tu nuju semua Kaban Belayan. Terlebih lagi amu anak Arau di Nanggal Tadak Kenawit. Uka tau ke Liung Babatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liung anak Asing di Lung Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai, Kaban Belayan di Seratua, Rumah Nyulang Nanga Temalat Suang, Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nanga Lan, Kaban Belayan bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit, Ngau semua Kaban Belayan bukai tau ke sidak ke ngelala Cemuang Anak Arau. Pesan temadah ke kita sulit niang Cemuang Anak Arau tau ke Indai Badau, Nguan ulit kena 10 hari bulan 7, lalu ngetas sulit pagi hari 6, 11 hari bulan 7 2026. Bak rumah Joseph Anak Tinggi Peran Dabai Sungai Goh Tengah. Penerang ya ke silia atau telefon ngagai David Aming 013-821-7103.
3: Sada Lemai Y FM.

0: kami suba na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu suba. Kumai marahnya kemar lu. Bisa ga kupur kami merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah. Nuna anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu suba setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak. Dia gemsi kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam aja aku pesan ke lemah itu peninggal. Pesan pemati ke sekali itu data dari Johnny Telesen anak lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan. Rumah Nas, rumah Jonathan. Kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif. Rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan. Rumah Semuli, bak Sungai Tau. Kebang belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting. Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik Bok Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun Ngau Balakaban Bukai Bok Kakus, Rumah Dora Nanga Tekaliat Tatau, Kabam Layan Ambun Bok Sungai Bawan Balingian, Sibu Jaya Ngau Semua Kabam Layan Bukai Kenalah Dirintai Kemagang Ke Ngelala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indain Tunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 niang mang anak Bandung di Sengai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 baru mah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang ya ke sili atau telefon ngangai Johnny Telson 017 807 4402. Nangkan kenyap pesan kedatai dari Melia anak Wat tau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih lagi Johnny anak Beliang, Amuang anak Beliang Bersalim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan bawa Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Leo, Pedalai, Tanjung. Kaban belayan bawa Iju, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seri Aman. Miri Bintulu ngau semua kabar belayan bukai bak sebaran durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit satu anak beliang tau kainai alut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seri Aman. Penerang ya ke siliak, telefon ngagai Melia anak wat tau ke Petut 019-521-7923. Pesan ngetas liat data dari Saka Anak Unggah ngau Lien Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tirius, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau Temesuk Ulu Mukah Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian Mukah kaban belayan di Bintulu, Sibu Miri ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang unggah anak medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tu empu Saka Ulu Tiris 2 km 4.6 Jalai Selangau Muka. Semua kemamlayan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan di pinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ya ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kula tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Bunut, kaban belayan Kantu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kaban belayan Rumah Panjai Cangkul, Kelampu Bulo Danau, San Panjai Ruai, kaban belayan Kumpang Langgir. Pihak pegang pesan tu nuju kaban belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai, kaban belayan Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, kaban belayan buat Linai, Miri, ngau semua kaban belayan bukai, jauh atau kesemak, ia kedalah dirintai ke Magang, ke Ngelala, Niang Catherine Liba Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang Catherine Liba Anak Sulang, tau ke Bini Boni Anak Bariang, Guan ulit, 11 hari bulan 7, 2026, lalu ngetas ulit, 12 hari bulan 7, 2026, Kampung Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Penerang yang ke siliak kita tahu telefon ngangai Indai juga 019-860-1351 tahu ke juga 016-872-1283 tahu ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penundi benar ke sekali itu datang hari tuai rumah September, hari Long Tisam Tinjar Bram. Pesan tuju semua kaban belayan bak kebulu Tabat Rasan. Kemelayan bak rumah renggau batu pesuk sanggu sebilia likau apai muli. Kemelayan bak sungai lensat sida kuen sebilia. Kemelayan bak temawai tintiang ulu layar betuang kau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu mendah ke ngetas sulit niang mayat anak ayu kena hari 6/11/7 pukul 7 malam. Ba rumah September Lung Tisam e Tinjar Bram. Kaban belayan ya kedekat nemu penerang ya ke sila lagi kita tahu telefon dengan Jennifer September 014-528-3436 tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Yang sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu peningat. Kita ke bisi pesan berat atau ke berita ke berbatang. Kita tahu nganjung dengan email kami yfmibadai@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terlepas tu lagi peningat, mending ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami bawa sada lemai bawa YFM.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam.
2: Sada lemai. YFM.
3: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aramansang. Siti program yang kali keluarga hari Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan geranau aku dengan sikok usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
4: Selamat bertemu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu berkini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke sarito.
4: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik dengan suah aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam

0: banyak menatai ke pemisik kita lah kita itu banyak sebulan sekali ya sih bisa pansuat asyik yang agak kita ini aku berengkah lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya
1: dia aku reka agak nanya nak ke dia tahu ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau mesai do alai projek nuan nanam pun sawe itu kemeran buat projek nuan
0: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti bisi 100 liter, 200 liter kan?
1: Tahu tak buat aku? Belah. 2011 ada ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi. 300 nya, 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru, 300 baru. Nama tadi ne?
0: Tahu. Punya maya nama ya, 2011 nya. 300 tanamku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu tanam aku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
1: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek tanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli maya nya
0: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba dia amat beli leka benar ngigak leka maka maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sige. Maya nya besi 700 sige ke? Leka nya. Apa pedih na maya nya ngiga leka maya nya coba. Ternak kumpul. Besi kira ka setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekanyak belama aku. Sige beli leka belama-lama coba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas kenyo besi duit menya besi sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tahu. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi. Lalu kira beli pawang ya mah aku.
1: Jadi ya encik dia beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi asai ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu. Jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu.
0: So mayuh pengawak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke siku udah temu semua baru kita nyukat semualah tempatnya tapaknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat tadi dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi penberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
1: Dolomite.
0: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya denya. Baik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya anak sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespiak ya
1: tempoh tadi kita nganti buat projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
0: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi sila pansuat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar lagi buai kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
1: Itu berarti ya,
0: berarti kita lah rumputnya.

0: nanti itunya bawah lah baru kita nyebraya lah. Dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kena. Setahun 2 tahun kena mesti keangkat di dannya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh. Kena mencara ya lagi. Kau aku sih kena mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
1: Dari tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian non merengnya? Okay pun sawit non tu dalam sebulan.
0: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Buk kita merengnya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu enggak beri ya. Kira ke mesti skuang kene skuang sadian kita nyam meh kira bapaknya 400 500 gram kene.
1: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru?
0: Berapa? 3 bulan kan punya pokok.
1: Oh saya nih.
0: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita ya baja naik ya isi bajanya namanya. Nang asuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ya baja batu kan ya. Dulemainya. Ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya.
1: Ya,
0: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya. Cih diberi aku. Beri ya. Setahun sekali lah.
1: Ya.
0: Baca dulu maik.
1: Jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah yang dibalap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan semudah berjalan ke projek tu
0: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kelabak aku 500 ribu kelabak aku nampak ke dia tu nyengenak kubi ke aku ngerja kena laban kita nemu ke kubi itu sejam berapa sejam 130 kira buka aku barunya bisi 10 ika bisi 30 ribu ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30 ribu
1: muka tanya
0: clearing clearing semuanya nak maya bisi 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja bisa 300 guni
1: 300 guni baguni baja ke pemberat
0: 50 kilo lah 20
1: agak ya
0: ibu buah mentok
1: ibu buah
0: tadi ya buah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisa belas umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimit ke 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam ku nak sebakar deh. Kita ukai orang company nanti company buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kenyak ni bisa inyak tinggi bisa inyak muda gi bar namanya tinggi gi ga tuai gi kenyak
1: banyak nama gi bisi kepada nuan kenan mau kai ke kos ke bisi beli barang ke kemka ke bisi beli nuan kena jalan ke dulu ke gaji pekerja tu kan
0: gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawian tadi kan numbuak kena sabit tadi kira 100 aku ngaji sida ya ya kengangkut tadi beri ku mimin gaya 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah. Kira sidaknya ke gaji ku, kami ke kita kampung itu lah, rumah panjai lah. Bisa 7 ikut sidaknya. Kumpul lekanya, orang yang tahu kan. Kumpul lekanya. Sidak ke laki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Orang ikutnya, nyabit orang ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah, nak kita suruh.
1: Apa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang bulan?
0: Anggaran ya. Anggaran. Banyak. Lebuah ya tanya entar buah sawit entar lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke yang pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
1: kalau sebulan ya
0: sebulan nanti emang yang bisi sampai 50 tan ke
1: Tadi Encik ada ya, kan nanya Nuan muka, ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam Nuan tu?
0: Aku nyual buah sawit tu, rim lah, rim jalan ke jadi dia, laki E-nya, dia belama aku nyual ya, segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu. Nadai aku bukai, nak kilangkin jauh nak kenal dia, kan teh. Ngira mulai lori nyasainya tadi ke nyamai ke semak itu kan nuang nyuang kita rim sesemak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ngukus berapa nyong lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim kesemak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan wan sekumbang nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
0: bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
1: kemaya kita
0: 2022 mayanya
1: 2022
0: tidak bisa meri
1: sekali meri nak
0: sekali tidak meri
1: sekali mayanya tanya nama lagi ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
0: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya coba bisa apa 1 kilo lah meri sida bisa 1 kilometer meri sida mayanya coba 22 mayanya coba
1: 22
0: saya tanya mayan saya cukup bisa ke tanya aku minta namanya tadi namanya bantuan
1: baca anak benih ataupun kena racun rumpun
0: racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahun ya, bisa meri tahun Siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
1: jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
0: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaca nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
1: tahun kemayanya
0: tahun 2025
1: 2025 tahun yang kemarin
0: tahun kemarin
1: ya bisa berapa lamanya tadi
0: ya sarimnya
1: sari
0: mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau di ambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawi atau berman diri ngai buah macam mungkin nyabi timpuh namanya ya ke buahnya kan tupai gaya nyanya ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayu hampi ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
1: hari aja sih buka dia tadinya tuanya jadi
0: bisa ikut coba saya kok tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB itu bapak peladang dia SSP ku peladang Meradong lah ya. Tapi ku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia coba bisa ikut saya SSP ku.
1: Jadi yang tadi yang cik Arya nama jula hati Nuan hari lah dikena kemansan kaki projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh kaki jemai hari lah
0: jula hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tahu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit sikit kak mansang bakal orang lah
1: oh, kiranya jula hati nuan kena kak kerja tau kak kang remai kang nambah lagi pun sawit nuan
0: kira kenyak me nambah kenyak lagi kira kenyak me ya aku sih kak namanya nambah kenyak lagi pun
1: selesai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu me sih kak nambah kenyak
1: aku jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi bala pinggah kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
0: peransang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya nak bakal ada nanti ada nyanyi jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh yang mengharap ke nemiak baru dia tahu aneh yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang aneh nak berebut aneh nak nanam sawit aneh yang ngasuh tanah kita namanya kusung aneh yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh aneh nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muang sisir tu anak naban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nak menemu aku.
1: Ya kau perasaan hari ini orang terdengar dia. Yang kita balas peningkat kita ke bisik. Bisik jual hati terika berpun. Jadi usahawan nanti bukan orang tadi ya. Anang sal ke peluang nanti buka bisik. Aneh. Kita bisik namanya bisik penemu. Tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cia dia contoh itu
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang nilai kediri ini yang termedak orang ajak kita
1: ya cukup mana yang cukup perasaan hari ini cia dia tadi lupa berfungsi dengan bala peningkat kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak mereka besar terima kasih yang ginuan cia dia anak bungai laban mereka awak atau meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan bala peningkat buat program arah mansang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main bala peningkat ninggal kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Kita rindu ningakan telah
3: bertemu baru dengan kita
2: begulang kami bak bagi ke entelah
3: ninga keseluruhan begulang kami bak program bagi ke entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
4: au au
3: ngelalai ke nama tu cek
4: au kan ngelalai ke orang picat mata ni
3: ah nya baru betul ngelalai ke orang picat.

0: Assalamualaikum kau yang mana?
1: Aok lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nya ya betul nah.
2: Semina ba YFM.
3: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Maru.
4: Telefon kami 082-258-634.
5: Like mega Facebook kami YFM Iban.
6: Berkongsi ke info gaya hari peningal berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelabak kenyadi bak sekedar nur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemana berbetung ngau serikai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngai gini hari pagila hujan bak sekedar nur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggit gelombang ianya 0.5 agai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak peneras 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri hari UPS Meteorologi Malaysia dah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawak website www.met.gov.my ke penerang ke sila lagi berkawal ngau gaya hari di benua kita. 7:30 lemai tu lagi peninggal. Dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M merindang kita ke sekali tu. Tulang besi urat dawai. Baksada lemai YFM.

Selama lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai hari 2, 7 hari bulan 7 2026, lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak kelandik di menua tu nyau mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembo ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatan berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak tik dempak rakyat menua tu kelandik bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai pada ketuk undang dikenal ngemujur ke Jeluati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Leburatai bak tahun 2030 nyinila. Industri satelitnya nak seminak berpanggai bak pengelandik bak bidang aerospace haja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak kelandik serta oleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dudia rila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarang berita dah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak Astronautical Engineering, Ari University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya ulih tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapan agik kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebian tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jematan besai di Sarawak ke di Sadang Tembuk tahun tu. Ia malah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembuk bulan 10 tu ilak, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembuk ujung tahun tu. Kelipah harinya jematan Batang Paluh di Sadang Tembuk bulan 11 tu ilak. Datuk Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutung agai pengarang berita, lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat keterubah projek Semarahan Boulevard tidakkan jadi lambang baru kota Semarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Boulevard yang disadang dekat jadi palan kemanah dur orang mayuh ngelantang ke hati bergempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megah oleh nyawup nyeliah ke orang hari tik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih hari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit bak renggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara kealai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Nyaknya di kesejarah ti berguna bak company bilunnya ke depenggi Perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 sitik tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai penuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju ajak ungkup business class. Dinyengkaum cukai pada bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Nyengkaum pengelikun stok pemakai,
kuasa, teknologi digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennady Nondolenko, madah ke Sarawak bisi penegap buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi keulia sama di serungkai benua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine megang asai ke pengelandik tidak kemuan kompeni dari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur jadi kebidang kesama oleh dipejalai ke sidak kena nyukung pengawak tinggal mansang ke baru menua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udah ya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayuh dah diasuh guna identiti kebenar by akaun media ramah lebih sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik guna akaun pelesu tau ngasuh pis ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke siti-siti sebana. Sebana kedigagak genak nama amai dekat nentu ke agensi ke berkaulnya oleh dipadah ngau jampat ngamik ke mansiak merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agi ngenatai ke sebana ngenak akaun media ramah nyengkau mengenatai ke sebana pasal penanggul air ngau isu ke berkaul ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja aku tu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayu Zon Selatan 2026 kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah mai operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai ngau agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk pukul 10 malam kemari bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawak meresahnya diatur kena nentu ke seminak bala deriba keamat nadai ngundan dadah aja dikemenar kemai bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia kebab program nyaga pengeraingan pengelantang jelu ia tidakkah diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari Namto. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimbai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis Veterina Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui kedulu agi diregister serta bisik lisien MBKS ngau dah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megak nak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumbak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar ke lisien serta masang microchip ngau nak berbayar, kelebih lagi ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu, nyawup ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan disadang tembu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM. Sada lemai, sada lemai.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ya, Sebawah Agrofest 2026, 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini hari ni juga gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 nyen kawum pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 itu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik tengah sungai lebih mayanya nak ngirami kena kapal atau ke ngena bot perahu mit. Tentukah kita berarti ke notis atau ke gerah hari upis lembaga sungai itu kena nyeliah ke seberang pedusah. Au, seberang tanya kita tahu telefon dengan upis lembaga sungai Sarawak atau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansam imit berkawal dengan Sebawah Agrofest 2026 ga kediatur berengah hari 10 hari bulan tu ialah mai macam program yang bisi diatur bisi pekit bisi pengawak memerindang pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau piam ga mai macam utai bukai hasil pengelan diajari baju gari utai empa airup jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah atau datai ngagai Sebawah Agrofest 2026 tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Udah lepas tu lagi megah kita dekat di Perindang ngau lagu hari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita kemulai ngau kami bawa sana lemai bawa YFM sebab kita mendiang ke main asal kita Ramban lemai tu.

0: Niaga bola kita nun, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Ulih nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
2: Bah, yuk, amat terkenung. Haram, numpuk tu.
3: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
4: Ingat you, main umum.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
3: Nadai.
2: Begitu ke Medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
6: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandu, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediaka. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah, ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

Nawande amat ganaraku akan kita asam wanae kita emayuh maka dunga akan

saya baru cari tahu aku bisa mendang.

ปะกะเลนวันกนา

quên la pa de ana dara karja lemau de anu pada nadae nae nadae aku pada perut umat sakit pala nadae nyak pala baka aku gae bisa utae nyak ngawak kita

0: Tuangganya tuanya ramau si bau dah kaki tangan nyau amai tuanya buban dah punya angkala nyau rara ngale apa nanya nyau celuah mata moyong pama darah age ngara kadae ba amae amae namaan sa amae ukae la aku ngae lamane alangnya ai agate
1: lelebok meda
2: ada mae ka tengkang tasik ay tasik ay kumay da pala

pasir de aman aku yang tadi. Pasir

tahun Musen tahun 1942 ya tu dah lama ayah ilan nyan

aku anak menantu kino macam dek pulai madek jawai pulai aku nak nemu abang guna kadek dia ayah kumang lentak lalu ringan nyidak cintu ang ada.

pancuan gawai akar wae ni mede amae ni de ae laki menen raya.

kalempau ae udu bago de angga anang niru aku meda aku bele ada tamade tuyo

0: Dalamai YFM.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mayuh makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit maka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
4: Udah lepas tu lagi peningan pukul 9 malam. Nur kami main kita mendeng ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu lepasnya lagi pemerinang malam mulai ngau kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu selamat lemai. Ngin semua belah kita selamat belah mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun

0: menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
1: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini, disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
2: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
1: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
3: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa lega lah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
4: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
1: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400 ribu pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. We'll be right back.

0: Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas semasa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 hari 3 8 hari bulan 7 2026 round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12 tengah malam live bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Ya, lagu yang ada dengan lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam, pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2, 7 hari bulan 7, 2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, berhingga hari pukul 9 malam tadi, nyentuh hingga pukul 12 tengah malam tu, bergulai hingga waktu Raja Smoking tu ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching bekas lama dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Nur ke Bukai, boleh dengar ke kami, dengan frekuensi radio YFM ke semua Nur terdiau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan cara online, ngena RTM Klik, ngena portal radio.rtm.jovi.my, okey, My TV, ngena website RTM Klik. Okey, kita ke diau luar dari menua Sarawak tu, baka di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berikutnya pukul 10 malam lagi Nur kami labur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu kita terus sekelas jalai nang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke semua Nur terdiau. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. YFM segulai sejalai.

Ya, kita ke benar terima kereta baru untuk jalan jam ke itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benar ke tujuh terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026. Begulang jawab aku Raja Speaking tak ke RB ke malam tu. Okey. Ya, jadi peningnya lagunya tadi lagu kedibai Fazil, lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu kediberi nama Lelengau lagu kedigaga leka ngau tiun digaga Nicole Nicole muga siku ari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu Cerita Tua. Okey, lalu lagu ke sekali itu kita dengarkan lagu Induk Rumah Panjai lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu mega bah ringkat semifinal lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi mega berpekit lagu kedibai tak ke lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang. Okey. Ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu tak ke semifinalis SSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke 9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kena di Selangau serta bakdan luar ke semua tentu kita sampal datai berbala mayuh maya pekit tu diatur ialah 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkat hari pukul 6 pukul 5 pukul 5 lemai kebenarnya. Okey, terus tinggal ke kami WFM Segulai Sejalai.

Okey, terus segala sejalan dengan ke kami. Okey, kita akan benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita akan bedau like tak ke follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okey, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow. Tak ke like Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi kita akan busy online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku macam ya, bak jam kedua, okey, pukul 10 malam, nyentuhkan ke pukul 11 malam, okey. Pukul 11 malam, bakal selama andor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku mai kita dengar ke Tanduk Randau aku, bergulai gau siku penangi baru dalam industri muzik teba dengar Fedele Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11. Nyentuhkan ke pukul 12.30 malam. Okey, sebelum kita berperinang dengan lagu Ari Karen Lebau, lagu Besra Kewati, aku mai kita berhati ke info gayari. Okey, itu info gayari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak kenyadi, bas dendur bakal kucing. Serian Semerahan, Seriaman Betuang, Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang, lalu gayari mana di Serikai Ngau Mukah. Okey, tikas pengangat gayari untuk yasari itu. Okey, ianya 24 nyatu ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri apa mesari upis tinggi mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info gayari kita ke sehari itu. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Besrakup Hati.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh sampal ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat malam, dia tu kami naburkan berita malam 7/7/2026. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh opis Menteri Kerja Raya KKR Saritu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Datuk Seri Lezander Nantalinggi madah pengawalnya diatur ndur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak tipu mudu mana sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC ba rintai pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu ndur ngatai ke langgur sidampu sebedau pengawak milih dibjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hila. Berbangunnya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selula. Terdekat angkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kena gagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke ngenak cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta sudah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek ke bungkus lebih 1 bilion ringgitnya dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah sai mayar ungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalai Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu dah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% naka 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah projek ke bungkus 207.88 juta ringgitnya di Sadang Tembu kena bulan 2 tahun 2029 ilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak siti jematan panjai 74.8 meter di merakak Sungai Moyan ngau siti jematan ngelayang Sungai Sarawak. Udah temuilah projek itu dekat merik penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalalun ngau lancar lagi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalai ke kena 11.2 tahun tu.

menggunakan pansiat tisiliak, rapat bangsa sudah menyediakan diri ngau tikas pemerhati mensia mayuh ti tinggi. Yang maksud ke jakutu bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuak ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape sudah diperjalaikan. Lebih 7,400 mililiter cecair vape di berga 1.34 juta ringgit megak sudah dirampas. Batimpo ke sama 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi diperjalaikan di Serata Sarawak. Mengenai berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, lalu disalin Ailinda Suil, Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Bermula di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, karam minat lagu dangdut.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam. Y FM, segulai, berjalan.

Okey, anak Sarawak lagu kena baik Agustin Merikan. Jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekali lagi selamat malam. Terima kasih berdengar. Lama lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Ba awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM. Okey, jadi ke sekali itu aku macam komen. Komen ke visi dan jeng bala kaban kita. Bala berdengar ba Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta tuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindang semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagin tuan bagai DJ. Engkau jangkosan. Senyum-senyum selalu. Tukar tujum-tujum selalu. Kau ya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Soalan Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih aku ya. Di kena berinang semua peningnya serta semua belakangan Facebook. Megak dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratu. Ngarap ke semua gerai nyamai. Salam rindu. Terima kasih mami-mami DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu. Ari Rukin Rusen TBC. Di kena berinang semua. Terima kasih. Udah macam komen. Gau selamat berjalan ke pengawak. Kuya Lina Bugis. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak Nuan Bakaunti malam tu. Ari Johor minta main ke lagu Ari Temedin. Nuan di Mata. Nuan di Hati. Di kena merindang Rimpu. Lalu dituju ke semua orang ke Bedau Tindu. Kemisi dengar radio bakal ke malam tu. Pemegang kami sebilik di Johor. Lalu kagian nombor ke DJ. Salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajesh sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen. KBC dan jom bala kawan kita. Bala peningan bak Facebook kami. YFM Iban.

Okey, pesan ke sekali itu bah Facebook YFM Iban tu pendengar pesan hari Juni Ben. Okey, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri hari miri, minta main ke lagu hari Tamedin, lagu Sayau Semaya Balang di Kena Merindah Terimpu. Enggak balik ke ban Facebook. Abaka Syasha Amanda, Induk Kenawi, Richauno, Madeline Isan, Doria Kloni, Bangi, Manduah, Flossy, Lucy, Zarina, Jantum, engkau semua belakang ban keng lalameh nuju nuan maka DJ. Jimat pula lagi, terima kasih. Sama-sama, Boniface CP. Selamat malam DJ Rajes. Mada ke diri Aris Lapin, bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman, Pemajik Lekat di Mata. Dikena merindah semua orang keng lalau dan nyak. Julius Jenis malam DJ Rajes. Mambam, kami bak pantuk di tu. Minta main ke lagu Gwen, Sanggup Aku, dituju bagi semua orang kengala. Sita lagi komen tu. Mary Jalo Ujo, semalam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati. Di kena berindah semua benda kepada tinduk bakal kemalam tu, kepada benda radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta pesan rindu hati buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita berindang. Ngau lagu hari Tamedian, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, lagi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kaban kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Lagi udah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali itu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki, Ancuri Hati. Ya, saya kau dah baca tu, mana ke diri risung tu. Okay. Selamat malam, agak nuju sesele aku meet. Selamat jalan ke menyawa DJ, madah ke diri. Hari Miri minta main ke lagu Pengerindu Ndak Berbagi Hari Raban Tajur Maung di kedai perindah semua Kang Lala. Budanya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Hari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nadai minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Bakuang ke onya jak komen ya ke malam tu ni. Okey, Nuri Antebang, salam DJ. Anti uliah aku minta main ke lagu Asaya Tinggai Besrara, lagu dikenal merindah semua orang ke Kelala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngagi orang ti di saya. Okey, okey, terima kasih DJ, salam sama-sama. BBF Saduang semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak di kena merina semua pendengar kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari bulan pegari semalam DJ, selamat jalan ke pengawak, minta main ke lagu hari Rudy Peter Kelalu Dalam di kena merina derimpu ngas semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino, malam DJ madah ke diri hari Sebuyau, minta main ke lagu Andrew Senyalai Berkikis Bulu Betis di kena perindah semua belakaban. Ngarap ke sedaya ada perindah magi yang bakal ke malam tu ko ya. Okey, udahnya Alice Spencer bagi si komen tiulah minta main lagu Lizwita Ukai Ngai Nganti di kena perindah Dreampu ngau semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunainai minta main ke lagu Patah Kelidi di Baik Dom Romeo di kena merindah semua berdengar YFM. Mary Nanta bagi si komen minta main ke lagu Seminak Tua Jenemu dari James Roy di kena merindah semua kepada tinduk pakai ke malam tu. Semua orang Keng Lala bas barandu sediau belakaban Facebook belakaban Keng Lala meh jauh tu ke Semak ku ya. Okey, ya, Alex Delta Bina Watabara bagi si komen tu. Salam rindu, salam saya aku yang minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik Warok di kena merina semua belakaban. Mayuh belakaban di tag ya buat Facebooknya. Okey, kita nemu kita sapa. Stemas TV Selam bagi si komen minta main ke lagu Ari Syah Payeng Ari Kaban nyawanya di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard mega madake diri Ari USM Pulau Pinang minta main ke lagu Melegai Pengrindu lagu kedebai Ego Anthony di kena merina semua. Doubling ke baja mega selamat berjalan ke penyawa DJ Syasha Amanda bisi komen malam tu celap dunia sibu malam tu ku ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ku ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey, ya, terima kasih semua. Kita kudang anjuang komen bak Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 10 malam, pukul 11, pukul 11 malam kita dengar ke tanduk program Galeri Artis Bergulai Ngau siku penanyi baru dalam industri muzik kita Iban, Federlin Leo. Okey, 11 malam menyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Bisi mimpi katnya di penanyi, tu meh peluan wan. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

0: Dinyaja, Galeri Artis, Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Nintiang malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi kau dah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu. Bisi temuai, bisi siku penanyi, udah nganti bak arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku bak program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji ngangau ya. Kau dah nganti bak arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Oh, jadi nyama ya, sada nyawa. Temuai aku ke malam tu, mulai dengan kita dalam program kita ke malam tu, ianya Galeri Artis. Nama berita Nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Oh. Okey, jadi aku berdua nyebut nama Nuan tadi, laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan. Madah ke penata asal Nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisa campur bangsa Bukai kini. Boleh ne?
2: Boleh.
1: Hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke Nuan tu. Minta Nuan madah ke siapa nama ngau Nuan tu asal penata hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Delin. Mm-hmm. Asal
1: penatai
2: aku
1: hari ini
2: dengan
1: Ulu Penawin
2: Pulau.
1: Oh, okey. Okey, Federlin Leo. Ini nama tadi, ne?
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Federlin Leo. Kebenarnya aku takut lama tu aku lebih nyebut nama Nuan di radio tu. Takut aku salah. Federlin ke Federlin ke begini. Jadi malam tu Nuan ada nyebut Dreampu, ya. Federlin. Federlin Leo, ya. Ne?
2: Betul.
1: Oh, okey, laban tadi bisi utai menyebut berdaba. Hari ini penatai Nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari langgam uju ulu kenawit julau.
1: Oh pihak orang orang julau betul ne?
2: Ya.
1: Oh, kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Oh, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay ne?
2: Laban ke bisik kembali gawat dia.
1: Pihak. Oh, tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin? Oh.
2: Hari
1: Julau. Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Fedlin ke bisi nama bukai Fedlin ne?
2: Siginya.
1: Nama
2: panggil pun ya Fedlin.
1: Au, balakaban ngangau pun sigi Fedlin ne?
2: Iya.
1: Okey, au jadi nya meh abdinya temu aku ke mantu dalam program kita Galeri Artis. Nanti kita akan medak Gamal Fedlin tu. Kita tahu medak ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Ah, lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fedlin tu tahu ngelawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fedlin, terima kasih hau laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawak Nuan tajapan dia tu nyawa dah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku main orang kat tinduk ni Fedlin.
2: Ya,
1: Nuan. Betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tinduk kita ke begini.
2: Selalu ya, udah
1: tindu aku. Udah tindu. Ya. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beranau aku dulu ne Fedelin.
2: Special minute.
1: Special minute.

0: sedikit balap dengan kita sama nemu untuk Fidelin.
1: Okey, aku berkongsi ke Mimit beringkat aku aktif pegawai peluang aku belajar untuk tarik lah. Okay. Aku tahu beringkat aktif dalam peluang belajar itu bak tahun 2003 Maya lagi Maya nguji engau ngeruh air. Bak pekit piala wali kota terbuka Limang, Brunei.
0: 2023 ni.
1: 2023 Subah. Sempena hari Masjid Mas di Limang tu.
0: Oh, di Limang.
1: Sudahnya aku tu tadi di anugerah ke Balafidak tu tadi, gelaran artis Ligos Limang.
0: Oh, biar.
1: Maya pengerami Ligos Excellent Award.
0: Okey.
1: Ya.
0: Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu Fidelin? Apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin? Boleh dimana kini?
1: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
0: Oh, 20 tahun. Oh, benung ya. Amanya nak benung bujang.
1: Benung bujang, dia moga benung belajar.
0: Benung belajar.
1: Ya.
0: Okey. Okey, jadi nyak tadi nomadah ke diri berengkah aktif dalam kaum lagu tu dalam tahun 2023 sebenarnya ya.
1: Ya.
0: Laban aku bisa gak meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekit belagu ne Fidelin.
1: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
0: Udahnya selalu boleh nombor gana ya.
1: Mesti boleh nombor.
0: Okey. Ya. Jadi nyak nuan start aktif pengawal belagu 2023. Ni main nuan start berengkah serius. Berarti serius ke aku tu. Nuan berengkah ngerekod lagu. Ngegak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu. Hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelin.
1: Oh iya iya. Okey. Kan aku recording subah. Maya aku ngau Siti pekit ke di Anjo ke Cikgu Mat. Ianya finally ianya pekit ke Roke Online. Yang aja aku tapi tu ia tu ke Cikgu Mat nanya
0: Malala ni
1: Malala.
0: Ni maya tahunnya Fidelin?
1: Tahun 2024.
0: Oh, 2024. Okay.
1: Mayanya kira open lah bunyi ke orang lah open. Kita Sarawak itu ngau semenanjung semua boleh ngau.
0: Okay.
1: Jadi aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri. Jadi artis baru naungan tidak pengabulan penerima.
0: Kopi ya.
1: Ya.
0: Okay, startnya menuan bisi ngagak lagu mainnya?
1: Bisi ngagak lagu. Lagu terbaik aku suka kena beri nama Enggai Berserara.
0: Enggai Berserara.
1: Ya.
0: Oh, nyak bergulai ngau Cikgu Mbat ne?
1: Ya, bergulai ngau Cikgu Mbat suka.
0: Oh. Lagu Berserara. Siti lagu ni aja?
1: Lagi bisi. Lagu kedua aku ba PDP suka lagu Anang Terperasa.
0: Anang Terperasa. Nyak lagu kedua?
1: Ya, lagu kedua.
0: Anak terperasa, apa? Okey, udahnya.
1: Lagu ngai salah tu kebenaya digaga Anthony Usan.
0: Oh, penyanyi kita Anthony Usannya.
1: Ya, penyanyi Anthony Usan.
0: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu, ya.
1: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
0: Lagu ngai bersara. Lagu Siti nak, Sitinya deh. Anak terperasa yang tadi.
1: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam bu. Cikgu Mat dalam. Fedelis Givan.
0: Fedelis Givan. Kalak aku.
1: Fedelis. Itu bakal nama aku.
0: Nyak meh. Kumai aku nyebut nama Derimpo tadi.
1: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar yang
0: bukai. Bukai. Orang-orang bukai ne.
1: Orang bukai.
0: Okey. Jadi nyak. Dua itu lagu. Digagak nuan gulai ngau Cikgu Mat ne.
1: Ya, bapa ngabulah pemerintah.
0: Okey. Jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu ke bisi ditebah kami ba WFM tu lagu tebak ensiban tadi ne ya.
1: Betul lagu tebak ensiban.
0: Lagu tebak ensiban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelin.
1: Maya aku ngerekod lagu tebak ensiban tu tahun 2025.
0: Oh, tahunnya kemarin ne.
1: Tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2006.
0: Bulan 2 2006 tu tadi.
1: Dah berapai. Dah 3 bulan lagu tu.
0: Sudah 3 bulan. Okey.
1: Itu nasilah tu tadi. Tadi lah 51,000 view sudah lagunya.
0: Ba dininya ba YouTube.
1: 51,000.
0: 51,000.
1: 51,000 view ba

0: Teenage Music Production.
1: Ya. Okey. Lagu Teban Siban tu minta no nyerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiun lagu Teban Siban tu, Fidelin?
0: Okey. Boleh tarinya lagu Teban Siban tu, leka ya digagak Stanley di Lombong, aku pun lalu sampai bertemu mua. Tapi face to face ngau orang kagak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito.
0: Sampai ke Sarito, lalu benda bertemu mua.
1: Oh, fiat nak.
0: Semina chat aja ba WhatsApp apa semua dah.
1: Okey,
0: ngagak tiun lagu Teban Sibannya, Teban Siban tu ianya Cikgu Maxwell John Pageng, ngau nak jadi.
1: Okey.
0: Udahnya komposer lagu Teban Siban tu Toning Kabin Pu.
1: Toning Kabin Pu.
0: Bayu pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Okey, kira ke dia tu nuan bab baru Prabung sedak Toning Kabin mana?
0: Ya, Teenage Music Production.
1: Okay, okay, Fidelin. Ngadinya tadi lagu ke pemer baru dikeluarkan wan Tebak Siban. Lagunya mega suah di tebak kami ba YFM. Okay, aku ke mai balap dengnya tu. Dengnya ke lagu Tebak Siban tu. Boleh, Fidelin?
0: Boleh, boleh.
1: Mesti sih dah katanya tertanya tu. Begini munyi lagu Tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tuhannya ke dulu lagu lagu kedebaik Fidelin Leon pu tumai aku kelam tu dalam program Gelir Artis. Okey, Fidelin, lagi tu beranda baru out kita dengar ke lagu Fidelin Leon ngau lagu Tebak Ensiban.

0: Terima kasih abdinya, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Ha, belanjau aku Raja Speaking ke malam tu, pemga begulanjau temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey, lagi ba arus lipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Federlin, okay. Kita udah ninya ke lagu Arinuan Po tadi, lagu Tebak Ensiban. Ya. Okey, tajapan kita udah ninya lagunya tang aku kananya ga. Nama cerita dalam lagu Tebak Ensiban tu minta nuan nosi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ensiban tu. Mm-hmm. Okey, Tebak Ensiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki. Laban pengerindu ia tidak datai Pak Adam. Nyerti lagu Tebak Ensiban.
0: Kau nyerti lagu Tebak Ensiban.
1: Saya terpancung diri nyawa.
0: Ya, pada yang main itu bukannya Federlin. Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisi ngait bak nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai.
1: Bisik
0: pangkak
1: saya.
0: Bisik kira ke bisik kala pengrino dan ratai badan betul?
1: Bisik.
0: Aw nundi nua ya Federlin out. Okay, aw. Jadi Federlin tidak salah kunuan tu kala megangau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya kalau saya ku kala jadi champion, kena. Tu kira ke ulir daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang betul na?
1: Ya kira piang me.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang na ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, apa aku udah tidur DJ Doom jam ke detau na? Nggak yang nanti itu lah.
1: Jadi
0: nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu, begini nuan tu, bisik kala engkau orang belajar vokal begini tu Federlin, minta nuan usik yang kebelah peninya tu.
1: Okay, kalau aku engkau orang belajar vokal,
0: Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu. Maya bisa titik bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Yau Cikgu Dewi. Maya tidak kru BSTV nya Kelimbang
0: Maya na.
1: Ya aku ngambil peluang nak orang tapi kurang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul. Dikena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ni.
1: Kapan ramadanya aku nak putus atau ada?
0: Betul.
1: Ngambil aku tempo vokal tu tadi.
0: Mana lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Aw, okay. Nyedinya kira-kira usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi? Okay.
1: Ngambil konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu? Bisik Prambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ensiban tu begini tu. Agi udah bisik lagu baru begini tu, Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik na?
1: Udah. Baru-baru tu aku tersibur itu udah record lo shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rahsia lah.
0: Oh, tajuk Agi Rahsia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya na.
1: Ah, udah. Shooting recording-nya udah, shooting-nya pun udah.
0: Oh, pia. Ni Maya selesai ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Ya, laban lagu Tebak Ensiban itu benuang kit dah banyak
0: orang. Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru punya orang
0: dah. Betul. Jadi nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ensiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebuka itu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi begini Nuan meda sambut hari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat itu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ensiban tu. Begini Nuan meda sambut hari sidak ya.
1: Okey, sambut hari bala pendengar menuju lagu Tebak Ensiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya menuju semua ke menuju semua bala pendengar ke usi medak live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fedelin Liowau.
0: Betul. Jadi munyi kerana tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya, 51k
0: view. Jadinya main gagal kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi dikerinduk ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci enggak bala peninya tu Fidelin.
1: Okey, penyanyi si dikerinduk kaku ianya Ricky
0: Anderson.
1: Laban ia ngemuan patah nyawa tik mana ya. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tahu kan.
0: Bukini maya nuan suha berpikir suha. Mai lagu ya bukini?
1: Kalau maya gini suha. Mai lagu. Ia kagi ingat kaku. Maya aku berpikir suha. Lagu beri kumutus hati nuan. Baik ke suha. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Riken Rosen eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerinduk kenuan?
1: Nanti bak ke ya ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring. Okey.
1: Udahnya nanti bak ke menua Bukai, bak ke menua orang putih yang namanya korang lah. Lebih kepada tidak Michael Lenturo atau Brian Adam.
0: Ya. Nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tapi aku evergreen mungkin ya.
0: Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Labang kita lihat tu bisi media sosial ni ya.
1: Jadi korang namanya terikut-ikut tidak ke veteran yang kamu lama deh kemalang.
0: Lalu rindu dengannya ne ya?
1: Lalu rindu dengannya. Lalu kan orang uli nyadok lagu ni
0: dah. Nyadinya macam ni. Begini aku kadanya nuan tu. Nanti bisi peluang diberi orang peluang. Tu soal ditanya orang agak orang bukai mereka tu. Nanti bisi diberi peluang. Begini siapa? Nanti boleh duet. Duet dengan siapa kini? Sekali kali Ricky Anderson kini tu kau orang bukai?
1: Nanti baka. Nanti baka industri musik kita ibana. Aku ke berduit ngau tanya lah tidak Ricky. Ngau pengulu yang rasa ngalai. Yeah. Nanti kita legend pun. Jadi kira-kira tu mesti impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Satu hari ilai-ilai meh.
0: Betul.
1: Bikin peluang ngau ulin. Boleh
0: betul-betul
1: tidak ya?
0: Betul. Okey. Minta nuan komen mimit tu Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okey. Komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan boleh diterima balamai uang. Sajak pan mayu penguji datai. Music dayak kita ibantu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi lagi.
0: Betul.
1: Nyambu menaku.
0: Okey, terima kasih ke penemuan-nuan, tak ke komen-nuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penangi baru, penangi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita yang iban tu nih Fidelin.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi Fidelin tua ngetun lama ninya ke lagu dulu boleh ya. Lagu aku ngujing ikat lagu Ricky Anderson, lagu Beri Pemutus Hati Nuan.
1: Okey.
0: Lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya lagu tu ke malam tu. Okey, okey tua ngetun lama anu kami dah kebukai peninya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai Ricky Anderson.

0: Okeynya, materi dunia, Rikin Rosen baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih lama lagi ni ngau ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah ngau temu aku ke sekolah itu penanyi baru dalam industri muzik Teban ni Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Rikin Rosen.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Bakal kita kena di penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu, lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini itu, Fidelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh, biar. Lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku nan mau tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Biar. Awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa
0: ne, okay. Jadi nyampe ke bala peninya tu, boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan po Facebook, ente bisa TikTok kini ngambe ke sidaya nyamai meh nemu berita pemberbaru hari nuan tu, nyangkanya bisa berlagu badini kini bisa ngagak show badini kini. Tentu nuan bisa update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook, media sosial nuan meh ngambe sidak boleh follow, boleh jadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelin.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Bahkan aku selalu nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, pagi kita nama aku Fedelin Leo. Biar maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: lah. Menyukur nuan tadi nuan lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nyak meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan leban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita iban tu. Pengarap ati nuan Fedelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedina buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua walau peminat aku kasih apa-apa.
0: Betul. Okey, jadi lepas nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benda ninga randau tua jam kedai tu. Okey, sidak ke bisi pengerinduk bak pemain lagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi leban nuan ke udah kira ke siku ari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, tidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tangnya tadi agak malu-malu. Okey, minta tuan tinggal ke pesan dengan kesidak ya ke malam tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nama ya ke bisi perindu bahawa rock lagu tu. Anang malu, anang takut, mantai ke bakal diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemayang lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metone kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisi utai ka daripada jaku terima kasih nuan tak penghargaan nuan ngagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak tu keminat nuan ke bab pengawak belagu tu Fedelin. Okey.
1: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku lagu sampai dia tahu.
0: Ya,
1: laban bukan nyamai kak datai bak tahap dia tahu dah. Ya, kita lagi kita menggai ketika orang recording artis dan punya korang eh. Bukan nyamai. Ya, kita lagi kita perlu belajar langit okay nak tahu lah. Belajar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okey, aw nyedi nya mi pedelian asai ku nak tu meranda tu aku melam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergilah habis si penyawa.
1: Ya,
0: okey nyedi nya meh. Terima kasih nuan aw sekali lagi laban ulih mai awak nuan beranda aku ke malam tu nya jauh malam kita beranda ne. Okey nyedi nya meh kami ari WFM tu ngarap ke nuan makin mujur meh dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunnya kurang labanuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi Nevedelin bakal kita ke baru tu ti uliah kati ke attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerinduk kurang ti uliah laban kita ka semampai relevan mewji nuan meda bala penyanyi-penyanyi kelamak dia tu lepas sidak ya nyaga attitude sidak ya nyaga kualiti lagu-lagu sidak ya nyari nyam sampai ke dia tu sidak agi dikenang orang dikelala orang agi popular punya kata nyentuk ke dia tu ne Fidelin. Okay Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay DJ
0: baduk main kenang utai ke udah teban siwa now.
1: Okay. Boleh aku nambah mingat lagi DJ?
0: Boleh.
1: Okay. Kata-kata terakhir aku. Dalam tu. Terus ke sokong kita ngadai aku. Ambil aku tu tadi. Ramzi yang adik meluah ke lagu-lagu ia ke vocalist berkualiti. Kena merindah yang bala peningat semua.
0: Iya, yeah, betul.
1: Alam manis untuk semua. Ia ke bisik pada live. Bisik ningal live. Ningal radio maka kemalam tu.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Okey, oh, terima kasih Fidelin. Okay. Selamat malam. Mau ila bertemu baru ke kau?
1: Thank you WFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau. Selamat malam. Okey, ya. Au. Okey, jadi nya membenarnya randau aku gulai jauh Fidelin Leo sikup penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya bekeni ya pejala ya meh jadi penanyi yang madaka berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngora berpekit nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sarito lagu ya ke pemer baru nya lagu tebak siban tebakan siban lagunya suah mega ditebak kami ba YFM. Okey jadi nya meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali tu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperinang kami dengan ke kami WFM Pemerinang Malam.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: World Cup 2026, hari 3, 8/7/2026, Round of 16, Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam, live bak Sukan Plus. Siti lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Basah terutu, hujan pagi.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen

0: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee. Lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben. Lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel. Lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Siap dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kediri pun jatuh.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
2: Ah, ya kena mau menjaga kau jelo cak.
1: Nya bukan nyaknya. Nemu berandau mau jelo. Tadi di rumah. Pulai gawa.
2: Cita pakai dia tadi. Pada sapu dipilih. Tentang kadang-kadang aku lihat ti cak. Anak ya ngau jelo jelo nyak nemu malas ya kecak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelo.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngejar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: madang ke balo. Tajak aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesia tu. Unta kita. Nak ada uliah kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nak uliah.
1: Ya.
0: Yeah. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Eh.
1: Nah,
0: ini jalan yang tak tinggi dah.
1: Ya. Yeah.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nanam. Jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak ke sekolah tak tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu tak tahu tak. Mulai merangkai. Anak mendak ke rimpu ni pangkat tinggi. Aku sudah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makanya.

Jaku Pransang Kitai Kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, kemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Gak amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu dikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam ke buah, mana hagi bercagal hari di berupat. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bakeni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh dengan utai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besar. Nyangka, ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai kersebut nuan ngagi aku.

0: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sigat maya ya sendaram sarito. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat may bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri. Kangun teh indop ya.
2: Nemu, nemu mai di enteron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisi terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendaya kamali bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterbat-terbainya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nanti ayaknya.
0: Anak gue dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempat kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngagai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbe di sengal ini utai tu. Lagi ku ngelagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi ka minta utai ngagai ayak di tu. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja,

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, Bukuleng YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Hai, aku Dona. Datuk kita benong mengaka YFM merindang kita Bukulai sejarah.
2: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih yang besar sanggup aku nyemerai.
3: Hei, nama tu kedadu ke tu? Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anak hack Facebook orang de setuntun.
3: Bah, ketika kena hack de, berat de. Ya, kena ngasuh telah lengah, nak de lockout. Tuk, memangnya kita maju ya.
4: Tuk ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, sedua kena lagi.
5: Kita ke bisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login, lockout.

Jaku prangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau semangat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dunia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belamaya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah ta'ala.

lalu simpan si dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidak. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngiga penemu lalu ngiga penyaman.
1: Ini kanang anak-anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: I see.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
3: Oh, aku mai iku off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mak jam dah si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nomor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Selamat pagi Segulai sejalan, baru kita bawa Pengerak Pagi YFM pagi hari 3 kita kesari tu ianya kenal 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu geberingan semua tim berdia kawan Pengerak Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya, tumu pagi sudah mula setuil radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Pak Bandaraya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari jam 12.30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi dia tindu malam kita udah di timang kami dia suh jenak agi bahawa timang kerba tawas lalu pihak mega ngulu balaya ke gawak siap malam ungkup ya malam tu tadi lalu berkah pukul 6 agreement kita tindu ya udah berbalik aki ya dia tu kita bergulai bahawa Pengerak Pagi kandang sejam ke terubah tu segala siap lain gau aku Uncle Stone agreement handuria tadi ngergas ke mata kita bak pagi hari tiga kita ke Sarito sudah mana angku kuat kami dulu angku kuat kena ngerak kita minyak okay? Jadi apa ya, sama mega ya sebelum kita berkusi ke perkara ya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak Pengerak Pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri ya, terima kasih ngegaya ya, petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sariah dah agi lalu pihak mega ngarap ke sari tu semua pengawal ia ke dekat diatur kita dipercayai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi pagi tu haram kita itu tadi sama diawa jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari tiga kita ke Sarito.
2: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari tiga kena 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita ya dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam talapai dalam ngasuh anak no ngangau kami lalu kami mukati ulih nerima ya ketika di kangau nonya tadi kami nemu lalu ulih ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai pengarap kami itu lalu kami dengan baptisa nyadi murid ya lalu ngana ke ulih ngerembai ke berita manah berkunci ke jaku ya ngagai urang bukai dalam pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil. Ke dambik kuar Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sedak ke 12 ikutnya. Simon kada kembali Peter, ngau menyadi ya Andrew, James anak Zebedee,

mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi tu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7, Jesus meri kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebut sedak berjalai, padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Jadi lebih Jesus ke meri sedak kuasa ngagai sedak murid tu, Jesus meri sedak ya kuasa muru roh ti jahi serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi bisik sekali lebih aku ke meri retreat ngagai sekedak bala ketekis. Jadi bisik siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebih aku nanya nama pejalai tu ke kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ke orangnya madah, bisi ba rumah kami tu ke ba nur kami dia, bakal ke bisi utai ke jai, utai ke nak mana, tu ke ngacau kami. Jadi ketika itu tadi nurun, ngagai rumah orangnya. Lalu ya, dalam pejalainya tadi ya, ngurun dia berkeni ko, semayang, uliah dikena aku tadi. Jadi yang ingat, nanti Jesus, kalau udah nguas, merik kuasa ngagai siada muda, tentu megat Jesus, beri kuasa ngegaku koya. Jadi ngenak pengandalnya tadi ya datai bersama yakin. Lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngenai kuria, maka mecik ngenak garam. Jadi dalam sampingnya tadi bersemayang, kita balantu rari koya. Tindak rari kita kena garam tu lagi koya. Jadi akhirnya tadi mimit tadi kerja ya tang, ya nemu tanya uliah. Ngasuh roh kejai, rari, muru, antu kejai. Ukai seminak sedak ke diciri, baka bishop, atau kepada dikentang, kita semua kudah di baptisa, nerima kuasa tu. Jadi anak takut, anak malu, lebih kita terbit peluang, muru tu ke, dia suara bersemayang ke begitu. Jadi di tu, mission Jesus ngagai seda nama, mission Jesus ngagai seda ya. Kesatu, Jesus madah keseda, anak berjalan ngagai orang bangsa bukai, tukang gai negeri orang seretang berjalai ngagai orang serak ketesat bakal bedus. Jadi mayu hari kita udah de baptisa tang sekedak sedayananmu bersemayang atau kenda. Jadi kita ti bisi awak beri peluang berjalai ngiga sida tau awak sida uliah pulai baru. Jadi kedudi benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas di kerja ngagai semua kita kudah dibaptisa madah kura bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kita itu ke berkunci ke berita mana dengan buku kudus ngagai wara bukai penduduk dia benar. Injil Matthew seretu ngingat ke kita kesatu kita bisi kuasa tu tadi. Dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah la tala ngagai orang bukai yang perintah surga udah semak tu ke perintah surga tu nasigi udah bisik lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ke tempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah tala bersemayang ke kami, tiba dosa dia tahu, ngau maya kami parailah. Amin. Awak kelah talah, tiba pemandu berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ya anak kakas munu anak mempesan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garana urara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan, tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan, selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita, baik kita pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib mulih kutai, nadai mujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai, bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai, suah kita nganu nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita, tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tak nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai, nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan, orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya, orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia, lalu nyingkang ngagendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampau perundiang kita megak luas agi, rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tipatu di titik kita. awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebah. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik mayo kita ri atas, bisik mayo kita ri baru, bisik mayo kita neresak lebak, bisik mayo kita betucung. Nadai mai pengrugi bak kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulit kerja kutai nitih ketikas tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngau kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik mimpi kaknya di penanyi, tu meh peluanuan. Besri mai ngau baram regata 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Melayu Agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
5: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ke udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM, segulai sejalan.

ke baru ajan sugau dan ni ke pagi tu pedak singkang kita kia anang salah singkang bunyi ke lagu El Vidonya tadi me kada ma trulo ti kita tu udah dan ni anak kalau berban baba ni ka nemu me kadang-kadang kita tu jam udah lawan tang nanti singkang nak pedak salah hari takut kenyau tergelincir wei nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi pengerah pagi YFM sama pagi okay, bala peninggal kita di sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke bak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 manusia mayuh ya ke dia bak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntuan pengudah jembatan baru singkat ngapain mga bisi 5 mga projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenaan ke beritanya dia sapit Menteri Energi ngau ngerampak menua ke pihak megaknya di Kabupaten Kunsian Negeri Sita Demak Laut Dato' Hazlan Abang Himni madah ke berkenaan ke bahawa projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambu dengan gentur dengan peniawah menua tu kelebih lagi ia ke bahawa menua pesisir lalu ditambah atau diumbak ke megak ngau 5 itik projek berumah yang kedekat digagak bak luar menuanya. Jadi ya 5 itik projek tu yang terima pilih Tanjung Bako Singkat Gobil Ngopi Amaga bak Bako. Lalu tiap itik projek tu di pelabar kenyedia 600 nyentuk kenanggai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesti mayuh yang kedia bak menuanya. Lalu diumbak kemegak ngau pemansang takut mawak tinggadu ke Padang Bilun Baru Tanjung Embang ngau pihak megak ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ya kenang ya udah bisik bak menuanya tadi. Lalu berkenaan ke jematan sejingkat atau megak dia sapit Menteri Infrastruktur ngau pihak megak pemansang penyakai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jematan sejingkat tu ianya sebut ngagi projek mega kelebih hagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak megak ya bak nyangkai kapal tasi. Lalu ya madah ke ngau bisik ya jematan tu dia ya nyedia ke jalai ya ke jampat agi kelebih agi ngagai 2 itik projek tu ngau penyawah cari kurang ari 10 kilometer. Lalu ya madah menyitu lebih banyak ya ke ngelawak tabak projek jematan tu di Kuching. Lalu koya perintah negeri tu nang ya udah merambu ngagak jematan ngapain ke jalai baru kelebih agi nur nyam buang semua pilih menua ti semak engau jembatan Batu Belat. Jadi projek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 engau agih belanja ya ke lebih 300 juta. Lalu nanti akhirnya mega berapa itu jembatannya kemudian mega dekat dia gagak ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient agi. Nak kereta projek andur gagal jembatan batas singkat tu kira udah datai masa fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1% sebab ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu. Nak kereta kerja andur gagal tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat gak upiam gak Tanjung Bako lalu jembatan ya kemanjai 1.2 kilometer tu digagak nitiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching. Okey, jadi tu mega di pelabak ke uliah ngurang kagi penyekut cakap peledat perengkap pengangkut ti tambah ngagai menua Kuching. Okey, yang tadi ya berkenaan ke jembatan sejingkat kira untung meh bala sida ya kedia bak menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku ai. Okey, jadi ada tu lagi dekat ngatai ke pesan berat ikam sidi kiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami. Au jadi sedau ngatai ke pesan berat ungkap ya ke pagi tu agi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi hari ya tiga kita satu lagu sempama tincin tusah hati terus segulai secara engkau kami Pak YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berat kita ke pagi itu ke terubah menatai ke pesan ke dikirum Kristina Ana Lawi ngari ke Sida Swilia lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga gerjang dua barumah bala barumah dase kumpai piambaga kalau krian nanga puak sungai kabang kaki wuang kabelayan ke dia ba kerangana rusak dua barumah ensawa sungai bunuan mapar babang pihak mega Subiang Ulu Krian, Rumah Julian Abbas Batu 24, Kebelayan Kediaba, Kampung Merang Batu 24, Setengah Jalaya Serian, Bala Kediaba Antayah Awas Bayur Ribas, Nanga Batang, Melupuk, Draw, Luboliduang Sebubu, Kebelayan Kediaba, Sungai Kelampai, Batu Sudat Kucing, Pihak Mega Nanga Maras, Nanga Teliak Tiga Barumah, Sungai Su, Nanga Pelaguan Ngawiyak Nalah, di rintai ke dito kelebih lagi bala ya ke skala sama gawa ba CMS 100 ngau ya ke bukai ti ngelala lawi ana igua tau ke laki ni yang bandi ana atat isi pesan nah madah ke lawi ana igua lawi ana igua udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana igua niang lawi ana igua tu deka di Senggai Bala Maiwah malam pegelau malam rimpat 9 hari bulan 7 bar rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratu sebelau ke di Anjung pagi area 5 atau ila inya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatau jadi nando baru isi pesan ya ke dikirum Kristina Ana Lawi ke pagi tu ngari hidas bilia jadi pesan mereka paya yanya Lawi Ana Iguah Lawi Ana Iguah tau ke laki yang bandi Ana Atat udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang Lawi Ana Iguah yang Lawi Ana Iguah tu dekat di Senggai bala mayuah kena malam pergila malam hari 4, 9 hari bulan 7 bar rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratu sebelah ke di Anjung pagi area 5 atau ila 10 hari bulan 7 bala ya kang lala atau kari pesan di bicara tayang ngesah penusah rabatau. Lalu pesan ya kedua, semoga pesan pemati ke dikirum Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya yang jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau batang jelaluang hatubau lalu piam galong ti sampat baru mah bala ke dia ba ulu layar kelebih lagi baru mah kadir melabu kabelayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala ba entabai julau kabelayan ke dia ba jumatan suai rumah jelian ansiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke dia ba rumah brandi menara mah Brunei Darussalam ngau kabelayan ia kenalah di rintai ke dito magang. Jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan, laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai lalu niang laman anak rekan, niang laman anak rekan tau deka di Senggai bala mayuah baru mah jerandi yang sungai bebayan jelaluang hatubau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal dengan penusaha rabatu tahu bertanya ngagai Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tahu ke ngagai tamu Ana Laman bernombor 017-859-5516 tahu ke ngagai Amui Analaman bernombor 014-587-8974. Dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau kecil ke pagi tu ngari kindaya tamu Analaman. Jadi pesan tu tadi madah ke laman Anarekan. Laman Anarekan tau ke apa ya kelukut. udah nadai laluan niang laman ana rekan, niang laman ana rekan tau ke apai kerukut adakah dia senggai balam mangimah malam tu lagi malam hari 3-8 hari bulan 7 baru mahjuran niang sungai Bebayan jelaluang tubau seberau ke di anjuang pegelau pagi hari 4-9 hari bulan 7 balau ya ke ngelalau tau ke dipesan diminta datai lalu kanemu hasil lagi tahu bertanya ngagai Maria Ana Jimbuan bernombor 0178016195 tahu ke ngagai tamu Ana Laman bernombor 0178595516 tahu ke megak ngagai amui Ana Laman bernombor 0145878974 lalu pesan ya ketiga setiap megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa yang dau Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau barumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah rumah Jimbuan di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu piamgan nuju balaya ke diau barumah Muluk keluar Seratu rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong Sidak Pengulu Antira Sebilik ke dia Bama Par Satu piamgan nuju tuan rumah Melisa Sebilik Bama Bang Satu kebelayan ia ke dia Bama Asam Payak Baram Libai ni ya piamgan nuju bala ke dia Bama Praja Ulu Praja Ili serta ia kenalah dia rintai ke di tau ti ngelala Kennedy hanya dia pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai pas pita kelumpur kena hari minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 bak Dewan Pala Sen Anthony Tudan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4-9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri kita akan mengusir lagi kawal dengan perusahaan batu tahu terus bertanya ngegai Sinorita bernombor 0113512508 tahu ke ngegai Gloria bernombor 0186852914 tahu ke ngegai Emelda bernombor 0119323096 nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang dah ke pagi tu Ari Lutong Miri yang dipesan tu madah ke anak ya yang nak kena dia ngumbang kena dia ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari minggu tu tadi yang nak 5 hari bulan 7 lalu niang kena dia ngumbang niang kena dia ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3-8 hari bulan 7 bak Dewan Palesen Anthony Tudan sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 4-9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri hau kita akan musil lagi kawal ngau apnu sahara batu tahu terus bertanya ngegenduk dobelik nama senerita bernombor kusuang 11-3512-058 tahu ke ngegi Gloria bernombor 0168529141 tahu ke ngegi Imelda bernombor 0119923096 lalu nguyang ngegi pesan ya ke situ nya pesan pemati ke dikirim Rani anak Ana Tucang gau pihak mega beraji anak Antucang jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba kop ibuas dua berumah muduang empat berumah kemudian ke diau ba tapang hujan pihak mega nuju bala ke diau berumah Anggi Garu engkudu baru hanggau engkudu atas berayang tingkat licuk kemudian ke diau berumah luang empawang ruban sungai anak sebetan Kerubung Selang Serikai, Piamga Bala Kediau di Kapiat, Ulus Betan, Serudit, Betawang, Batang Krian, Batang Sebelah, Engau Piamga Kebelayan, Ya Kediau Babela Sibu, Bintulu Miri, Engau Kucing. Setelah Ya Ke, Nalah Dirintai Kerito, Tinggalah Entucang, Anak Badar. Jadi pesan tu tadi, Madah Ke Entucang, Anak Badar, Entucang, Anak Badar, Tau Ke Apai Gumba, udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang Antucang Anak Badar ni yang Antucang Anak Badar tu deka di tu balam mayuah malam hari 4 yang malam lah pergilah 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban kabelian ke di pesan pada tayang ngesah Pengusaha Rabatau Nandu Baru pesan mati ke dikirum Randi Anan Tucang seduai beraji Anan Tucang ke pagi tau jadi pesan madah ke apai seduai ya. Ianya tadi Antucang Anak Bada, Antucang Anak Bada tau ke apai Gumba. Udah ada ya kena hari 1 tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Antucang Anak Bada, niang Tucang Anak Bada tau deka dintu bala mayuh malam pergilah malam hari 4, 9 hari bulan 7 bak rumah layang nanga ibus Ruban. Bala ke dipesan, diminta sampal datai ngesah Pengusaha Rabatau. Lalu nangkan kenya pesan pemati ke dikirum Jos Anak Muari tau ke apa yang nyantau yang dipesan tu tadi yang nuju semua kabel layan ya ke Diau Bas Manja Jalai Bat 14 sampai ya Batu 26. Piamga bala ke Diau Bas Manja Jalai Mukah Batang Mukah Jalai Dijah Mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebah uas tak kebelayan ke Diau Bak Bintulu Miri Kapit Matarajang suai niah belaga ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Diana Anak Jagah tau ke Indai Nyantau. Isi pesan madah ke Diana Anak Jagah, Diana Anak Jagah tau ke Indai Nyantau. Udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu bawa hospital Nyabawah Bintulu lalu niang Diana Anak Jagah, niang Diana Anak Jagah tau ke Indai Nyantau tu deka dia Senggai ba rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri kena malam tu lagi malam hari 3/8/7 sebelah ke di Anjung pagila nya pagi hari 4 ke Pendam Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Hamiri. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 013-1140-343. Dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tu tau ke apa yang tau yang dia pesan madah ke bini ya yang tadi dia nak anak jaga. Dia nak jaga tau kena nyantau. Udah nadai kemari kena hari 27 hari bulan 7 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang dia nak anak jaga, niang dia nak anak jaga tau kena nyantau tu deka di Senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 bawa rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri sebedau ke di Anjung pagi pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke Pendam Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Sila kip kawal ngawa Pengusaha Rabatau kita ulih terus bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernombor 017

dito ti ngalala Peter Salang Ana Ingon tau ke Apai Shelley. Jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang Ana Ingon, Peter Salang Salang Ana Ingon tau ke Apai Shelley. Udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang Ana Ingon, niang Peter Salang Ana Ingon tau ke Apai Shelley tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 3-8 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyau skim sekuau sebedau ke di Anjung. Okey, jadi sili lagi kawal dengan pesara batu kita tahu bertanya ngagai menun pu bernombor 013-5618-669 tahu ke ngagai sili bernombor 011-2622 0451. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim giduan tak kena boleh nama menun anak bunyi ke pagi tu tak kena Shelley lalu pesan mudah kelaki ya hanya Peter Salang Anak Ingun, Peter Salang Anak Ingun tak ke apa Shelley sudah nadai kemari 7 hari bulan 7 lalu yang Peter Salang Anak Ingun, yang Peter Salang Anak Ingun tak ke apa Shelley tau dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 3-8 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuk penyawa skim sekuau. Kita tekan nemu hasil lagi kawal ngawal penusaha rabatu oleh terus bertanya ngagai menuan tempu bernombor 013-5618-669 tau ke ngagai sili bernombor 011-2622-0451. Hangu yang ngagai pesan pemati ya ke Siti tau hanya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kabalayan ke dia benangga kesir batang ulu lemana batang ulu kesir ngepem gak bala ke dia pasmanjai batang kari P1 ngepes 2 batang ai bala ke dia pasungai keruah Sleman Sabah Panggang Lubantu merinduan miris pagi panjai semakin pandak san semenanju ngau ya kenala di harintai ke ditu tinggalala manggat anak kandau. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, manggat anak kandau dan adai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu deka di Senggai baru mah menuah nang tiga atas lubuk antu kena malam tu malam hari 3-8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pegilau pagi hari 4-9 hari bulan 7. Jadi kita ke kanemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai tinggal anak mangga tempu bernombor 011-2508-3769 tahu ngagai celi yang anak mangga bernombor 013-5400-5855 nada baru pesan pemati ke datai ada tinggal anak mangga ke pagi tu jadi pesan mereka payahnya mangga anak kandau, manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu adakah di Senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 3-8 hari bulan 7 baru memenuh nanga 3 atas lubuan tu sebenar ke di Anjung pergelak pagi hari 4-9 hari bulan 7 kanmu sila lagi kawal ngau penusara batuk tahu bertanya dengan gaya tinggal anak manggat bernombor 011-2508-3769 tahu ke dengan celian anak manggat bernombor 013-5400-0585 lalu pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gabar tahu ke apa yang menuang jadi pesan tu nuju kaban belayan ke diau ba baruan pakan serikai pemga bala ke diau ba miri wa pakan sungai batu lima pakan jagoi meraduang bintangur ke belayan ke diau ba sebuah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah yang menduang jadi pesan madah ke Garuda anak nyariang, Garuda anak nyariang tahu ke dikang orang nama ini menduang udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang Garuda anak nyariang, niang Garuda anak nyariang tahu ke dikang orang nama ini menduang tahu ke di Senggai Balamayo Balot 2190 Tudan Dusaras

PS6 Miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4. Sebelah ke di Anju yang kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke Pendam Daya Lambir Miri. Okey, jadi kabelayan ia akan mu sila lagi kawal ngau Nusa Rabatu tahu bertanya ngegaya Jaru Megabar atau Kapai Menduang Tempu nombor 019-7302-804 tahu ke ngagai Menduang Anak Jarum ba nombor 0146589868 tahu ke ngagai Geraldine tahu ke 20 nama ide ba nombor 0175476505 dan baru isi pesan pemati ke datai Ari Jarun Gabar tahu kapai Menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya keruda ana nyariang keruda ana nyariang tahu ke dikang orang nama ini Menduang udah nadai kemari kena Aria 2 7 hari bulan 7 lalu niang keruda ana nyariang niang keruda ana nyariang tahu ke indaya Menduang tahu deka di Senggai kena malam pagila malam hari 4 9 hari bulan 7 balot 2190 tudan desa ras pes 6 miri sebelah ke di anjung pagi hari 5 tela 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri kita tekan nemu hasil lagi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Jarun Gabar atau kapai Menduang Tempu ba nombor 0197302804 tau ngagai Menduang Anak Jarun ba nombor 0146589869 tau ke ngagai Gerodin ba nombor 0175476503 pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan ngetas uliat lalu ngelumbuang ke dikirum riwang ana jana tau ke indai awiak jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injop nga rumah ragai iran suang berambun nangga peranan pemaga bala ke diau nangga pelagus nangga beniam jemput ke diau ba dasu julau dundang ke diau ba ijit julau bala kedia baru mabaki jalan tabau entayah julau latuh julau satu asta kebelayan kenalah dirintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan tau ke apai tawe dekat diatur kenari 6 telok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkan dengan pengawak nyuak ke Tebalu. Jadi malam sebedau, ianya kena hari 5, 10 hari bulan 7, pengawak nguan ulit. Sekali lagi, kita tahu bertanya ngagai Freddy, penombor 014-3951-070, tahu ke ngagai Luli, ya, penombor 012-8721-594 dan baru isi pesan atau sulit lalu ngelumbuang ke datai hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawik jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang laki dan niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan atau kapai tawik dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 rumah satu Malaysia kapit jadi malamnya pengawaknya di kelumbuang lalu nyuak ke Antabalu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau malam 5 pengawak nguan ulit dekat diatur kita akan mengusir lagi tahu bertanya dengan Freddy bernombor 014-395-1070 tahu dengan Luli bernombor 012-8721-594 lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai Arya Sandra Jen anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke Apai J jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba ulu sebawah jalai Bintulu Miri pemegak bala ke dia ba balih kapiat Bintulu Sibu kapiat Miri Kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelalan yang Sharon Jen anak kalung jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngomong yang terbalu ke niang Sharon Jen anak kalung tau ke indai nalung deka diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 malam ba Fusiu Trading Jalai Nyigu Bintulu. Okey, kita akan mengusir lagi kawal dengan pengawak tu lah tak bertanya ngegai PJ ban nombor 019-823-5547 tau ke ngegai
Andrea Nyala jadi lakini yang tempuh penombor 0148887789. Dan baru pesan ngetas ulit ke data hari Sandra Jen anak kalung ke pagi tu ngari kapaya jadi kalung anak kayang atau KPJ jadi pesan madah ke pawang ngetas ulit ngomong itu baru ke niang Sharon Jen anak kalung niang Sharon Jen anak kalung tau kini nalung dekat diatur kena hari 6 tuila 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu Bintulu. Kita akan nemu sila lagi kawal ngawa pengawak tu tahu bertanya ngegaya PJ bernombor 0198235547 tahu ke ngegaya Andrea Nyala tahu ke lakini yang tempuh bernombor 0148887787. Jadinya nak kami ngetai ke pesan bahawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: YFM. Penggerak pagi.
5: Penggerak pagi. YFM.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Pagi rewind.
2: Ya, so pagi ngai bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
3: Au segala makna tuan tahu nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
2: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Brisbane ge kebun.
3: Utai yang sama ganyana tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tip jalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tip jalai ke kena bulan 1, 2027 ila. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ila. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur lica pasal tender ngau-ngabas tabak kemari. Licanya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuannya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madaka pengawalnya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor oleh nyedia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip maduk mana sebedau tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur Sidampu sebedau pengawak milih diperjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ila. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek kerigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya diperjalai kena cara langkar ngau ngaga setiba ngau peminta tiudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya diperjalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi pada tahun 2032 ila. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai mayar ungkusnya baru bakal ti dah dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngerikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpu hasal. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ila. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besai Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dua parking kereta bertingkat megak nyaukat tembuk nyentuk ke ringkat 2. Ia maksud kerja kutu ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berbangaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu dah manggai 94%, ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembuk hari timpuh asal, ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal semindak ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitya ke standard jalai bergembar R5-nya, jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian tasik kedua Sarawak. Pengudah yang tembuk ila, jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkap pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sidak hari kandang menua pesisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besai padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai tasiak dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan ngau jalai baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar kari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 ngau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Raindo nemia miat ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega anda nulak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansiak kesiliak. Raban bangsa ti udah nyedia ke diri ngau tikas pemerhatiati mensiamayuh ketinggi. Ia bansut kerja kutu, bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah dipjalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web di berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhatiati ngau advokasi udah dipjalai ke di Serata Sarawak. Bapak pengerami bukai Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap mai ubah rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu tibesai hari raban orang induk. Buat tidi keluar ke kenyari tahun 2010-nya, nakak ke dia tu, udah mantai ke 405 ikut personaliti dari Mayuh Bengkah Bidang. Yang maksud ke Jakut tu, Maya berjadi buat Urang Induk Sarawak 2026, Sarawak Woman in Digital Economy di Kuching. Buat ke pemaduk barunya, mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena tentu ke produk premiumnya majak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan ngembuan rega ketinggi bak market tidibanding ngau beras biasa. Yang maksud kerja kutuk ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bak sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai ari Bakelalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedeberinya dekat mantu ngelengkas ke pengawak bumai ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipa ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelebih lagi raban orang bumai, hari tinyedia ke mayuh macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua sudah ditan ke polis Kuching kemari, ketegal gembuan 1.027 kilogram dadah bangsa Syabu. Kepala polis Kuching, SCP Alexander Naga Cabu, madah ke suspek di umur 38 ngau 51 tahunnya, ditan ke bak kampung Bintawa Ulu. Dadah ke derampasnya dipelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah, lalu siku lagi nadai berkena ke dadah. SCP Alexander netap ke kes tu buat semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 ti dipelabak ke hasil ari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketahu kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1-2027 hila. BCCK2, dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Judahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Fair.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
1: Oku nya abidayo.
2: Ambo ore klate.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.

0: awak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengeramidu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: itu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otak nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, wife.
1: Tu me. 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Joni Aman, laju nuan bisi Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthews Mambang.